mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis,
2: gak usah menangis.
1: Minum aja alpa propolis.
2: Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka36 Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: sangkur yang terus rempang mapai-mapai pilewengan mimpir-mimpir pasir anu lungkawing terus maju kawetankeun bari rempang teh teu boleh mikiran diri, teu boleh mikiran nasib, teu boleh mikiran omongan Dayang Sumbi anu ting jelengeng keneh dina celina. Aduh, aneh. Naon maksudna omongan ibu? Make nyebut-nyebut anu jadi sabab karena lahirna aing ka dunya. Saha anu dimaksud ku ibu teh? Saha? Saha iteung arti? Nah situ mang kitu. Ah, mustahil. Mustahil. Piraku Dayang Sumbi boga salaki ka situ mang? Piraku putri Raja Galuh? Kasohor inung aing teh putri Raja Galuh anu kasohor kawentar. Maka jeung daek dikawin ku si Tumang. Daek kawin jeung anjing. Si Tumang. Naon urusanana si Tumang? Naon urusanana si Tumang? Ceuk pikirna sang kuriang bari terus leumpang. Pertanyaan eta can kajawab ngeng deui Sorana Yang Sumbi kadengi anu nyebutkeun yen sang kuriang geus maehan nu jadi bapa.
1: Nah siapa nyaho? Ieu si Tumang teh nu jadi sabab karena gumaharna sia ka alam dunya si Tumang teh. Sanajan sato sia teh. Sareatna sato sia.
0: Sabab si Tumang nu jadi bapa nu jadi sabab karena gumelarna sang kuriang ka alam dunya. Kebel. Sang kuriang ngarenjag asa teu percaya karena omongan indungna. Ah, asa piraku mun bapa aing si Tumang. Moal mungkin, moal, moal inya. Mustahil. Pan si Tumang teh hiji anjing anu sakitu hina-hinana. Najis malah. Sato najis malah. Mustahil, mustahil pisan. Tapi naha? Nah, atuh ibu sakitu bendukna ibu. Nah, atuh ibu sakitu tegana. Lamun si Tumang lain bapa aing, ibu ge moal sakitu bendukna beureun ibu. Moal tepi katega nitah nyingkah. Aduh, memang matak bingung, matak liur. Lamun kitu mah sial, sial, sial, sial, sial, sial. Sial ari kieu mah aing.
1: Piraku. Piraku aing anak si Tumang. Piraku sang kuriang. Sang kuriang anak tunggal Dayang Sumbi. Incu Raja Sungking Perbangkara Raja Galuh.
0: Make boga bapa pantal si Tumang. Sato anu hina. Sato anu najis. Ah, tepercaya aing. Tepercaya aing mah. Tepercaya. Sang kuriang ngepelkeun peureupna untuk kekerot tapi aneh ari hate ngaleketei cipanon asa ngagayot meh-mehan pedah dina awahing ku sedih jeung pusing mikirkeun hal eta. Suku sang kuriang terus ngalengkah kebat maju ngetan tepungkal pengkol kaayaan beuki repreupan cahaya layung beki sorema cerining berang tereh kasirih ku peuting tongeret beki reang patemalan sang kuriang beki tepuguh rarasaan tapi manehna terus leumpang leumpang jeung leumpang teu aya eureuna satungtung jalan kaciri mah teu ngarandeg saeutik-eutik acan pikiranna teu laler deui terus muter-muter nasib anu tumiba kana didina teu karasa alam teh. Rep keayaan alam jadi poek jang-jang peuting geus meber berang geus sirna cahaya panon poe leungit di leuweung poek mongkleng buta rata cari cangkas jeung babence patemalan simut gadung ting jaradik lok-lok jeung koreak patemalan matak maruingkak bulu punduk duh geus poek ya aduh ibu di mana kuring kudu meuting ibu tengdeingeun ibu Dayang Sumbi nah nepi ka kieu teuing heran aing bakat kunyaah ka si Tumang ka Sato tega ngusir anakna sorangan aing deui atuh da nah teu apal eta teh teu apal jagat di babatara aduh Sang Kuryang ngarandeg panona dibrel-brelkeun bakat ku hayang sidih kana tincakeun. Kadéng harita téh aya sada maung. Kaur. Sada maung. Hok hok. Hos hos. Sada orai gede. Cungungung. Sada ajag nu babaung. Kabeh mata keueung. Kabeh mata sieun. Hate Sang Kuryang peki kaweur harita téh. Buguh kaya di tengah leuweung luang liweung. Di tengah leuweung luang liweung anu sakitu keumanana. Ditambah poek mongkleng buta rata. Tapi Sang Kuryang sadar kana nasib nu teu miba ka dirina. Eug Sang Kuryang luak lieuk neangan tangkal kai anu sakira aman keur sare. Ret kana tangkal caringin gede. Terus dideketan tarekel naek gek duk dina dahan anu luhur anu moal kahontal ku satugala. Di dieu jeung mah ieu datang ka caringin naik aing geunah di dieu mah gineng ieu rendahan kaya anu luhur karimunan ku dangdaunan ya duh amanah segar mah di dieu mah ieu. Renghap Sang Kuryang narik napas jero na kerana bari tetep mikiran nasib diri na ngalanyepa naon-naon anu geus tumiba. Tapi tina awaking ku capek jeng bingung lila-lila mah repweh Sang Kuryang teh sare dina eta tangkal caringin gede bari karimunan kudang daunan. Memang caringin anu sakitu jangkung luhurna moal kahontal ku sato naon wae oge. Urang nyarioskeun dina poe isukna. Harita teh isuk-isuk keneh. Panon poe geus moncorong deui ti tebah wetan. Cahayana sumirat nyaangan jagat buana. Manuk recet di sarada patemalan jeung baturna sawareh tingkel perangicis kenjang-jangna. Cai ibun ting gurilap ngagarendang dina tungtung daun. Jukut-jukut baraseuh kurmis canari harerang kasorot ku panon poe. Kulisik Sang Kuryang usik brai bentak kebek asa dina pangimpian sababet aya dina dahan kai. Lila-lila inget yen manehna teh aya namah geus teu barengan jeung indungna.
1: Aduh Gusti Maha Agung aing teh geus teu bareng jeung Dayang Sumbi indung aing oge jeung Bi Umi. Aduh jagat Ewa Batara bae mungaran ngalalana aing papisah jeung nu jadi indung. Gusti nu maha suci, Gusti nu maha agung. Aduh Gusti nu maha agung kudu kumaha ieu aing pilampaheun. Kedah kumaha jeung kudu kumaha Gusti anu maha agung aing diusir kuno jadi inung geningan tengteingan eta gara-gara situ mang aing nepi ka ancur-ancuran kieu.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya Bapak Nang.
3: Bapak Nang atau napi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
4: Desa Cibenar.
3: Oh desa Cibenar ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karasa
4: bapa? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu ta.
3: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh peantenya.
4: Barareuh ka puruh mah, barareuh jam dan rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sekedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sekedik deui kitu ya teh.
3: Salit deui.
4: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
4: Sakali netes genteu genep, genep tetes sakali teh.
3: Sabaraha kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun
4: enjing-enjing tengah dinten sangsonan pada bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: pada dinten.
3: Aya reaksina anu karoh sarita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang tenteh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
4: 150
3: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang
4: ya
3: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu ya
3: ayo nggak mama nggak mamu salit dikirangan
4: nyanyanya
3: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
5: Sahabat sehat, keluar.

0: aing nepi ka ancur-ancuran niki. Kacida Kangjeng Ibu. Nah, menit tega-tega teuing. Ika rasa ngegebugna ieu ku sinuk beusi. Yang pasti bakal kacirita pakna Kangjeng Ibu. Teu naon. Pian mun tahama deui tamah deui aing sorangan. Cek hate Sang Kuriang. Terus nangtung dina dahan kulihat babatek sorat tulang ting beletok cerut turun kena lemah terus melong panon poe geus kitu Sang Kuriang lempang cepet maju ngetan langit lenglang ngantaya aling-aling cahaya Sang Kuria bengras pikawa asin dang daunan salagara kakayon bangun gumbira komo manuk-manuk jeng sasatuan sajian mah jigana teh taramangih kasusah. Eta kabeh estu pasalia jeung kaayaan hate Sang Kuriang anu harita teh keur meuceuhna pinuh ku pamikiran, mikiran nasib diri anu teu wiba kamanehanna. Kamari can cakap hate, can parat mikir kamari teh. Kudu kumaha manehna anu sanyana jeung saha Sang Kuriang anu sabenerna, saha anu jadi bapakna, saha anu jadi indungna? Manusa naon manehna teh? Ieu kabeh ngakulung. Kina utek Sang Kuriang ngagoda kana alam pikiran anak jiwa na teu bisa tengtrem Sang Kuriang teh harita. Basa keur leumpang ngeng deui ka denge sora indungna anu nyarekan ka didina.
1: Sang Kuriang, Sang Kuriang, nah si ate teu nyaho, teu nyaho, teu nyaho teu apal si ate. Si Tumang teh nu jadi bapa, si Tumang teh nu jadi sabab kana gumelarna sia ka alam dunya. Teu nyaho, teu ngarasakeun, teu hapal Sang Kuriang. Ini Sang Kuriang. Aing teu hayang neuleupeungeut sia Sang Kuriang.
0: Babang inget ka dinya, kepeg hate Sang Kuriang reuwas. Kumanehna kaharati? Anak itu mah si Tumang teh bener bapana. Sabab lamun si Tumang lain bapakna mustahil indungna nungaran Dayang Sumbi tepi ka tega ngusir sarta amegna sakitu rongkahna. Kecida Ibu, aing asa teu percaya. Aing lain bapak, bak lain anakna si Tumang, lain bapak aing si Tumang. Hai, jaga teu babatara, tengekeun ieu alam. Dengekeun ieu gunung, dengekeun ieu leuweung, dengekeun ieu raksasa, dengekeun sakabeh nu aya di ieu si alam. Aing lain anakna si Tumang. Aing lain anakna si Tumang. Bapak aing lain si Tumang. Sok dengekeun ku kabeh, ku angin dengekeun kabeh. Deuk Sang Kuriang ujug-ujug ngakerok tarik bakat ku cengkel-cengkel ngabudalkeun perasaan anu ngakukulung dina dadana. Tapi sabada ngakerok kitu. Kabikir deui kumanehanna lamun si Tumang lain bapakna manehna moal tepi ka diusir kanya indungna ka si Tumang moal sarua jeung kamanehanna sedengkeun ayeuna Dayang Sumbi tepi ka tega ngusir kana jadi anak ieu hiji bukti yen si Tumang teh sanyana mah bapakna Sang Kuriang. Teketei hate Sang Kuriang ngaleketai sedih jeung nalangsa reg Sang Kuriang eureun cipanon meh-mehan bedah pokling ngomong sorangan. Nah atuh munnya teh si Tumang bapa aing nya bener aing teh anak durhaka bener pisan aing teh anak durhaka Ibu. Ibu bener mun kitu mah aing teh teu nyaho dipales budi Ibu. Aing teh teu nyaho dimulang tarima ka bapa tapi katega maehan. Nah bener ieu teh. Nah ukur alasan wungkul tapi rek nyaho ti mana? Atuh yeun si Tumang teh bapa aing. Lamun teu aya nu ngabejaan. Gusti Gusti. Duh. Duh, aduh, anak ieu mah nya aing jelema anu pangsiasalna di alam dunya. Aing nu goreng-goreng nasibna di alam dunya lamun kitu carana mah. Aing anu panghina-hina na sakolong langit. Duh, Gusti. Ma, duh, ibu, nah, maka jeung digelarkeun ke alam dunya atuh kuring teh lamun gimana diuji ku anjeun Gusti. Ibu dengdingan, ibu.
2: Sang Kuryang nepak sirahna ceretot karasa nyeri. Sang Kuryang rewas karek inget deui yen sirahna tatu dipabuk sinuku indungna. Sang Kuryang nahan ka nyeri terus tatu diusap karasa getihan deui sarta nyeri na nyanyangutan.
0: Aduh, ibu, karasa lieur ieu sirah. Nyanyangutan iki ieu tatu urut dibabuk ku sinu. Aduh.
2: Sang Kuryang lempang deui anger macu kawetan. Tepunggal pengkol terateret, terateret. Terurat tereret, tanyakan putuna nu datar, nu remet, nu caang. Kabeh disorang ku Sang Kuryang. Bari lempang masih keneh tetap mikiran nasib. Maca musibah anu teu miba, ras manehna inget. Dina hiji mangsa kungsi ulin ka sisi lemur. Sang Kuryang nenyok barudak diasuh ku bapana, digandong, dituyun, dibere cocoan. Sang Kuryang sok nanya ka dirina pribadi. Naha saha anu baris ngogo ka dirina? Kisah inget can kungsi tepung jeung bapana. Sok tepung oge jeung Kangjeng Raja da ngakuna eyang lain bapana.
0: Aduh, aing teh karasa sanajan hujan, moal dirasa ku aing pikiran nasib terus-terusan. Aing nek lempang terus-terusan, nek nuju di mana sumber panon poe, moal eureun-eureun aing mun kimah. Nu penting jauh di indung kaci dan nyeri hatena keur aing. Nek sabar taun, 10 taun aing moal bisa mangihan indung nu gada yang sumbi. Anu geus kacida tega ngusir ka anakna gara-gara anjing si Tumang.
2: Aduh. Sang Kuryang boga sangkaan yen bapana aya di jero nagara. Dari pangagung na digaluh eta sangkaan Sang Kuryang. Dari bebenteng nagara jadi tameng dada Kangjeng Raja. Kitu sangkaan Sang Kuryang yen bapana manehanna teh aya di jero nagara. Lain si Tumang. Dina hate na Sang Kuryang boga sangkaan yen bapana aya di jero nagara, jadi pangagung nagri galuh, jadi bebenteng nagara, jadi tameng dada Kangjeng Raja. Eta kayakinan sangkaan Sang Kuryang waktu harita. Tapi kumaha ayeuna buktina teu nyana, teu sangka. Horeng si mana horeng bet boga bapa teh wujudna anjing. Anjing anu kacidahinana, anjing anu unggal poe babarengan moro uncal, anu kumanehna diteungeul, disepak, dicarekan, dipanah, nepi ka diala nyawana, dipetik patina, dipasak atina, dituang ku indungna. Lenyap hate Sang Kuryang ngalinyap.
0: Gusti, aduh, Kangjeng Ibu, anak kimanyaan, lara tungara, lamun kaulah nyaho kiti bareto, lebih hade paeh aing, lebih hade paeh ngebare bangke aing, lamun nyaho ti bareto mah, kaduhung tetatanya ka ibu. Nah saha bapak teh anu sanyana? Aduh, nah bener si Tumang teh bapak aing. Nah bener bapak aing teh bebenteng nagara. Teu mungkin, teu mungkin.
2: teka harati ku akal, teka pikir ku ati aing. Jauh cina panyangka, putri raja nepi ka boga salaki ka anjing, nurunkeun aing jadi bibit buit ka asih eta anjing. Si tumang teu pangakuan inung aing. Aduh. Saha atuh bapa aing teu nusanyana? Teu percaya aing. Teu percaya. Bapa aing mangrupa anjing. Teu percaya. Teu percaya. Mun kitu mah teu adil pangeran teh. Kitu cek Sang Kuryang ngomong sorangan bari dareuda. Ari ras kuna si biri hirup teh asa jadi manusia anu panghina-hinana. Sang Kuryang lila mikiranan, mikiran nasib dirina. Atuh da teh kitu kumaha? Atuh Sang Kuryang harita anu disebutkeun ku indungna yen manehna teh nya eta bisa gelar ka alam dunya teh kulantaran boga bapa anu geus melakeun bibit kasih ka indungna nyaeta si tumang teh ceuk indungna kitu. Saterusna eta si tumang teh da memang teu apal maksud manehna mah nyaeta pabakti ka indungna ku cara mikeun ati anu kapanggih iwati ati si tumang. Saterusna manehna kulantaran ngabunuh si tumang ku indungna diusir boga bapa wujudna anjing katurug-turug padagat nyawa sasatku dengan manehna pribadi kasedih jeung kalangsana numpuk di sorangan Sang Kuryang. Sang Kuryang terus leumpang di perigu angin leutik dijajapkeun ka sora manuk anu reang di sarada. Jalan anu disorang teu anger aya nanya aya mudun sakapeung kudu dongkok kadangkala moncor ka kolong catang. Teu kanyahoan rong heap Sang Kuryang ka hiji pasir breh deui pamikiran anyar. Rupa-rupa kajadian dina mangsa babarengan jeung Dayang Sumbi nungtutan naremongan. Ingat kena hiji peuting Sang Kuryang kungsi di pepatahan di wejang elmu panemu jampe pemake ku Dayang Sumbi.
3: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten.

0: nomor handphone 0813-8668-660.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Iya, suka berair.
2: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
3: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20 hari
2: ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Dua kali ya. Dua tetes.
2: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
3: Dua tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini. Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Rupa-rupa kejadian dina mangsa bebarengan jeung Dayang Sumbi nungtutan naremongan. Ingat kena haji peting, Sang Kuryang kungsi di pepatahan di wejang elmu penemu jampe pemake ku Dayang Sumbi. Kumaha cenah pepatah indungna, yen manusia kudu tumarima kana kadarna pakuran naon-naon anu geus tumiba kana diri. Yen manusia kudu tumarima kana kadarna pakuran naon-naon anu geus tumiba kana diri. Nampi takdir teh Gusti Yang Maha Widi, Pangeran geus mere takdir ka masing-masing umatna. Kulak canggem bagja awak, kulak canggem bagja awak, kulak canggem bagja awak. Geus

0: Ta anakna oge manusia ari aing inung sakitu gelisna turut ta cenah putri raja anu agung kuat ngalahirkan aing anu bapakna ngarupakeun anjing anu hina anjing nu handap darajatna palbah mana atuh palbah manana yen manusia jeung anjing sarua teu bisa palbah manana teu ngarti ku akal. Dek bisa disebut wajar kumaha? Teu wajar, teu ilahar. Mana welas asihna pangeran atuh? Mana mikanyaahna pangeran? Mana asihna Gusti? Mun buktina kieu. Buktina aing dilahirkeun kalajan celas anu teu wajar. Sarta ayeuna dijauhkeun jeung inung anu sakitu mikanyaahna ka aing. Mana kanyaah pangeran teh mana ulas asihna Gusti teh mana tunjukkeun mana atuh lamun kicarana. Sang kuriyanga terus lempang pertanyaan dina utekna beki ngagulung beki loba beki namahan tamah lengkah tamah jauh lempangna tamah loba pertanyaan anu teu kajawab. Kacaritakeun di perjalanan sang kuriang mangih rupa-rupa dangdaunan aya eurih kaso manyah jeung jujukutan maklum atau dipileubeungan aroyag eta kakayon teh pating arulang kawas anu keur gugupay dangdaunan salager hegar bengras galumbira teu aral teu subaha teu loba pamenta teu loba nawar estu tumangprak tumarima kana kadara ti pangeran. Manuk-manuk sasatoan anu kapanggih di perjalanan ku sang kuriang kabeh teu aya anu ngarasula kabeh istuning tumarima malah bangun anu galumbira nangker padahal eta ukur sato manehna sukan-sukan gogonyakan unggal poe jiga anu suka seuri jauh cina kabingung anggang cina kasusah kabeh ngagambarkeun yen banget tumarima kana kadar ti pangelan kana piulas biasih ti yang widi tapi sang kuriang teu malire pemikiran alam sabudeureunana teu mikirkeun anu lain-lain pikiranana masih keneh manteng kana nasib anu tumiba ka dirina pok ngomong sorangan aing digelarkeun ka alam dunya dilantarankeun ku hiji anjing anu ngaran si Tumang hiji anjing anu hina anu hanap darajatna anu jauh ajena jeung manusia tapi eta anjing paeh ku leungeun aing sorangan nah ieu oge kersaning nu maha kawasa kitu lamun nya dikersakeun ku pangeran nu maha kawasa anak itu aing mah teu boga dosa sabab maehan si Tumang dikersakeun ku nu maha kawasa hartina paehna si Tumang geus aya takdir ti ajali aya suratan ti asalna mun kitu mah bener-bener lain salah aing teu dosa aing sabab kabeh ge kersaning nu maha kawasa pan saur ibu oge manusia tidaya teu upaya la haula wala quwata illa billahi alul adim cek bahasa agama angin ku pangeran angin kersana kudot irodatna pangeran pan kitu cek kangjeng ibu oge nya meureunan anak itu mah meureun pangeran anu ngagerakeun leungeun aing pangeran anu ngagerakeun leungeun aing pikeun mentangkeun jamparing ka si Tumang supaya si Tumang pae supaya ibu bendu supaya aing diusir supaya aing jauh jeung ibu ulah ngahiji jeung nepi hormat nya meureunan kabeh oge kersaning pangeran sang kuriangan terus mikir bari leumpang utekna terus muter pikiran anak teu cicing naon anu aya dina alam pikiran anak dibulak balik dibeweung diutahkeun diolah dirasakeun dilalap-lalapkeun ditumbuk-tumbukkeun anu akhirna kaharati gosang kuriang karasa kapikir yen kabeh oge geus kersaning anu maha murbeng alam alias anu maha kawasa ayeuna sang kuriang sadar yen naon rupa nu geus tumiba kana dirina teu leupas tina pangersa na pangeran anu geus ngaguratkeun nasib kitu kamanehanana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayi Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
2: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak ate acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
2: salama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu pak
1: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
2: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
1: alpa propolis
2: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
1: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakali deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Mohon berarti bade meser di sabotol banya. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceuk. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey, everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya.
3: Mohon.
2: Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya.
3: Mohon.
2: Panyawa teh anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Kelenjar
3: getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lama kan rupanya mah teh.
3: Di 2012.
2: 2012 ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh,
3: seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Tos biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh kang ngomit teh kang undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitenya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin haturun teh nya mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
5: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
6: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
5: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
5: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
5: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenging sekali itu akan karaos naon-naon. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa bori.

0: Sampean abdi sapalih nyeri, alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna, tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki kitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu, mana ku abdi dibantun bae.
1: Da tebih nya pa bokasina
0: mun tebih kitulah. Ibu Aminah namina teh sami sareng abdi sa desa sa kampung. Terus Abah Karna sa RT 3 terus RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi. Terus Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
0: Oh muhun gaduh mangga, itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh keras, gula nanti dijan kagenep 150, Abah teh atau 5 tahun damina keras, lamung, tukur, Abah teh panangan oge, Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namé sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, dinaramo-ramo sampai ante. Da, Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit popori sayap setengah botol. Da, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Luka deui, yeuh. Tadi mam uge ku seno. Rencang lagi disibitan ku emak, da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatang Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
3: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna di landongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun bapak kana waktosna. Mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 Mak sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah saminggon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ngada penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna, mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emah janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finish ngewod kita dada, yeah, dada di punggung kita pas gitu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.

0: kulat dia leungit nyeri ye punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
0: Ayeuna mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
1: Oh, di badan lancar.
0: Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ge pa capek.
1: Oh, kitu.
0: Oh,
1: ayeuna mah satosna konsumsi alpa propolis.
0: Alpa propolis alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
0: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh rieut, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabeli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi alpa propolis teh tosep seberapa botol, Pak?
0: 3.
1: Tosep?
0: 3.
1: Oh, 3 botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareng botol di Pak Oming.
0: 3.
1: Jadi kan tosep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol di nya.
0: 3 botol.
1: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol kasabaraha karaos khasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, di botol.
0: Hiji saya hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah anget imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
1: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kitu na Pak Omingnya cocok ku alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah kitu teh. Ya. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
0: Pak Oming
1: tambah rezekinya banyak. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu lingga di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya robihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan teh sakali inspirasi mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, baraya

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm. Per?
2: Part per million.
1: Million.
2: Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
4: Bapak Soli.
3: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol.
3: Rieut,
4: puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos CF meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
4: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
6: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
6: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya ibu?
6: Aya saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
6: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
6: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
4: Mak Icu.
3: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
4: Dawan tengah Pajaten.
3: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
4: Lambung sareng vertigo.
3: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunan vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
3: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
4: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
3: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
4: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
3: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
4: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
3: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
4: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
3: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
4: Tos 3 ayeuna, seep 2 3 ayeuna gitu.
3: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
4: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
3: Oh, terus saya kurabihan nyamanya.
4: Mohon alhamdulillah.
3: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong.
7: Tetes mata, Tesma Aini
6: sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Oca.
3: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
4: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
3: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi,
3: seernya iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
4: Tos apa nginten acan nama nu iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
3: Ibu saat acan nganggo jamu tetes Alfa Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ya, atosnya ka iya ka pukesmas gitu.
3: Aya probihan teh?
4: Atuh we ka probihan nama aya nu juga leueuh we. Eta da mah upami tos teh ngaleut mah nya kitu deui we.
3: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
4: 58.
3: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Diihtiarkeun nganggo eta Alfa Propolis.
3: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alfa Propolis, aya probihan teh?
4: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
3: Kanu lambung kumaha sae teh?
4: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
3: Berarti alhamdulillah terus perubahannya bunya.
4: Mohon.
3: Ibu teh nembe siap seberapa botol ya, Bu?
4: Nembe iya nembe kedua teh.
3: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
4: Di botol kahi juga atas ayah kita sa ya nama kita karaos nama.
3: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha, Bu?
4: 3 kali sehari.
3: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
4: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser. Alfa Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alfa Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
4: Amin.
3: Amin, hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
6: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
7: amin,
6: sehat
7: amin.
6: Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: Satu botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Di pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
3: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser mun ka Pugut aya di Dayi Luhur nya ka Banjar nya modena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
5: abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpha Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu teh tes Alpha Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
2: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
3: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
3: Nembe sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geningan mung harita wung.
2: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh hungkul.
3: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Tos ngaleut malah anger we deui.
2: Obat Alpha Propolis eta tos dileut kangge bapa hungkul.
3: Kanggo abdi sareng pun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
2: Eta panyawatan naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nya dituur, ieu cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka Serang.
2: Mun bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
3: Batur-batur pangentenna, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangenten bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpha Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
5: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
2: Aya katarak lain ibu teh, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
2: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
2: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana lingkita?
4: Di Cihideng. Cigaru.
3: Cihideng Cigarunya.
4: Mohon.
3: Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu sabar uyan kah dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya?
4: Mohon.
3: Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Nulus riut.
3: Mohon.
4: Upami
3: nuju di check up naon panyawat aja nanti.
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari.
3: Tadi teh.
4: Seurnya
3: komplikasi pangintendennya.
4: Seurpisan. Sok seur nu karaosnya. Sok seur lulus.
3: Nungse gitu. Mohon.
4: Iya naon teh perih iya teh.
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan iya seurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh.
4: Nama hiji kawit nama.
3: Mohon.
4: Seuran jantun tujuh.
3: Tah ayuna kan.
4: Ayuna mah.
3: Kok mah tak ayuna?
4: Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah.
3: Tos
4: aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos lulus lah gitu. Tenyeri deh.
3: Tenyeri enanya ya.
4: Tenyeri alhamdulillah.
3: Tak sabar alami gak lupa nyawa teh?
4: 2012
3: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya?
4: Iya, tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya?
4: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
3: Seeranu
4: karosna gitu. Soca, enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
3: Iya,
4: tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
3: Ayah namanya?
4: Seeranu pengenu karosna.
3: Alhamdulillah.
4: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
3: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
4: Mudah-mudahan nih ya.
3: Halaras aya kesandet teh ka ngomi ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
4: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
3: cobian pangitan
4: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah sareatna ieu
3: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
4: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong sim

0: Di tiasa damang ya ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Haturun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, geus aya kana saminggu Aki Rayud alih profesi tina dagang kurupuk dorok-dok jadi tukang sol sapatu. Pangna manehna ngeureunan dagang kurupuk dorok-dok teh sabab kungsi dituduh maling kulit gendang ku salah saurang nayaga jaipongan. Maklum tukang sol anu keur diajar keneh para mitra. Aki Rayud teh mindeng pisan dicarekan ku jelema anu make jasa manehna. Sabab kalolobaan nama pagawean manehna teh dicawad. Rek teu kitu kumaha sabab unggal nungsol sapatu ka manehna loba anu cacab. Siga harita, manehna keur ngesol sapatu wakuwu anu jebol gara-gara titajong kana batu basa wakuwu dibeledig munding edan. Kadenge harita teh Aki Rayud jeung wakuwu keur paloba-loba omong siga anu keur adurga. Bari dungdak dengdek nilik-nilik sapatu, Aki Rayud teh pok nyarita.
1: Ke, wakuwu, iya sapatu teh ukuran sabar ha? Dewek mah, asa gak kadak mangi. Sapatu maning gede kieu, sehingga sapatu anak buta. Ongkos nage, iya mah, opat kalian sapatu biasa.
0: Red harita Aki Rayud teh ngareret kana dampal suku wakuwu. Kepeguh manena teh ngarenjag. Barang nempo dampal suku wakuwu anu sakitu jebragna.
1: Wah, paingan sapatu nak mani gede. Si horeng dampal suku nage jebrag benati batur. Si gana mun diukur ku nomor mah meureun 65.
0: Mireungeuh Aki Rayud ngareret kana dampal sukuna. Rikat harita wakuwu teh nutupan dampal sukuna ku sarung. Tuluy harita teh kadenge nyarita.
1: Kumaha Aki Rayud? Kalah kangah hulang bae. Sanggup henteu ngesol sapatu dewek. Mun kira-kira teh sanggup, teu nanaon. Ku dewek rek dibawa ka tukang jahit.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, rikat Aki Rayud ngajawab.
1: Teu sanggup na bedahna, ha? Pina oge ngesol sapatu. Kabeneran ongkoh, tiisuk can meunang hanca gawe. Ngan kitu, ongkosna minta dileuwihan. Pokona nepi ka beres teh. Dewek mah minta 100 ribuan.
0: Wakuwu harita teh ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud minta upah 100 ribu. Teulila tuluy wakuwu nyarita.
1: Nu bener bae atuh ngahargakeun teh. Di sisi lain hayang nyaho mah yeuh. Harga eta sapatu teh ukur 50 ribu. Meunang kamari meuli ti tukang loak. Geus tah 20 ribu ku dewek di kontanan. Gawean sing terehnya. Soalna engke beurang ieu sapatu teh ku dewek rek dipake morobagong ka bubulak. Kitu bae nya. Dewek rek mandi heula.
0: Aki Rayud teu bisa nolak. Tuluy duit teh ku manehna ditampanan, bari hatena mah gugulunuk.
1: Lah, magu wakuwu mah ari geus nawar teh. Sok sakareup dewek bae.
0: Cereng harita teh wakuwu mayar ti heula, tuluy indit ninggalkeun Aki Rayud, bus asup ka Jamban. Bari harita teh kadenge heheotan lagu Datang Untuk Pergi. Para mitra sadaya, saditinggalkeun anakku wakuwu, Aki Rayud ngahuleng salila-lila, bari nitenan sapatu anu ukurana sakitu gedena. Manehna teh ngarasa bingung, kumaha cara ngagaweanana eta sapatu.
1: Wah, bingung aing mah ya. Rajeun meunang panggawean kacida banggana. Lain ieu sapatu teh jieunan mana nya? Sigana hakna oge dijieun tina kurut ban mobil Toronton. Da mani kandel jeung rubak, jababeurat ongkoh.
0: Ceuk Aki Rayud teh bari satuluyna nyokot pakakas ngesol kayaning jarum jeung benang nilon. Saterusna manehna ngamimitian digawe. Ceb harita teh jarum ditojoskeun kana hak eta sapatu. Kenyud, jarum teh siga nu ngamul para mitra. Aki Rayud maniti beberegeg hayang nojoskeun eta jarum.
1: Aduh. Protok
0: harita jarum teh potong para mitra. Atuh Aki Rayud teh ruas, tuluy manehna kukulutus.
1: Yan oge teh. Lah, aing mah rugi kaya kieu mah nya. Yan oge nanaon geus beak jarum hiji.
0: Ceg Aki Rayud harita teh nyokot deui jarum anyar. Tuluy siga tadi jarum teh ditojoskeun deui kana eta sapatu.
1: Jos, kenyud, petok.
0: Jarum teh potong deui bae para mitra. Aki Rayud mimiti aral. Kadenge manehna harita teh ngomong sorangan.
1: Lah, aing mah Ngis motong deui bae. Ngabutna kudu make jarum nu kumaha nya. Nah sareng sial.
0: Huleng harita Aki Rayud teh ngahuleng. Manehna mikir kudu kumaha pipeuteun. Ari teu digawean kapalang buruhna geus ditarima ti heula. Ari digawean geus pasti bakal ngabeakeun jarum. Antukna manehna boga pikiran goreng.
1: Duh, aing mah kumaha nya? Meningkah buru mah kitu? Duitna geus ditarima ieu. Tapi ke rek ditempoh heula jelemana bisi kaburu kaluar ti jamban.
0: Jung harita teh Aki Rayud nangtung tuluy lempang muru jamban tempat wakubu mandi. Didedengekeun ku Aki Rayud ti jero jamban teh teu kadenge sora gejeburna cai sakumaha ilaharna jelema nu keur mandi.
1: Aih, ita tadi nu mandi teh geus kadenge-denge. Moal kitu wakungu teh ngadon sare di jamban.
0: Saterusna Aki Rayud teh noong ka jero jamban. Tina sela-sela bilik pipinding eta jamban. Barang ong ditoong teh para mitra, kasampak wakuwu keur nyoo anak lauk dina baskom. Nempo wakuwu anteng nyoo anak lauk, dijadikeun kasempetan pikeun Aki Rayud.
1: Lagadala, kabeneran ya. Wakuwu keur anteng nyoo anak lauk. Rek kabur bae ah.
0: Gerentes Aki Rayud bangun anu bunga. Leos manehna teh indit ninggalkeun jamban, muru tanggungan sol sapatu. Barang anjog kalebah dinya, Aki Rayud ngahuleng, sabab nempo sapatu wakuwu, harita teh eueuh sabeulah. Satuluyna manehna luak lieuk, nitenan sakuriling eta tempat. Maksudna mah neangan sapatu susuganan aya di dinya. Tapi weleh sapatu teh teu katempo tali-talina acan.
1: Eh, nama nanya sapatu teh? Geuningan aya sabeulah. Kira ku aya nu maling mah. Marina ge saha nu daekeun sapatu pakeun anak buta kawas kitu. Laga ye. Pasti wakungu bakal nempuhkeun ka aing.
0: Ceuk Aki Rayud ngomong jero hate. Para mitra sadaya, keur kitu kadenge kumanehna sora barudak pating jerewet siga anu keur arulin di hawangan. Aki Rayud teh panasaran tuluy muru lebah datangna eta sora barudak. Breh teh katempo kumanehna kasampak barudak lalaki wungkul keur ngebak di hawangan bari pilih genti paparahuan numpakan sapatu wakuwu. Memang para mitra, sapatu wakuwu teh ukuranana gede pisan bisa dipake paparahuan. Kadenge harita barudak teh raribut siga anu parebut pahayang-hayang tarumpak eta sapatu.
2: He, atuh bagian aing, nyaneh magus dua kali.
0: Ceuk budak anu awakna begang, tuluy ditema ku budak anu sirahna dugul.
2: Keheula atuh, aing ge tacan. Awas talina cuang di udar, ameh bisa asup duaan.
0: Tuluy tali sapatu teh di udar. Bener bae para mitra, harita sanggeus talina di udar mah, sapatu teh jadi rubak. Bisa ditumpakan ku budak duaan. Aki Rayud teh kaget lain dikieuna. Barang nempo sapatu wakuwu harita teh keur dipake ka ulinan ku barudak. Atuh sirinting harita Aki Rayud teh nyamperkeun barudak, anu keur areak-eakan. Sanggeus deket manehna ngagantawang nyarekan barudak.
2: Heh, momonyit! Unang anjar sia. Ngadieungkeun eta sapatu. Cungan mah enak deh ka ulinan.
0: Mireungeuh aya nu nyarekan barudak teh lain sieun para mitra tapi kalah ngalelewe.
2: Heh, jama kolot butak. Ulah aku. Wingi nyaho ieu sapatu teh boga wakuwu.
0: Cek salah saurang budak anu panggedena bari nongengan Aki Rayud. Ngadenge kitu komo bari eta budak nongengan ka manehna teh, Aki Rayud jadi nafsu.
2: Aih. Ngurang anjar sia. Cucungah sia ka aing. Hayang ningieu sungan ye.
0: Cek Aki Rayud bari katempo manehna nungkrup bujurna ku dampareungeun kenca. Tuluy harita teh kadenge aya sora kuk. Terus budak anu tadi nongengan manehna teh dipuak para mitra. Atuh lengak budak teh ngalengak tuluy kadenge ongkek.
2: Cek teh. Jelema teh tos ngadahar naon nya? Cih. Hitutna teh mani melados bau endog kacincalang.
0: Nempo budak ongkek teh Paramitra aki rayun kacida sugemana. Takakak teh manehna seuri mani lenggakan.
2: Top dah. Rasakeun sia senjata dewek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu namina, Ma?
5: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
5: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngadungdung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari
4: yeuh panyawa tos sabaraha lami mah
5: ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
4: atos 14 tahunnya mah
5: mohon
4: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
5: saal ka dok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu
4: mah ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mah
5: nganggo Alpha Propolis.
4: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
5: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
4: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
5: Meme oge satengahna, satengah botol kitu me samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anu teh tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
4: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh ending-ending genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
4: Ai mah punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
5: Nya ti radio.
4: Oh,
5: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
5: Amin.
4: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
5: Mohon, mohon ah, mohon.
4: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, Ma.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin.
7: Normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Cakakak teh manih nasiri manih lenggakan. Top dah. Rasakeun sia senjata dewek. Barang keur ngahahah seuri para mitra, teu kanyahoan ujug-ujug plok harita aya bangkong budug naplok kana sungut Aki Rayud. Atuh para mitra, jep sapada harita Aki Rayud teh jempe seurina teh para mitra. Sajongjongan Aki Rayud ngahuleng. Tuluy lalaunan deungeuna teh ngarampak kana lebah sungutna. Anak kuriwal teh kacabak aya barang anu karasa geunyal. Atuh Aki Rayud teh rewas para mitra, beungeutna katempo pias. Nempo Aki Rayud sasah barudak teh areak eakan. Hore, hore. Wei, aya jelema ngadahar bangkong budug. Atuh para mitra ngadenge barudak eak-eakan kitu, Aki Rayud teh beuki reuwas. Komo majar ngadenge cek barudak mah cenah aya jelema ngadahar bangkong budug. Tuluy harita bangkong budug teh dibedol para mitra. Kebobok bangkong budug teh dicekel pageuh ku Aki Rayud. Kadenge eta bangkong teh disada. Cenah kitu cek bangkong teh para mitra. Gurubug, Aki Rayud teh ngagurubug. Rewas lain dikieuna. Eukeur mah eukeur manehna teh alergi para mitra kan ngaranna bangkong. Mana komo bangkong budugna. Tong boro nyekel para mitra. Dalah ku nempona oge, manehna teh sok tuluy bae ongkek. Kalayan teu sadar. Pleuweur eta bangkong teh dipangpengkeun para mitra ku Aki Rayud. Harita teh pas pisan kalebah budak anu sirahna gundul. Beneran pisan keuna kana congo irungna. Atuh koceak para mitra budak teh ngoceak. Satuluyna manehna pecir lumpat dituturkeun ku batur-baturna. Nempo barudak pating balecir lalumpatan, Aki Rayud harita teh teu cicingeun. Perengbong manehna ge lumpat para mitra ngabledig barudak anu geus ngaheureuyan ka manehna bari kadenge harita teh susumar. Montong lalumpatan siap pemenyit kurang anyar. Ngahuruyan aing siap. Akira Yud teh sadar harita teh sapatu nu dipake paparahuan ku barudak teh palid kabawa ku cai hawangan anu kabeneran caina harita teh ngagulidag. Sanggeus lumpatna jauh ujug-ujug reg harita Akira Yud teh eureun, tuluy huleng manehna teh ngahuleng siga aya nu diinget-inget.
2: Ge. Ari sapatu anu tadi dipake paparahuan ku bemenyit, ka mana nya? Moal kitu ditaringalkeun mah di hawangan. Wah, cilaka. Kumaha lamun palid?
12: Siat harita keneh Akira Yud balik kanan para mitra. Tuluy buru-buru lompat muru hawangan. Harita teh lompat na ngagegag, bari katempo bujur jeung beuteungna teh ampul-ampulan. Sanggeus anjog ka tempat nu dituju, kasampak sapatu teh geus eueuh di dinya. Akira Yud katempo luak liek. Lieuk ka ditu lieuk ka dieu nitenan kaayaan di dinya susuganan sapatu teh kapanggih. Barang nempo ka hilir, kasampak sapatu teh ngangkleung ka bawa palid ku cai hawangan. Atuh teu tatapa sini deui para mitra. Prengbong manehna teh lompat ngudag eta sapatu. Teu sirikna lompatna teh notog-notogkeun maneh bakat ku hayang buru-buru nempi. Tapi sial pikeun Akira Yud. Sanggeus deket kana sapatu, kasampak aya Bahrawi keur nguseup bari nunutan. Harita useupna teh ujug-ujug ngait kana eta sapatu. Kunyunyud. Harita sapatu teh ngait kana useupna. Atuh korejat harita teh Bahrawi anu keur nunutan teh jadi kagareuwahkeun bari ti buburanjat. Bahrawi teh ngagorowok tarik. Hore, hore, meunang lauk bawal. Wah, urang na mani tarik ieu euy. Wah, ieu dewek ka bawa. Aduh. Tiraku tanaga lauk rosak ieu euy. Bahrawi harita teh kaseret ku sapatu anu palid kahilirkeun. Untung para mitra harita sapatu teh nyangkut kana akar kai. Atuh kasempetan pikeun Bahrawi, manehna tuluy muru sapatu anu disangka lauk tea. Barang geus deket ceg harita sapatu teh dicokot. Kebeg. Manehna teh reuwas, tuluy kadenge ngomong sorangan. Wah, paingan beurat, kenur oge meh bae pegat. Oh, horeng sapatu buta nya. Sapatu sahna mah digede-gede teuing. Lumayan ah rek dibawa, jang kacooan indung budak. Tuluy harita sapatu teh dibawa, saking ku beurat harita Bahrawi teh nepikeun ka ti beberegeg. Para mitra sadaya, mirengeh sapatu dibawa kunu bieung useup. Akira Yud teh reuwas lain dikieuna, tuluy manehna ngagorowok nyalukan anu ngusup.
2: Hei, nunggu siap. Eta sapatu newek tong dibawa. Kadieukeun.
12: Ari Bahrawi para mitra, barang ngadenge aya nu nyalukan manehna teh, komo bari menta eta sapatu, teu tatapa sini deui ngan becir bae manehna teh lompat. Bari memonggok sapatu. Atuh Akira Yud anu pangawakanana bayuh-yuh, kapaksa lompatna teh kandeg. Sabab pamohalan bakal bisa ngudag Bahrawi anu lompatna leuwih tarik batan manehna. Geus puguh Bahrawi teu katempo deui mah, Akira Yud teh balik deui, bari hatena gugulunuk.
2: Nah, aing mah apes-apes teuing poe ayeuna tehnya. Aing bakal pasea rongkah ieu jeung wakungu.
12: Para mitra sadaya, saja jalan Akira Yud teu weleh tagi wurhatena, sabab manehna pasti dipenta ganti rugi kunu boga sapatu. Tapi najan kitu manehna teu beakeun akal, serengeh katempo seuri sigana mah boga ide sangkan salamet. Sanggeus deket ka imah wakuwu, Akira Yud teh leumpangna kandeg, sabab katempo ku manehna wakuwu keur ngacakan sapatu anu sabeulah. Harita wakuwu teh lempang kaditu kadieu ingkud-ingkudan. Reg harita wakuwu teh katempo eureun, tuluy sapatu teh diilengan bari dungdak dengdek. Ari Akira Yud, harita ngawani-wani maneh nyamperkeun wakuwu, bari tuluy serengeh ngajak seuri. Nempo Akira Yud datang teh para mitra, wakuwu katempo curinghak, tuluy rikat nanyakeun sapatu.
2: Ari sapatu dewek anu sabeulahna dikamanakeun Kira Yud?
12: Ngadenge wakuwu nanya kitu, Akira Yud teh katempo rada gugup. Tapi telila kituna teh, manehna gancang nyumputkeun semu, bari kadenge nembalan.
2: Oh, siapa nu anu sabeulah teh, geur nipoekeun heula wakuwu. Maksudna ameh kulitna jadi herang.
12: Tah ayeuna nu sabeulahna rek dikaput. Wakuwu harita teh teu boga curiga nanaon. Porosot harita sapatu sabeulah teh di udar. Song dibikeun ka Aki Rayud bari nyarita. Oh, kitu. Kade ah bisi diseret anjing. Sabab sapatu dewek mah dijieunna oge tina kulit asli. Ti heula ge kungsi eta sapatu teh leungit. Kapanggih teh keur digugulung tah ku anjing di kebon awi. Kaweannya. Dewek rek marah hayam heula. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Aki Rayud katempo cenghar. Tuluy harita manehna nyarita. Nya wakuwu tong salempang. Mokona sapatu mah dijamin beres. Sok sing jongjon we bisi rek marab hayamahnya. Rengse Aki Rayud nyarita kitu, leos wakuwu teh indit katukangan imah rek marab hayam tea. Atuh bungah pikeun Aki Rayud, gancang manehna beberengkes kana pakakas ngesol. Tuluy jung nangtung koloyong indit bari nanggung tong pakakas ngesol tea. Aki Rayud lempangna harita teh rurusuhan, baku namah sieun kanyahoan ku wakuwu. Ari sapatu wakuwu anu ditinggalkeun ku Aki Rayud, harita teh ngagoler di karang imah wakuwu. Para mitra sadaya, telilati harita barudak anak tatanggana anu tadi paparahuan dina hawangan teh ngaliwat ka karang imah wakuwu. Maranehna kaget kacida, barang nempo aya sapatu ngagoler persis siga sapatu anu dipake paparahuan teh ku maranehna. Saurang budak di antarana aya nu nyarita. Heh, tempo heh, geuning sapatu anu tadi dipake paparahuan aya di dieu nya. Pan tadi teh dipalidkeun lain. Tuluy kadenge baturna ngajawab. Nya geuning, buang haja ku wakuwu di pulung nya. Da manehna mah nimu naon bae oge sok tuluy bae dibawa ka imah. Basa kamari ge manggih sendal capit sabeulah, apan dibawa balik. Lumayan cenah sugan iraha-iraha manggih layana. Tuluy harita barudak teh nyalampeurkeun eta sapatu. Kadenge budak anu panggedena harita nyarita. Eh, urang pake momobilan bae yuk. Engke tarumpak sakali sewang. Barudak nu sejen harita teh nyara tujuan, tuluy sapatu teh make tali rapia supaya bisa disered. Slak harita saurang budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukuranna kacida gedena. Slak harita budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukuranna gede bisa asup bujur budak. Atu duduk-duduk harita sapatu teh disered. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bungah, bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
15: Aja.
14: Mohon, linggi di mana Bapak?
15: Cikoja Bendungan.
14: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
15: Desa Waluran.
14: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
15: Benjolan.
14: Benjolan?
15: Renyam-renyam remati.
14: Oh, remati ke banyak.
15: Iya.
14: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
15: Renyam panas.
14: Mohon teras.
15: Teras. Napas nyesek.
14: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
15: Tos 2 tahun.
14: Tos 2 tahun
15: dua
14: mohon. Tah, ini kan ngadat landong alfa propolis Bapak teh nya.
15: Mohon.
14: Mohon, sabar botol Bapak?
15: 2 botol.
14: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
15: Hilang. Benjolan-benjolan hilang.
14: Terus ayah ini namanya?
15: Ayah.
14: Mohon.
15: Panas-panas itu ayah.
14: Sesak napas itu enak aku mah?
15: Ayah.
14: Alhamdulillah mati?
15: Itu ayah.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Janten sehat sadayana ya, bapaknya?
15: Sehat.
14: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa perusahaan aku mah harita pak?
15: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas.
14: Panas. Mohon. Sabar alami ya
15: pak? Seur weh. Sadinten.
14: Sadinten reaksi nanti.
15: Ya, sadinten.
14: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
15: sehat.
14: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh kang Onus ya, Mas.
15: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
14: Sesek napasnya.
15: Lambung teu aya.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobian ku landong alpa perut bapaknya.
15: Iya.
14: Mohon Bapak aja aturun ya.
15: Iya, sami.
14: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
17: 0813-8000-6860. Meni rajin ke kos rekan wayah.
18: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
17: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
18: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
17: Tetes mata naon, iya teh cek.
18: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
17: Wah, geningan seueur kasiatna cek. Kumaha cara pemakaianna cek?
18: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
17: Oh gitu, aman ya teh cek.
18: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
19: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Atuh duduk-duduk harita sapatu teh diseret. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bunga. Bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan. Ngadenge barudak rarimbut di karang imahna, wakuwu kaget. Celina harita teh rancung, ngadedengekeun sora barudak anu siga keur saruka bunga. Aih, sada aya barudak ulin di karang imah aing? Keur aruli naonnya, manik karandeng kitu, mata krawing daun celi. Moal kitu barudak anu sok ngaheureuyan aing? Awas ya. Sirinting harita waku teh lompat ngagegag muru karang imahna, bari nyingsatkeun sarung. Barang anyog ka karang imahna para mitra, wakuwu teh kacida kagetna. Katempo sapatu manehna teh keur diseseret bari ditarumpakan. Aku katawang wakuwu teh ngangkarawak para mitra.
2: Weh, bebenyit. Kurang ajar sia. Sapatu aing dianggap memobilan.
12: Nempo wakuwu aya di dinya bari jeung nyarekan. Atuh barudak teh langsung bubar katawuran bari anger sapatu nama diseseret. Diseseret dibawa ka jalan gede. Atuh waku teh beki nafsu para mitra. Jeung harita manehna teh nyokot sapedah kumang ditinggal jaman Walanda. Ceklak sapedah teh ditaekan, kues. Harita sapedah teh diboseh. Maksudna mah rek mudak barudak anu bieu kalabur. Para mitra sadaya, nempo wakuwu ngudag make sapedah kumbang, barudak teh jadi sasah. Tuluy harita maranehna teh lumpatna mengkol, muru ka jalan tampian. Ari wakuwu sigana teh teu eungeuh, yen sepedahna teh remna blong. Atuh para mitra, barang pas anjog kana pudunan, sepedah teh rarad, tuluy babaladas. Kadenge wakuwu ceceuleuweungan.
2: Lah, walah.
12: Tulung. Kurobas, harita sepedah teh abus kana rungkun para mitra. Katempo harita sepedahna teh jungkir para mitra. Rodana aya di luhur, bari dina kaayaan muter. Sedangkan wakubu hari tateh nyungsem, sarungna nyangsang dina setir sepeda. Wakubu teh kadenge humarurung, ngararasakeun kanyeri. Haruh. Masar bebenyit kurang ajar sia. Kaing teh ngandele ka bae. Haruh. Jeung ka mana ari si akhir ajudnya? Eueuh pisan tanggung jawabna jelema teh. Sapatu aing kalah leungit tuanana. Awas ya, mun kapangih ku aing diwejek tah aki-aki atah adol teh.

0: Nah sampai dah syahatnya. Mat ayah di narungkun. Tu awal lempi siang je lemak teh. Sakia mah sampai dah teh halus kini. Eh. Rek dibawa ke imah. Lumayan jang paranti milu sampai dah santai. Tului hari ta teh akhir ayun nyokot eta sepeda. Maneh na teu eungeuh yen didinya teh aya waku keur nyangkere bari ngurutan mumuncangan anu karasa mules. Kakara oge akhir ayun rek ceg kana sepeda. Teu kanyahoan hari ta teh waku hudang, liek kanu rek nyokot sepeda, kebeg teh duana na pating rarenjang. Komo akhir ayun mah, beungeut na oge nepikeun ka sepa. Bakuna mah manehna teh rumasa boga dosa, geus ngaleungitkeun sapatu waku. Ari wakubu barang nempo akhir ayud ayah didinya, gantawang teh nyarekan. Nah, kapanggih didi ya siah. Hayo, tanggung jawab siah. Gantian siapa tu aing? Kitu-kitu ge eta siapa tu teh bertuah. Sing saha anu deleka kana eta siapa tu, bakal burut. Ngadenge wakubu nyarita kitu, akhir ayud bekirewas. Gap harita manehna teh ngarampa eusi kolorna, bari ngagerentes jero hate. Gila gak kaya kia maya? Atuh meren jadi tambah ngabur ayot. Rumah ngus gede kia, ayunan ditambahan. Tului harita kadenge akhir ayut deh, sanduk-sanduk menta di hampura. Nuh, hampura atuh newek wakumu? Dalain dihaja. Eta mah, barudak anak tatangan wakumu we, anu karulang ajar. Dewek ngeka siksa tah, kupu penyit atah adol deh. Ngadenge akhir ayut nyarita gitu, wakumu muncereng. Pokona dewek mah teu nyaho, teu urusan. Komo nyangkut-nyangkut barudak anak tatangga mah. Dewek mah minta tanggung jawab si laing. Sok, rek digantian moal. Akhir ayud harita teh katempung ngahuleng sakedeng, teli lapok nyarita leuleuy. Ngeus kieu bae atuh makungu. Kumaha amun sabatu teh digantian bae ku radio. Tah kabeneran dewek mawa radio ye. Lumayan dah hargana oge, leuwih mahal tibatan sabatu wakungu. Waku harita teh katempong ngahuleng, manehna mikir-mikir pijawabeun. Teu lila pok nyarita. Nya sok teu nanaon lah. Mana radiona ka dieu kan? Make ban sabara iji ya radio teh? Ban radio teh aya anu dua ban, opat ban. Malah aya anu make ban serep sagala cenah. Ngadenge waku nyarita kitu, hate akhir ayud teh rada bungangang, najan kudu rela kaleungitan radio ka meumeutna. Pok manehna nyarita. Yang bener nama entah radio teh, barang kamu mut dewek. Ditinggal tipe majikan, anu geus lila kabur ninggalkeun. Ya beda, radio na urang acakan hula di setelnya. Cegah harita akhir ayud teh kana radio, anu digantelkeun dina tanggungan pak kakas ngesol. Satuluyna trek eta radio teh di setel. Ngong teh tina eta radio, kadenge aya penyiar ngomong, sorana peura siga nu boga panyakit eungap.
1: Tah. Para wargi sadaya, mobil aya anu gaduh panyawat engap, siga sim kuring, cobi landongan, kulandong tradisional. Bahan-bahananya eta, daun kahitutan saboboko, terong galatik sabingkul,
0: jeng akar babadotan saayakan.
1: Supaya leuwih seger, tambahkan beberem nog toke 10 siki. Tah, saparantos bahan-bahanna kumplit, teras digodog dina drum aspal, nepi ka ngagulak. Tah, upami caina tos ngagulak, cicikeun kana jambangan, disaring nganggo sair bongkok. Tos kitu antosan dugi ka tiis. Teras dileueut sadinten 3 gelas. Dina waktos anu singkat, bakal karaos reaksina. Tah, sim kuring oge, sora nepikeun ka kieu teh, tisaprak tos ngaleueut ieu landong. Mangga pinujeng nyobian.
0: Para mitra sadaya, wakubu katut akhir ayud, rengse ngadenge penyiar ngomongkeun resep obat tradisional teh, dua nana silih pelong. Sanggeus rada lila, kadenge wakubu nyarita. Aeh, teu ngarti dewek mah euy. Ieu teh radiona anu goreng atawa penyiarna anu teu waras. Dewek mah asa kakara euy. Ngadenge penyiar mawakeun resep siga kitu. Cing coba acakan pindahkeun gelombangna. Tuluy akhir ayud harita teh muterkeun kenop gelombang radio. Gleb harita teh nangkep gelombang radio sejen. Sarta kadenge tina eta radio aya sora jelema keur bersin bae.
1: Hahaha.

gitu kira-kira para mitra nuka ada ngetina eta radio teh. Tuluy di tema kunu marurung siga keur panas tiris. Cek penyiar para mitra nu kadenge dina eta radio. Atuh ngadenge kitu teh para mitra, beungeut waku kerung, tuluy pok nyarita ditujukeun ka Kirayun. Kumaha sih Kirayun? Radio teh geuning eueuh laguan. Ngadenge waku nanya kitu, Kirayun ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita. Oh, eta mah keur kabeneran bae penyiarna hoream nyiarkeun lagu. Sigana penyiarna ongkoh bareki ngomong. Ari hanya ngadenge lagu mah. Kudu nyobaan di telepon, urangna minta lagu. Cinggana ku dewek krek diajakan. Kabeneran dewek apal nomor teleponna. Mun teu salah mah, tungtung nanti 007. Cek harita Kirayun teh kana HP jadul, casingna oge geus dibagudad ku karet gelang. Lui manehna teh mencetan tombol HP, nu dituju nyaeta nomor telepon eta radio. Kadenge harita telepon teh nyambung. Atuh penyiar anu keur humarurung teh ngadak-ngadak eureun kagareuwahkeun ku sora bel telepon. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong kieu. Ya, halo? Dengan siapa nih? Ngadenge penyiar nanya kitu, gancang Kirayun teh ngajawab. Dengan Kirayun nih. Kenapa atuh si Akang dari tadi kedengarannya teh humarurung saja? Ditanya kitu, penyiar teh ngajawab. Aduh, maaf ya. Dari tadi saya teh gak bisa ngomong. Gara-gara tadi lagi baca resep obat kuat, tiba-tiba hidung saya disireut engang. Wah, sakitnya bukan main, sampai muriang panas tiris. Kirayun ngahulang sakedeng, neangan pi omongen. Telila pok nyarita deui. Oh, begitu? Duh, kasihan banget. Kalau tadi yang bersin saja, siapa itu? Penyiar harita teh ngajawab. Oh, itu mah teknisi lagi ngetes mikrofon. Waku mutita tadi ngabandungan Kirayun nelepon. Manehna siga nu kabita hayang milu nelepon. Tuluy harita manehna teh ngadeukeutan Kirayun bari pok nyarita. Kirayun, cing dewek ngacakan rek nelepon. Dewek rek ngoling bebene. Ceung harita waku teh ngarewak HP, tuluy ngomong ditujukeun ka penyiar. Halo? Halo? Dengan waku nih. Mau ngobrol sama Akang? Gimana Kang rasanya disereut engang? Ngadenge anu nelepon nanyakeun kitu, penyiar teh rada keuheul, tuluy kadenge ngomong teugeug. Acakan bae atuh olangan. Ngadenge penyiar ngajawab kitu, wakuwu oge sarua jadi keuheul. Yeh, kalau ditanya tuh ngajawabnya yang bener dong. Wakuwu teh nanya serius. Soalnya wakuwu mah yeuh seumur-umur belum pernah yang namanya disireut engang. Makanya nanyain ke si Akang. Eh, malah ngejawabnya pika keheleun. Antukna harita teh para mitra, waku bu jadi para sea jeung penyiar ngaliwatan telepon. Teuing ku kabeneran. Barang harita waku bu keur paloba-loba omong jeung penyiar. Ujug-ujug harita teh aya engang mani gede para mitra hibar ngadeketan. Satu luina cos eta engang teh nyereud congo irung wakuwu. Aduh, wak harita kene wakuwu teh nganggoak bakatku nyeri. Waduh, ampun. Satu luina jep harita penyiar teh ngomongna jempe. Lila tuluy jeos harita radio teh pareum. Sigana ngahaja ku penyiar pemancarna di pareuman. Atuh nu kadenge harita teh ukur sora wakuwu anu gerang-gerung nahan kanyeri bari nyekel congo irungna anu harita ujug-ujug bareuh sagede terong. Kirayun gancang nyamperkeun anu keur gerang-gerung bari tuluy nyarita. Geus atuh wakuwu, ulah gerang-gerung teh ganing lah. Wajar nih hireun engang sakitu mah. Bongan we sok nyarita sombral. Banyar seumur hirup dan pernah nisireud engang, tah pan ayeuna kamuktian nisireud. Ngadenge Kirayun nyarita kitu, waku dangah nempo beungeut Kirayun bari nyarita dibarengan ku humarurung. Aduh, geus lah Kirayun. Dewek mah teu hayang radio kawas kitu. Aduh, nah jandi bere oge moal daek. Geus, masalah sapatu mah ku dewek rek diridokeun bae. Geus lah, dewek rek balik.
Koloyong wakuwu teh init nungtun sapedah kumbang bari anger humarurung. Atuh pon kitu deui aki rayun neruskeun lalampahan ngider lembur neangan anu rek make jasa manehna bari harita teh radiona anu digantelkeun dina tanggungan disada maning oncrang kadenge sora penyiar keur maca koran.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh
2: panyawat naon manawi
1: panyawat nama kawit nama lambung mung ser paripaosna di ponis teh sarada repot kitu
0: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan
4: TSPA
5: bukan
4: TESA
5: bukan
4: ya terus apa dong
5: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu obatin dong
4: obatin pakai apa
5: nih cobain tetes mata tesma aini
4: hah tetes mata tesma aini
5: iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciami.
9: Radio Peace Ciami.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Now it's your turn to feel.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 당신 날이 있다.
1: 저, 이기.
0: 응아위여 샥은 가온 뜬난 방르르하나나 아르주나 디히지 템팟.
1: 워라, 이기.
0: anu kacana kapusir daya madukara kareh kapanasapun ku nagara amarta
1: kanjeng
0: aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat jeung kabiasaan di ieu tempat
1: leres
0: disalebakeunana balong tur pareh keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana
1: eta hiris
0: cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin hiji tempat anu nyingkur sisi gunung ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes melar pantes payus pamiti sebat remei ku tereyen lobak ku alaun
1: iya iki
0: watak wantos negara amarta negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeng laharja sepi paling tawong rampong nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna dipalih tongohna kadu picung ku panangka nyaeta pangrerehanana adipati Arjuna anu kalresan ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astrajingga sareng Dawala
1: tuh iya iki
0: tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati watak wantos Arjuna dudu wong samanea mangnu satru sing madu trahing kusumah titisingan danawir trahing dewa kamanusan iji satria pinilih tanding para ratu Mika Yungyun para menak Mika Serap kolot ngesok budak era dengen-dengen Mika Dede pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaita salah sawio siswa Resi Kombayana ijajar sokalima tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan oge tutas dina didikan rohani kalayan jasmani

pangreureuhkeun tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna. Kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang adipati. Kunirahangan dikalui kedehatra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kahareup diukna kang oge Astrajingga Dawala. Aduh.

pire punuhkun laksa ketika bingahan karena naon rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasung.

0: ngantoska.
1: Oh mangga mangga mangga.
0: Ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos. Nuhun po. Ti abdi ge teu kantun kulang. Jaka tingkir. Ditarima dawala sumuhun.
1: Tansah diajeng-ajeng
0: aya naon ieu kulang? Kopi kulang. Mangga aya pikeun saeunaon. Oke kan saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: Sami sami sami
0: kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras, laras.
0: Katiluna kaula sakaligus. Salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara. Nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar. Ka Astrajingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut ti akod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakait siwur yete hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astrajingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moal jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjeun sarerea. Nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang leumpang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kertalaharja yete hasil gawe babarengan hasil pangrojong tisarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyata Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi kulan ala lajrih jeung kang ari kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan kulan komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan kulan sumuh nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe ka dina oge milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta sieuna nu cing beledug gas. Tabung gas. Di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh.
2: Lain gas kaseureun engang
0: gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko. Eta teh seueur tabung gas anu palsu.
2: Anu palsu. Enggak bocor,
0: Dek. Enggak bocor, Kulan. Eta teh oknum teh meni dina sagala rupa widang aya.
2: Dijieun kasempetan.
0: Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muni bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut muning. Muning dia pan dibawa ku garong geng ngicilik we. Lumawi dina rasan dieu wah. Teacan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas. Anu handal. Margi luyu sareng kaayaan negara, negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris. Teu sirikna ngalungkeun rokrak teh jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana. Wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh.
2: Tangtos.
0: Ya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuhung diurang. Hayu di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus
2: nih.
0: Pajajeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi. Hareng-heng kudedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Can angeus di belah kaler beledak belah wetan. Can angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan can angeus-angeus. Kitu kulan. Yang beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tayo karuksakan negara teh kulan.
2: Wabah teh musibah
0: weh. Wabah musibah teh muni kabina-bina. Dina waktu saeuna teh. Atunya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa.
2: Amin.
0: Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da ai soal kaayaan sumber daya alam maparantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh. Kitu kulan. Lara. Sajabana ti kitu. Kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula. Hasil tina hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak. Hasil tina peuri jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan. Sanajan ngaliwatan dicaci, dimaki, dihina, dipitnah di jeung sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma
2: kawujud
0: bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna laras laras laras ih kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairul laka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe waduha waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saja nah beda-beda teuing beda tapi harti masyarua eta teh bisi siling teh apa dina kitab alfiyah bab imalah teteh grepek tempo tete alifna digenti ku iya ngan iya na jadi harapna harap mati teu bisa dibebanan ku jabar ku PS ku JR jadi ha iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tuh
2: pakai para buat jenderal
0: Nya. Be beda beda murid Jaka Tingkir. Heuh lumayan ge
2: Joy. Lumayan ge lempur mah teh.
0: Kitu. Mudah-mudahan ya cuklan. Tangtuna oge da urang mah beda jeung sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paehna teh ngukur samet bilatungan tapi aya lemah mah sabajaba ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaho datang sorangan balik sorangan lakot jitu muna puroda ngali gincing tesanak te keluarga temang te alo te sobat-sobat acan te solenang-solenang acan pandi boehan ge kunu hiru oh
2: benar tetekan
0: umatak cekolot bahlama gening cing cangkeling manuk cingkleng sineten plos kakolong bapak santar bulenang umatak cing gera areling di dunya te cungklang cingklengan sorangan plos seka kuburan di bulan seneng-neng ke yoi ke tapi cepotong ke di dunia orang beda-beda benten-benten kumah benten-benten kumah hanun di payunun anjena mah rekep deng-deng papak sarua ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh bageur
2: saleh
0: upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah
2: amin.
0: Moga-moga we agan mecing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kicu kulan. Tah kitu Kang. Urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran. Dina raraga milang kala kaula. Anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese cape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsa na kaula karisukuran syukur ka nu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gagaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh ulah sagala diaku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun kumararane mangkani sembara kali teteh sembara balikan teteh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan
2: amin
0: moga-moga panjang yuswana panjang jabatanana
2: amin
0: amin penra
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina dan nyetel ah hoyong nyobian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak.
4: Rupina mah aya setahun nok sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca kitu aya ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut teh tetes dugi ka kempes kitu teh.
4: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat
4: teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ada ngukeun naon Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8

0: dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Meni rajin ke kos rekan wae.
2: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
1: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya, Ceuk. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon? Iya, tes, Ceuk.
2: Tetes mata? Tes ma? Ah, ini, Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos kata.

0: Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Barang nuju raos aya dina obrolan di pangreureuhan Arjuna. Sapraptan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede Simardada. Sampurasun.
5: Naon kang?
4: Denge eta amuing. Naonnya pihujaneun gitu.
5: Tapi dah.
4: Sijang. Aya naon pindah ka desing? Syok. Tong cocorowokan teuing sia. Orang siang ya. Sampurasun. Rampes. Punten.
5: Mangga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Aya naonnya?
5: Tiuk teh ulah picilakaeun.
4: Ya ngagebros.
5: Ulah silaka ku pamolah sorangan leren.
6: Aya hormati wae neta.
7: Aya korban. Asa tiuk-tiuk hormat jauh.
4: Geningan aya denawa kang amuing. Mangga lingi.

0: Semar ngaranna mane?
1: Sumuhunun.
0: Nah, kawas nu atoh papanggih jeung bapana. Ya, boga hutang bapa.
2: Tos, hay kawas baraya we.
0: Atawa bogoheun meureun.
3: Hay eta anu tukang saha?
0: Abdi lah.
3: Heeh.
0: Moi abdi teh geus ka sohor.
3: Oh, saha sia teh?
0: Dede Yusuf.
3: Ai eta nu tukang
0: abdi Luna Maya. Iye.
3: Nuhun.
4: Aya naon deuna wae?
3: Kula
4: aya naon?
3: Kieu salarasna mah. Kaula dongkap ka ditu teu aya sanes. Kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja,
0: oh duta, ieu ya duta.
2: Utusan berita.
0: Utusan.
2: Utusan raja.
3: Utusan raja anjeun leres. Maksudna ari maksad teh kieu. Di nagara kaula teh salarasna keur kata raja ngarupa-rupa wabah.
2: Wabah
3: musibah penyakit anu kena nakaraya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore. Numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teh hirup deui.
0: Hello.
3: Anu turuwisen.
2: Anu kitu. Anu tampak kemawon segala.
0: Anu bisu teh kadu. Tah kitu.
3: Hai nu karamian, dah nu karamian da puguh bilatungna teh sagede halu.
2: Hai berikan cinta pada
3: dah gitu can gempa bumi
2: longsor
3: banjir yang saja bana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna
2: biasa diwukulanan
0: eta teh akibatna teu areling meureunan panjedana
2: bisa jadi
0: pimpinan-pimpinanna loba korupsi teh
2: loba korupsi ari pisiman
0: teh geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit ya pemurnan tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu
2: ya alam itu tidak mau bersahabat
3: tak itu ya
0: jadi
3: tak kaula teh hasil narekahanana sang nalendra bisa nagara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton.
0: Nah sakarareung teh nya
2: biasa sing paruringkat nya teh wah
0: hayu pek teh ku cepot banting siapa ini ngomong teh ka mana karep pe palias kitu juri kah
2: aing ka waslumung we bukan lanceuk.
3: Ya, kitu ieu teh.
0: Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha? Ngaranna teh mimitina astungtungna emer. Mimitina astungtungna er. Supri.
3: Lain.
0: Dorna
3: lain.
0: Ia mah mimitina es tungtungna er er Dodi Darsono
3: jauh cuma acu tong disarua ke jeung umat Medegong nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar.
0: Ya Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
2: Sabar.
0: Pengen keungwai cita tadi dek tejar.
2: Pengen buat loyo ketinggalan.
0: Nepi kadi sajajar kenjeng sato dewek dulu.
2: Sajajar kenjeng ento.
0: Tenang. Sajana bapak kaharep abdi meureun salaku anakna. Tenang, Pak, tenang.
2: Tenang.
0: Tenang, Pak, piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tinggalikeun ke waktuna. Kaharep berjibaku luna maya tinggalikeun.
3: Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Dagening Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya.
0: Yang kumaha deuk? Cicing cicing
2: iki. Sarwa gendeng ayam tulak
3: kakang. Jadi menta Semar Badranaya.
4: Leureun.
3: Kumaha lamun digentian ku sato? Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani.
2: Mending dongkol.
3: Teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung.
0: Atanapi digentosannya tuh ku jelema beureum. Siapa kain dengan gitu wae. Didodet ku aing teh. Suwer aing mah.
3: Kumaha kinten-kintenna?
0: Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun. Nuhun agan.
3: Jadi tong borok hingga wujudna buuk salamar nagi moa mikeun.
0: Moa. Lapur atuh.
3: Kumalamun dibeuli sabaraha sagramna Semar?
0: Oh, udah itu tamaga.
2: Udah mas korang.
3: Tong boro hingga dibeli. Tong boro hingga dipentas sana jadi tukeran ku nagara gemua bisa. Kekenaha nepi kata dibikin gitu. Kaulah salaku pamingpin-mingpin rakyat. Kaulah janji dina waktu di istrenan. Dina waktu dilantik kaulah jadi pimpinan daerah tetoh pati jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa kaulah.
0: Nuhun agan. Eta sumpah satria teh. Tanya ahna pamimpin nepi ka kitu ya. Tapi di negara aslina mah lain nyaah jadi bangsat pamimpin teh.
2: Oh. Lobana paranyang kokod teh
0: mah. Lobana mah paranyang kokod.
3: Jadi moal dibikeun.
0: Moal.
3: Kumaha lamun kaula maksa?
0: Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati.
3: Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban.
0: Masih acara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat.
2: Kadang-kadang rakyat teh dijual.
0: Kadang-kadang nih duit rakyat oge dihakan, dileg-leg. Oh, jadi dibagong. Harus beuheung hese ngaliuk.
2: Mata kusi bawae ge kitu.
0: Oh.
3: Jadi moal dibikeun.
0: Moal.
3: Bener maksa kaula oge?
0: Kaula bakal nying hareupanana.
3: Ah bade maksa we.
0: Lamun maksa sok di mana pitempatkeun jeung kaula urang pada-pada okopi gelan pati. Ih, agan ulah agan.
3: Sawios dari si Abdi Majal mata berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan Pati Arjuna tega pikeun melaan rayatna.
0: Tah kitu ai pamimpin nu bener mun.
2: Wah, pamimpin anu iman.
0: Iya. Pamimpin anu iman. Atuh da keunaon ngayakeun yayasan Amalila.
2: Oh, percaya.
0: Iya. Ai teh kitu mah.
2: Panahna
0: terah ningrat gunungan nek mah.
3: Bener anjen wani kakaula
0: ora wani dening ngapakulanang koe lanang ya pada-pada lenang ieu dah sawis kan abdilah kaharepkeun ulah pot keun bae kaula wajar pikeun oko pikalpati di mana tempat anu lega di lebak aya lapang urang didinya oko pikalpati
3: oh bener diantos satu sok tungguan bener urang dirinya anak rakyat.

asa teu tega nyisih mabdi ninggal pangaulaan kedah oko pegalan pati sadaya-daya sawios dapun anak oge aya Astra jiga sarang dawala agan teu tega nyisih abdi kaula nu ninggal agan oko pegalan pati wayahna Kakang Semar nyumput cepot dan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju pada

0: What happened? Okay, dia okay lah lana. Huh? Dia okay lah. Okay. Teman-teman datang semua.
1: Teman-teman.
0: Ayah tewake euy pirang anjeun jelema ti luar.
1: Pirang ti luar atuh kan sakaremel.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam.
1: Insyaallah.
0: Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung.
2: Ah, salah.
3: Kaciri lain agama Islam teh.
0: Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam.
3: Islam.
0: Oh nyaho aing ge his Islam.
3: Islam.
0: Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam.
3: Biasa di dalam pengen.
0: Nya. Heuh nyaho. Islam ai mane di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun.
3: Hindun Islam. Napa Hindun?
0: Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hako tukotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah wa kamaranao sahingga san aya dina jalur ka islaman. Oh nyaho
1: his Islam.
0: Bolot gini.
3: Bolot kada budak cuman
0: Islam. Lain isnet Islam.
3: Islam.
0: Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta Sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimirajkeunana jungjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta dirokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho.
1: Ka Masjidil Aqsa belegung.
3: Lamun kana mane ka mana teh?
0: Salah ulah ngaheureuhkeun agama Islam maneh. Mana masalah nah ha ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nya eta ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho heus ka Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Sian bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho heus. Lain Muntaber Muntaha. Ajing. Kudu di dagor si eta mah. Ulah ngaheureuhkeun agama. Heeh. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot.
1: Hisna imane.
0: Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nya eta mapag siap sapsi Ramadan. Nyaho aing oge.
1: Eh Ramadan lain Roma Irama na jate.
0: Aduh.
1: Ajeng.
0: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngerti teu meneh? Nyaho nyaho.
1: Tattaqun.
3: Tattaqun.
0: Lain ta apa saja. Diuk sia diuk geus dia ngobrol jeung aing. Hah? Diuk.
3: Diuk.
0: Maneh-maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh.
3: Susah ngomong jeung nu budak mah tu
0: dah. Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu
3: bapa urang malah jadi haji.
0: Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Geus umroh. Muntaber.
3: Ah, tapi bener leuwih.
0: Bejaan ai kayak kitu teh atuh ka dulur. Aya obatna muntaber daun jambu batu.
3: Rios.
0: Ya ho aing oge ah siapa lain ku jamu batu.
3: Nabuah nyambung katanya kita apa? Nabuah nyambung atau diajak ngobrol
0: aja. Baik mana yang ngarang ngobrol lah. Aing kata nyambung. Percuma jadi denge. Jadi takkan agama gue.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
4: Radio Peace.
2: Radio Peace unggul Pak.
4: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

bisa kararumpul mana euy. Oh, di nararaga Isra Mi'raj. Nuhun ah, nuhun, nuhun. Coba teu nyambung na teh. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh. Tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Oh nyaho aiko gehis. Nah setelah Sarman Ibrahim. Mereka yang ngejejek ai. Uwa nu nyubu Sarman, uwa nu nyubu naon. Ayat tewakun perintah dunungan urang. Nyaita anungaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngerti sampean mangga siap sabara jami ah aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sate kapolah ke dunungan urang siap siap purok burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain kana ojek kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teh teh. Ai buruk teh cina kecap barokah teh teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit ka hiji teh ka duka hiji meureun sareng Nabi Adam. Oh nyaho his Nabi Adam lain Adam Adam ngeuskeun bae tong didenge tong didenge tong didenge tak kitu wayahna siap.

0: dicacar bolangkeun ku aye. Duh.
1: Iya. Bola. Agan.
0: Nuhun agan selamat. Selamat dawala. Pidonga ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti korona ta denawa anu bieu. Boro rek dibaje ku abdi na mae teh. Aling. Bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasapet ye panah. Saya kurang saya mau jauh.
2: Loh. Nurat dere atuh. Bisi nojoskan kana soca.
0: Alah.
3: Jadi ka kamu.
0: Ai maneh dek ka mana? Badena beuh. Nah, teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawannya nya? Sawias abdi lah bade ngiring nemak lah. Naon ngiring nemak? Boga panahna, ya. Panahna boga gaduh mana? Iya sih. Kaitan
2: sumprit ibu kawelok itu.
0: Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein.
2: Di Baghdad bukannya di Asad.
0: Ieu pusaka Baghdad teh.
2: Senjata kimia pemusnahan daerah di Afrika
0: ada Vietnam. Iraha maneh meunang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika.
2: Nyimpang heula ka Irak.
0: Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun naon teh nagara belah kalerna India iya di Bogor ka kidul iya kaluar ti Cakung nyingkah nyingkah sia buru-buru aling

0: Kita jangan tinggir.
1: Gawala. Naon?
2: Healing,
1: healing.
0: Si kesabat. Kasar-kasar
1: kare, ini kesabat di korot eta akang bodoh lepas putu
0: ngari jigi dina. Awas, senjata dewek masuk
1: murang maring. Sok kamu teu pugu.
0: Sok kamu teu pugu sedana akang mah
1: kade. Tembak aing lah.
0: Sedana akang teu kepayarana.
1: Haling duala duala.
0: Haling duala.
1: Ih, siapa?
0: Naon? Ih, ri akang.
1: Ongkoh nyumput. Tu nya tukangan kai. Kai irungna nolol.
0: Da panjang.
1: Lah, eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ye? Modar siapa?

goblok jeung euy eueu bensinana.

0: dundungan anak ke benang mah kabe benang gua yang macam ngalikan
1: bisa jadi teteh. Sakarat maksudnya. Desa Pira, Den.
0: Desa Pira, sia. Desa Piring, gini, oi.
1: Di pintu. Desa Pira.
0: Maru kan, ulah ilah.
1: Dunungan itu di kolon, tengah-tengah tinggal.
0: Mana wite, sana dunungan, lah. Ari bapak mane, dah? Bapak mane nyumput, sudah nyumput. Hebatnya tembakan abdi. Nak usaha kena nak, ku abdi. Tinggali heula panah nak,
1: dah?
0: Panah nak tinggali heula.
1: Sidik sidik, panah dunungan jeung nu akang beda. Bucir, dah jauh dunungan malam mas.
0: Eh, nya nu agan geuning ieu mah. Kor aya nu dewek ka mana ye euy? Kaget teh ka euy.
1: Lain awan itu kan, ada tak? Hari-hari main tu bukan mana? Iya, cara pendang ke nade?
0: Lah,
1: saya itu dekat kali wah, dekat cuek
0: yang bukan. Iya, kening dek.

Le? Dawala? Tulung, tulung. Wah. Le?

0: 晚安，大王。
1: 晚安。

0: Nak lampah anu nujuk ragodoko pegalan pati Arjuna sareng denawa-denawa.
1: Doh, iya iya.
0: Astra jinga dawalaku melayang di gegana wiati.
1: Doh, iya iya.
0: Kacarius Iraden Gatot Kasa.
1: Lajang.
0: Nuju naliti kaayaan negara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan.
1: Doh.
0: Bilih aya bancang pakewuh ka nagara.
1: Iya iki.
0: Upama ngarasa kesel ngambah cumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngepret soter merak ngibing sosoteran tina kendengane pun macan-macanan.

0: Ganza.
1: Ulan, aya pikir sel naon. Ulan.
0: Maka sering cing pagekan cing sering set pagehikan.
1: Doh, sumohon.
0: Sanajan ieu kasebutna negara aman.
1: Leres.
0: Tapi ngaran-ngaran di dunia sakur jelma kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katena ulah.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun. Ka pamarentah anu geusah.
1: Leres.
0: Dina ngajalankeun roda pamarintahanna teh loba anu kontra bangsa.
1: Ih, atuh kantenna ulah.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumohon. Da eta ulah.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uloh, mangga dibantos.
0: Lain ngadung harti urang kudu numpes kajahatan.
1: Aisyah kumaha.
0: Tapi saeutik gedena nya eta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan.
1: Memperkecil tulang.
0: Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan memoa eueuh kanca.
1: Ih, atuh tangkos kadeh.
0: Tadi dia urang sarana kudu ngayakeun hiji tareka. Kumaha sarana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca.
1: Oh, kantenna. Eta urang mah tiasa ngatasi lawe ulah.
2: Geureuk katasangka

0: Mudah-mudahan nagara
1: duh, wane
0: lepas tina rupa-rupa kejahatan ganjal.
1: Ihin, katernak bulan mudah-mudahan
0: terlepas tina bala bantuan di Balarea.
1: Semua bantuan ayah kita informasi
0: kalayan menta supaya dironjatkan dina sagara rupa widang keamanan.
1: Saya bulan
0: dina sagara rupa widang utamina ngeunaan keamanan ganjal.
1: Walah, mangga bade diestokeun bulan.
0: Sareng senang ngarerekeun tina kaca Raden Gatotkaca lajeng bade ngamah jumantara deui.
1: Iye ge.
0: Melirik busana.
1: Apa busana ne Gatotkaca?
0: Busana ne Gatotkaca jamang masmur susun tiga sumping Mas Rineka.
1: Iye ge.
0: Holor-holor nganggem dasmara aja jamang susun tiga.
1: Hengge.
0: Glung cupit sewara palsa hunca kansana.
1: Iye.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
1: Iye.
0: Simawe raksukan krean takusuma.
1: Pengawasanipun.
0: Pengawasane horanana beraja hingkang tumawa.
1: Hengge.
0: Simawe sinjang wasunona.
1: Suasane
0: wanci tengah cat beten cat ketinga wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan.
1: Hingke.
0: Simawe terumpas cerama. Pengawase pun bisa mabur tanpa larcang cut teliwanda.
1: Sang
0: cut pengawase pun mau ngacincin.
1: Kayu
0: bedakan melesat lahu datang gegana mancat kadia merlong tuminat datang arsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Betul.
1: Alah, salamat euy duh.
2: Alhamdulillah, siap jadi ngeten.
1: Yang sang eta ka sukun.
2: Katokeun
1: jeung. Alah, ya Bang Bara deh. Sugan teh saha we, aduh aya kajadian bener.
3: Tolong.
4: Sakitu ge salamet.
1: Kurang 5 menit silaka meneh. Aya kajadian naon nya si Cepot Sinawala? Udah. Hei.
3: Udah. Hai Aka selamat. Selamat euy. Hari si lain kuring mah pae.
1: Udang sia.
3: Alah.
4: Tulungan.
1: Coba teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh?
5: Dieu mah.
1: Ha, udang ah.
4: Udang.
1: Udang. Alhamdulillah Gusti, gining Bapak Panglima ieu. Ngahacurkeun semua bakti sulan
5: diterima wae. Bagi kajadian naon maneh?
1: Hah?
5: Bagi kajadian naon?
1: Alhamdulillah kan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya.
5: Pangna maneh aya di luhur naon?
1: Abdi teh sieun dialungkeun.
5: Dialungkeun usaha.
1: Abdi teh nuju di pila. Di pila pangaulaan Arjuna.
5: Iya, tuluy.
1: Biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa apa sareng sajabina?
5: Iya.
1: No, aga nuju ngarencanakeun kitu. Bade ngondang seni itu, seni ieu. Kurunjung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede.
5: Aya buta.
1: Buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Ka hareup sakitu. Kagigir sakitu.
5: Truy.
1: Eta buta teh kulan. Sumpingna ka payuna juragjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa.
5: Menta bapa maneh.
1: Muhun.
5: Kenaon?
1: Kangge tumah cenah. Dugi kadi sajajarkeun jeung me bapa abdi. Marukana meureun bapa abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tok mah pisan mentana teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh jantan oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa dieta kulan. Dor pasea ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
5: Di mana teh?
1: Di ditu na mae. Abdi teh dialungkeun kurang ku salah sewes buta.
5: Wong edan. Jadi rek ngalah nyawa bapa maneh.
1: Muhun kulan.
5: Di mana mana?
1: Paling ditu kulan.
5: Init.
1: Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeul.
3: Haling atuh aing tuwur sakalangan sia teh. Atawa si Leng teh heula. Nah, maka jeung haling eta lega jalan teh.
4: Eta jalan ka Bulungbung atuh.
1: Heh, kosong euy.

0: Sami Arjuna oke dialungkeun ku buta-buta.
1: Duh,
0: untung Gatot Kaca tiasa nyalamet jeurna.
1: Woi. Untung kilat ular.
0: Aduh, Gatot Kaca. Waduh, paman. Sembah kapihatur, paman. Nuhun kasih. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timbalan. Kengeng wartos di Astra Jiga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Si Cepos si Dawala salamet parantos. Nuhun kasih. Palih mana juri-juri nena? Wayahna bantuan newak mang. Uyuk sumaga. Belah ditu. Dios kawan. Dasar kudu salamet.
2: Alhamdulillah.
0: Nuhun anaking Gatot Kaca. Ya di baledo baik.

0: kemarin nanya di lemah cara rewe.
1: Juga teringat tu lalu empatan.
0: Atau mana lodar beren. Hei. Dendawat di mana sampean? Hei, mun orang mengomong. Sangaran. Aran kaula Gatot Kaca. Ha? Gatot Kaca. Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin.
1: Ah. Lain da, abok jalma budak kadena.
0: Teu nyambung sia. Hei Syamsuddin. Ka mana we karep sia? Naon? Ka mana karep? Di Jati Asih. Dasar.
1: Ah, ada entong di Bandungan teuing meureun ge atuh.

0: Lain mana teh teteh dialungkeun jadi teh
1: rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali.
1: Heeh.
2: Bukan jarangna. Cari angke.
0: Ameh babari nyalabarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas?
1: Nama saya?
0: Heeh.
1: Maya.
0: Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh, si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, ya aku. Ya cek aing oge rek kumaha. Anjing.
2: Pake maco.
0: Goblok sia. Icu-icu. Ye muni lingas. Di dieu sia tadi dieu tah. Tah di dinya anjing.
1: Icu-icu.
2: Oke pasrah.
1: Hei.
0: Muni ngagolosor. Cuai di bobodo mah henteu nyingga.
2: Tapi
0: kamana bieu?
1: Weh, geblak.
0: Aya naon? Ye, lo bujur aing dikicu we terus.

0: Alah, kelong. Kelong itu mengejengnya keksa ngap. Untungnya keksa kurang ajar. Wah!
1: Iku mana? Hai, kelong.

0: Bapak saya di mananya ngumpetnya?
1: Nyumput mereka.
0: Oh.
1: Nyumput ke. Hei, waktu bau.
0: Sugan teh moal datang deui euy. Selamat ya kan dulu ayah dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
1: Ulu.
0: Ayah musik
1: Eta akan
0: kanan. Meru kena benyang meru. Binti hon. Ya binti oi. Ya modar, modar sah. Haji.
1: Eta gerakan naon
0: eta? Hebat deuleu. Weta. Resap. Ih ya. Tah, sia.
1: Kaya eta akan kendaraan.
0: Nyanyi tukang silat di jelema.
2: Iya tah. Iya.
0: Woi. Yang dibawa ulin gitu ah. Oh serius ya serius. Ayo juga jeung lain ahli silat.

Walah dulu itu. Ya dulu eta anak Semar berjuangna. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Moal ngejas satu yang beas aing hayangnya hanepi ka perbah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut bahap.

0: mana wu?
1: Pakat ku lepas. Hampang pasenel.
0: Wu dulu.
1: Gaya.
0: Kemana?
2: Ke itu.
0: Ke sebelah ke depan.
1: Ke pecir.
0: Ke duhung tu di jejak wai. Nola kabur sini nola. Hah? Kabur buru-buru. Wah. Sana jana pika pelumah mana kuaing si Semar tetap di udang.
1: Wah.
0: Aing terek maling pusaka negara Amar tak layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti. Aing moa hasil de lamun si Semar tepaeh heula. Beuk meureun kabur si Semar.
1: Kabur pirama
0: kula. Wah, siap muat tengulon kabur dan diudak. Baik, ya.

0: bapak dewek
1: eueuh. Oh, teu aya, Kang.
0: Di dieu tadi nyeumputna teh.
1: Ha? Ka mana atuh Akang dicari?
0: Beuh, silaka euy. La la la la, naon ka dieu sia? Aya nu lah. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Dina rumpun aya Sugan euy dina angkot. Eueuh. Angkotna geus da loba atuh. Kumaha geus sieu bapa aing le? Atawa milu ka rombongan sejen?
1: Ada tara.
0: Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Anu jadi bapa, heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayanya ka Jati Makmur.
1: Ka Jati Makmur wae ka dieu.
0: Nyata kecamatan nyata kecamatan Pondok Gede nih Bekasi nah ayah naon dinya iya
1: Israel
0: kula warga besar Kasultanan Madura dinararaga mieling atau milangkala ulang tahun Bapak Raden Aryon Aryon Suharis Restuningrat R.A. Kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan.
1: Bulan suci.
0: Eta teh Bapak Restuningrat teh heuh. Heuh atuh urang kaina we hayu ah. Yayasan Amalilah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura. Salaku ketua pelaksana acara Kang Dodi Darsono
1: Yunus
0: rerencanganana urang kaya sakalian minta ongkos oh rek minta dolar lin lain dewek rek minta itu rek merek kuring rek minta jam tangan apa ngus ya teh haben we lain ke panayagan engke panayagan apa ngungke. Oh, hayo atuh moal macet kitu. Heuh, kan bae urang saseleke we. Saseleke
1: we kadinya.
0: Bareng neangan bapa, sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung. Iya. Heh. Tu geuning ti Yayasan Amalilah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ye mah. BPP Yayasan heuh. Bapak R. Peri, ima Bapak R. Peri Sunarto.
2: Duranto. 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur Bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngin Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-saeta ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nya Pak nya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dengerin ke detailnya.
1: Kira-kira terarido mana tu siapa? Tong maksa kencing mana itu? Jadi penyakit itu.
0: Makai jadi terarido sekarang.
1: Mawar modas padang dudukin kira sok.
0: Gitu.
1: Wari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh.
0: Naon masalahna?
1: Urusan ieu geus can angeus geus nyieun deui.
0: Mun teu kaopreureuh.
1: Teu kaopreureuh. Singdang sete geus karolot atuh.
0: Dak rumasa ya geus kolot atuh.
1: Sing boga ka era deui.
0: Kaera gede.
1: Bapak R. Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikian teh.
0: Oh nyanya atuh akal.
1: Sanyawer, sanyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si laing. Gede teteh kanyaahna ka urang-urang sarerea teh.
0: Ageung kaseniman teteh.
1: Kaseniman moh ka masyarakat.
0: Masyarakat. Urang bakti sosial teh ageung
1: teh. Sok. Dalam mau dibagikan mah duitnya ya teh paling oke 10 ribu ewang mau api mahilnya iki mana ngapayang pan kabagi sererea pangdanguna jeng paningalina
0: biasa hiburan urang dia
1: bisa hiburan pan seutik gede na ngenah seri sakedeng teteh lumayan umur teh 5 menit namahana teh
0: namahana teteh
1: oh lumata kerepek seri masya poet tengoran urun oh
0: lumayan 4 tahun namahan umur
1: oh banyak ketawa mah awet muda.
0: Awet muda ongkoh kan.
1: Ningalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat. Awet muda teteh.
0: Mun kasep gitu.
1: Padahal yuswana mah teteh tos 18
0: tahun. 18
1: tahun
0: mah budak.
1: Heeh.
0: Kana beuki cantik.
1: Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor.
0: Sumuhun. Pajinang raina.
1: Pajinang. Tuluy eta Bapak Tata Sugiri.
0: Belaan.
1: Dibelaan cul nepi ka barang kiri mongko oh lengkeng mah
0: lengkeng
1: mah udud mah
0: leuteunana
1: sanyawer geuna eta teh penyiar radio urang Bekasi teh teh
0: Bekasi
1: kepala terminal mongko
0: eta teh
1: di Cikarang
0: Canti Paris
1: Can Paris bos pabrik kerupuk
0: kerupuk Paris
1: Antap Prima
0: semua
1: keluarga jati luhur jati asih
0: Can Bapak Kusnandar.
1: Can Bapak Kusnandar.
0: Can Pak Aso.
1: Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina.
0: Oh ti Beijing.
1: Ti Beijing. Ayeuna de ka Itali.
0: Waduh.
1: Marukana urang wado ci surat teteh.
0: Eta teh.
1: Heeh. Pek pikir ku sira lagi anu nonton. Heuh ieu teh. Dulur-dulur urang wungkul deuleu anu ngadon arusaha di dieu.
0: Di dieu akang urang Kuningan,
1: Seueur ti Kuningan, ti Garut, ti mana-mana.
0: Di dieu.
1: Doakeun ku urang cing leuwih mararaju.
0: Iya, amin.
1: Sing gerde milik.
0: Amin.
2: Marwan di Sukabumi ieu
1: tah. Can di Sukabumi.
2: Pamarwan.
1: Eyang Atin.
0: Heeh. Araraya.
1: Lumacaknya lebah dia sok prioritas genda orang bapak gawean dengan ukur kil nah ada insinyur lain orang mah doktoranes lain
0: pemborong lain
1: pemborong lain tua cikiwe ngegulak gilak si cepot
0: bisa, ya bisa belang-belangan
1: tapi lumayan
0: lumayan belang-belangan bawa akang deh
1: oh, bisa keluar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Yerkiu Amerika
0: keliling Eropa
1: hai tamat mah dina sagara rupa ilmu
0: kumaha
1: jadi duit
0: oh kitu bener kan
1: heeh can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal
0: formal
1: matak teh mati ai ke ka hareup mah dalang teh insinyur doktoraneus
0: sarjana hukum
1: sarjana sabab naon sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula
0: benten
1: ulah nyalahkeun lamun dalang lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nonton anu naek
0: anu ngaronyat
1: heeh
0: nu ningkat bener
1: heeh dalang tingaleun wawasanana kurang
2: Urang teu bisa
1: ngigeran,
2: teu bisa ngigeran jaman.
1: Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi.
2: Oh, ngigeran jaman.
1: Ngigeran jaman kumaha we carana? Dek, dek ti baheula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ku obor.
2: Obor we mah juru panggung.
1: Unggal juru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya,
2: benar kan?
1: Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik.
2: Listrik, sound system.
1: Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh teh Thomas Alva Edison.
2: Oh, Thomas Alva Edison.
1: Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh
2: agama nama biologi Islam.
1: Apa arti sebuah nama tanpa karya?
2: Betul, tanpa karya tidak ada faedah.
1: Umatak eueuh gawe mah disebut aja sakurang sunah mah kedul.
2: Kedul. Kuulen.
1: Cek agama Islam cenah, ujang teu meunang ngukut patung di imah.
2: Eh,
1: lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang.
2: Eta teh
1: marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus
2: hayang dibersihan
1: cicing pagaweanna teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki aya digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh
2: aya pangabutuh gede
1: aya pangabutuh gede
2: aya digawe mung
1: da moal daekeun datang rejeki teh kana nu kitu mah
2: bener
1: dina datangna ge diirit meureun. Ya,
2: letik benar kan?
1: Heeh, ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya?
2: Tanpa karya tidak ada gunanya.
1: Ceuk kiai mah ceuk kiai mah cenah engke di kuburan da teh.
2: Oh,
1: bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab.
2: Ngajawaban leungeun kumaha?
1: Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol naha eta teh meunang nu buntung.
2: Oh, bener.
1: Meunang kokot teh teh.
2: Jawaban.
1: Batur mah geus ngajararawab aya gunana.
2: Jawaban leungeun
1: pika teh. Heeh.
2: Bener.
1: Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana.
2: Kerja
1: jalma deui bener. Heeh sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang.
2: Rek dagang, rek nyupir.
1: Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun.
2: Hasilkeun.
1: Sabab di dunya mah butuhna harta.
2: Harta.
1: Keur manyangkeun umur.
2: Keur nyakolakeun budak.
1: Keur nyakolakeun budak.
2: Keur ngadidik budak.
1: Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe, digawe, digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar, biasa eta mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa.
2: Sampai berhasil luar biasa. Betul.
1: Ya.
2: Bener kan? Sampai berhasil.
1: Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah.
2: Hei, tahu orang dengar lagu gitu?
1: Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh.
2: Naon kang?
1: Kulantaran tengah lagu teteh.
2: Tengah
1: legena. Tidak ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek. Ia apan gamang, saron, bonang, kenang, rebab, beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Tapi di mana-mana geus ngalagu, oh geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo.
2: Cing contohan
1: mode ieu gamang pantina kai teh gamang
2: kai jeung panjang kos kereta api.
1: Geura sok lagukeun gamang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah.
2: Ngeunah. Dari tunjang
1: barengan ku saron dua antara saron kahiji kadua. Luy gener bonang jeung rincik

0: dalam menterik tipu gitu mah mau ada kenangan ayin.
1: Ayin Berlin urang ketipu ku si Akang
0: tak gitu politik teh.
1: Lain lemas gitu
0: dengan haja mah ayin tadi ngiga mau ada kenangan panai gitu mah panai tulus ngiga na di kenangan
1: lain kepancing Rin
0: gitu. Tah, moal irungna demo ceuk nu nonton geunah bapa hajat ngeunaheun.
1: Kedagala geunah.
0: Coba lamun saron geura pekna kolana ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salendro.
1: Hiji batara.
0: Ituna kabeh teu puguh hayang kolana teh geura sok.

0: Jang, kurang gua.
1: Melang, kabar udah kakang silain ditinggalkan komo dunungan dulu amun.
0: Kantos gua, mati gitu komo kapuntra.
1: Oh, hai ngaran-ngaran kanak, ai jauh, geni inget wae, ai deket, tipas saya alun.
0: Ai deket, diomongan, gitu banget, ini daki.
1: Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu?
0: Duka teh warna duka teh. Sumono ngewa ka buat teh.
1: Teuing da aing mah can aya pasualan jeung batur deuleuh. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya
0: sumuhun.
1: Aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin. Da asli nama urang tepan urang akhirat nya ujang. Kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana. Sabab di ditu aya dua wadah nya eta tempat nikmat jeung tempat ripuh. Eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna.
0: Gumantung kana pagawean.
1: Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana.
0: Sumuhun. Eta
1: kabeh eta mah boh nu iman, boh nu teu iman. Duh, buah-buah buta teh ka dieu deuh, Jang. Teuning. Heeh, weh. Ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh. Ah, dek nyangakeun sadaya-daya we cing, hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh.
0: Duka teh nya teh kumaha? Sakabina-bina teh

0: mana kan je lompat.
1: Ini kacau dulu.
0: Syok, siap. Gus Ewa, ayah nama pengacara mana?
1: Gus Ewa pelindung.
0: Nah, harik minta tolong ke Adnan Buyung Nasution. Nah, harik ke Ruhut si Tompul.
1: Syok. Rek ojah kamu.
0: Syok. Ah, ai geus ge marek pasrah we sim kuring denun.
2: Heeh.
1: Rek pasrah sumerah we.
0: Ya aing dikira ta ieu mah.

0: panustrungan anak maneh bakal pae.
1: Mangateh teuing.
0: Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring. Kuring teu hayang jeung teu emung.
2: Eta sepuh teh.
0: Pek. Dek dikumahakeun kuring. Kudu kitu atuh.
2: Kudu saleh pasrah sumara.
0: Dina panustrunganna sanajan lumpat mulon ngidul ngetan ngaler oge tetep pae mar. Sumuhun. Atuh da sia lelumpatan.
2: Rawa kelingas teu.
0: Dengge. Jelema di udag mau. Lumpat eta jelema naon sabab lumpat?
1: Sieun.
0: Heuh, bae dituna.
1: Heuh, nyaeta sieun pae. Biakan mau.
2: Hayang salamet teu teh.
0: Eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakeudeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihanap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya. Naek deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan. Digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung. Teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal pae. Model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh pae. Sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting. Nyaeta beurit bodas beurit hideung. Ngan meureun heula paneuri pae teh. Tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi lu yang duluan pergi mati. Oke?
1: Mangga. Nyangakeun sadaya daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 tegeneuk teu malekmeuk balungbang timur jalan gede sasakuan.
0: Pek ayeuna mah pek. Geura tungkul kana jukut geura tanggah ka sadapan pilileuyankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan hidup kalir berang putih ngelodong hiji poe cang salah bener awewe lelaki luhur handap.
1: Mohon mangga mangga mangga.
0: Bisi bisi boga hutang kasaha wae
1: kene da aya ajang na keur bayar hutang masih.
0: Besi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papangih ge kakara.
1: Besi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge.
0: Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teh cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran. Dek dipunci teh ini mana?
1: Sumuhun mangga.
0: Tak ieu pedang na ieu.
1: Ulu.
2: Heh,
1: pek.
0: Ari butuh mah kusim kuring. Kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana kana hate si lain pek. Alah, nuhun mah. Nuhun ai maneng ke bangkeuna hayang dihulu hayang dibeuleum.
1: Kumadinya we, kumadinya ai geus paeh mah.
0: Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang di duruk. Atawa hayang di air keras. Kawas ipiraun.
1: kumanu hirup kuring mamangga teh teuing atuh cara dialungkeun ka cai da asa ti cai di ruang atuh da asa tina taneuh cenah rek didurupek da asa tina seuneuh pek pek dek dikaleuweungkeun heumeureun ka dupak angin asa tina angin ai wujud mah ai mane hayang ditahlilan kuring mah moal tahlil ai geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah
0: syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sih
1: mangga mangga mangga
0: eh mangga mangga cepugu
1: uluh uluh uluh
0: Semar Badranaya di jamret punukna nyaeta maksa ditugal jangga. Moamar moa dicacag waing.
1: Sumuhun mangga mangga.
0: Moa dimutilasi moa. Aye geus paeh mah.
1: Sumuhun.
0: Semar Badranaya watek wantos.
1: Duduk wong samanea.
0: Iye nggih. Mangu satu sing madu terahing kusuma titi sing andana wiri terahing dewa kemanusan parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin
1: lajeng mihelaan maneh
0: nyeta kaluar nyawa na tina ragana nanging iya nyawa na teka tinggalin ku iya denawa lingwang muksua salirana Lingwang muksua salirana.

0: Jimar. Nah, si Haji Empe. Oh, api-api, papaehan, goblok. Ah, si Bar. Jimar.
1: Soak mun si eta.
0: Murak mun jajantungna. Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar, ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal nu ngaganggu maling layang jamus kali musada lambang kaagungan nagara Amarta teh.
1: Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing.
0: Gusti Prabu nyangakeun yeun wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa. Kabeneran si Arjuna teuing di mana ragragna. Aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjeum layang jamus Kalimusada. Aing ditaraga dipaok aing sieun dikepung. Eta si Bima galak teh hirup jelema teh. Wah, ieu wujud dek disakuan dek baik.

0: hari sugan teh lain dek maling layang jamus.
1: Eta sasaran nama bulan.
0: Awas ya pembalasan wae. Saha tibana ye?
1: Subuh mun kurang teh.
0: Jeung ieu nu di luhur.
1: Wahan.
0: Boh Batara Guru, boh Narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek dipaehan teh aing.
1: Dugi ka are-are bulan.
0: Dek ditepungan ku aing ka sawarga.
1: Subuh.
0: Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya.
1: Pulang. Akang.
0: Lapur bapa dewek di mana?
1: Ya, oh. Sugan teteruskeun
0: atuh. Wah, kacakung mah. Ka Tanjung Priuk.
1: Ka Karambutan.
0: Oh, biasanya bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas.
1: Sok nyempot biasa.
0: Bareng jeung beurit hideung jeung ning.
1: Diharus sok nyempot teh.
0: Lah, naon? Urang kacumariti sia buah kabur bapak teh kacumariti ye. Heeh. Wilujeng tepang ah. Nuhun deh.
2: Ngiring ngalangkung.
0: Bade ngiring ngalangkung. Sae mangga-mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula? Wah, rusuh ieu deh. Sanes guna naon, sanes teh hayang ngobrol mangke. Iya, iya mah sakedap, sakedap. Aya naon ah ngobrol jeung saha? Weh, geuning. Saha? Geuning. Sugane rek manjer.
1: Sugane ka kareu jangan dusku.
0: Halah. Nya atuh sugane atuh urang teh dawuh acara eta teh jarang. Nya. Ah, kapok di nyeri wae aing. Yo. Di nyeri naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka ieu.
1: Itu akan.
0: Temah nama jadi we aing katipu. Sakitu titik, sakitu titik, memehna mah.
1: Oh, memehna mah.
0: Lapur eh bika ayeuna ditungguan teh eueuh.
1: Sakitu titik.
0: Oh. Heuh, atuh da.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna pingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula netek dijan ka 650 abah teh, atau 5 tahun damina, teras, lamung, tukur abah teh, panangan oge abah teh, janten marerengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh namé sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, dinaramo-ramo sampean teh, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit Pak Popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, ka datu biasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah, itunya bilih, kita tanu gaduh panyawat sama dia abah. Segera ngagalaleuh ya, poprobut kondisi acara abah, itunya, da abah dia gini ya, alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana, mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados, oge ti Radio UNASKO, mudah-mudahan sadayana dilancarkan, abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kemis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kera Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
4: Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
3: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
4: Kanggo saha?
3: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kera Bongkok.
4: Mohon gaduh penyawat ngaldu.
3: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saat segala alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maafah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teh eta nagi deui sareng deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sareng berat dina punuk tetes teu aya sareng kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes gitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
4: mendingan saha ye alpa propolis
3: di radio.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat tos beres. Tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atanapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos daraya tos nyirang.
2: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis teh?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfapropolis ka radio Unaspropolis. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta ate acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ada mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelangkung 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon ayah ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menyeri tuur, nah darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenal ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada kan normal.
1: Panyawa tuh seberapa lama, Bu?
3: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah, dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tuh, kata.
1: Tuh sehat, Bu. Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas jadi dinten?
2: Konsumsina ade mah minyak kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uninga Alpha Propolis di manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di radio Unasko. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tata Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Bekasi. Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan. Bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia? Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yalah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama, didiamkan makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbel, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik. karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat, keluarga Anda.
7: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata mayakulu kana abi walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai mini skirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, ah kami sih keluarga modern, anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja, bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha, bagus nih keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu, padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya, dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita sorry aja Tuhan emang janjinya begini? Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram, 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi, fazfar bizatid din taribat iadak, pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilih

0: kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah, bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan satu dua kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu. Udah, tapi kalau masih rapat itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut enggak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar enggak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demok aja fotonya. Ini yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suami.

0: suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato. Pletar, pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan.
1: Dia 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel tapi mulutnya senyum. Nah, ini yang sulit ini. Senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang enggak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah. Mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu toh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam menganjurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang, meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gua udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini, ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kaya dah, lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya, harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri, sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Adi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan tetapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfaporis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unasropolis. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilah mah mun ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Pak disuntik gitu ke medis, ke klinik, ke musir, ke kuningan di perios gitu. Tapi dah ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengita, ya, bewayang, gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen, teh, kanu sanes, kanu mana, mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ka tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat taun wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunen karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah, netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawita mah alim nanaon. Pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu. Saatas propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mong diabetes, abdi tos. Aya setahun te obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Notabina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anotabina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis, dina Radio Pis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popolis. Alhamdulillah, hasiatna keanggo pisan. Mangga, sementen kasadayana, konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci ti kaum

0: Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Mohon, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
0: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
0: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
0: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna pa eta panyawat?
0: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngan naon, Pak?
0: Kalresan nganggo alfa propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes alfa propolis ieu, Pak.
0: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu?
0: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak wae no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh, Pak?
0: Atos rada hampang, Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol, Pak?
0: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
0: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
0: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Mohon, alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas strupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
0: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ciamis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu.
3: 102,4 FM Pis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Bu.
1: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat saperti simkuring kitu, sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka pisti amis ka stadion.
0: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdi nya Bu, mudah-mudahan
1: saperti
0: konsumsi ieu landong jamu terus alfa propolis. Ibu jangan lagi sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
1: Amin, amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Nu mawe da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya, da sing teh tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting kan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu?
1: Aja ana hasanah.
0: Alamat lengkapna di mana ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngaleut Alpa Propolis teh sabaraha botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos. Enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh ibu. Ibu kunaon kitu panyawatna?
1: Lambung, teras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Ayeuna paling enakeun anu paling karaos naon ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina panangan sekedik. Cengkring.
0: Aya asalna kunaon kitu ibu tuh karena?
1: Tuh rematik sur dokter mah.
0: Kumaha teh ibu mun karaos teh enakeun atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra kitu mam ageung gitu kumaha.
0: Ayeuna ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Kadua botol.
0: Ngalajengkeun mana ibu? Anu teh karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
1: Mana-mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu gio. Ke kantos pada saat batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-37. Wilujeng ngadangukeun sor.

Urang neruskeun lalampahan Sang Kuryang. Sang Kuryang terus leumpang maju ka wetan keun terus manehna leumpang ka belah wetan. Geus cukup jauh ninggalkeun leuweung tutupan aya di wewengkon kakawasaan Kerajaan Galuh. Kocapkeun di tengah perjalanan masih kaayaan di tengah leuweung luang liung. Kabeneran Sang Kuryang teh bet patepung jeung oray anu kacida gede. Cek cohagna mah lamun oray eta calawak, doma atawa kuda bisa asup disahuapkeun ku eta oray saking ku gede-gedena. Porengkal, oray ngaporengkal, sirahna celengge, sigarek macok, kulusur oray maju ngadeukeutan. Bari disada kokokan harita teh jeung hos-hosan. Aing papanggih jeung ora ieu. Aduh. Hei, naon sih teh? Hayang wawu atuh bade ngahakan aing. Sok hakan aing. Sakalian kagok aing mah. Hirup di dunia oge kagok, ku indung diusir. Lantaran aing semoga dosa. Sok dek pasrah, pasrah aing mah sok orang. Hah? Sok. Nah, calengge. Naon sok teh ngajak nangtang ka aing? Sok. Waduh. Untung teu keunas ya. Aduh, calengge sia teh. Nyemplotkeun beurah meureun teh nya. Aduh. Wah, untut nak gerak seteh. Bangun seteh. Kampak buku. Iya, ku buntut mana seteh orai. Aduh. Hayang wawuh seteh. Aing turutan sia sok lah. Sok. Sang Kuryang nurutan. Orai calawak. Kusang Kuryang diturutan. Pokoknya mah sarengkak sapari polahna orai diturutan Kusang Kuryang. Atuh puguh we. Nu tadina orai rek macok jadi unur-unuran. Kusang Kuryang diturutan gerakan orai teh. Tungtung nama kumaha orai kabur ngajauhan. Ari Sang Kuryang harita geus apal kana gerakan orai. Orai gede eta langsung ngajauhan kabur. Ting sieuneun, ting beureun geus hayang ngajak wawuh. Tapi terumasa dilawan orai teh. Akhirna orai jadi kabur ngajauhan ti Sang Kuryang. Kitu meureun aing apal aya nama. Kahiji eta orang teh yang wawuh jeung aing lain bendek jahat. Da aing oi teu niat jahat ka manehanna. Apal. Lamun manehna hayang gerakan macok musuh, kieu gerakanna geuningnya. Lamun manehna aya dek niat ngakiwarkeun serangan musuh kitu gerakanana, aing jadi apal. nuhun oray aing apal kana bahasa oray mun kitu mah. Sanajan teu ngomong, gerakanana bisa apal kacangging ku aing. aya wae ieu duh di tengah leuweung. Geus di mana geus sabaraha bulan aing ieu mapay-mapay leuweung. Teruskeun dek ini maju kana sumber panon poe aing mah kawetan, pokona mah kawetan ieu teh. Satuluyna Sang Kuryang leumpang masih tetap di leuweung luang liung. Jauh pisan teu lega pisan eta leuweung, can pangih jeung lemur. Poe-poe saterusna Sang Kuryang patepung jeung maung harita teh. Sang Kuryang geus teu sieun sabab boga kayakinan yen paeh jeung hirup geus ditangtukeun ku Pangeran anu Maha Kawasa. Manehna boga kayakinan tong berora ahli hakan maung kajen ukur si kudawat ti soledad. Lamun geus nepi ka waktuna dicabut ku Maha Kawasa, nya memang kudu maot teh ngaranna. Yakin kana eta. Jadi Sang Kuryang geus teu sieun ku sato naon bae. Lamun manehna kudu paeh jadi caduk maung, Sang Kuryang geus pasrah sumerah. Moal aral subaha. Eta maung bari ngakerem ngadepung rek nubuk. Ku Sang Kuryang diturutan
mau ngakerem, ngakaur, kokoet, sangkur yang rutan gerakan mau. Aing teu bisa ngegerem, da sia mah geres sorana tuh. Ah. Oh, dek ngarontok sia teh. Ah, sok lah. Ayu lah gerakan maung kitu sok. Sok, dek ngakan aing sok. Hayo sia. Sok. Sok. Asy. Asy. Teu bisa sia. Ah. Mau naon sia teh.

Mal benang siap. Mal benang siap mau ya. Mau sedeh. Waduh etal wunsat. Kacida siate aduh. Tuh ayah manuk tuh ngelepers ya. Sok tewa kumane, tewa kumane siate. Dai ngomal benang. Manuk benang ai kumane. Luncat ke luhurna kitu. Waduh, waduh. Hebat ieu mah unggul. Naon deui maneh? Nah, sia ngadepong. Muh. Mau ngagerem, ngagaur kokoet. Sang kuriang nurutan. Tungtung namah maung teh mundur ngajauhan deui. Sang kuriang kalah nuturkeun. Asa diajak ulin ku maung teh. Maung teh terus ngalontok kalah lindeuk ka baturan, ngabaturan sang kuriang heula teh. Hayang jadi batur maneh teh. Alus euy. Da kuring oge misobat atuh. Cekang jeung ibu antara manusia jeung sato teh sarua asalna, ciptaan pangeran. Balikna bakal ka tempat asal nu sarua. Jadi intina teu meunang musuh meureun urang teh nya. Da boga rasa jeung boga rumasa sato oge. Ari sato ari teu diajak musuh mah meureunan. Anger we sarua misobat. Alus. Kuring misobat ka anjeun. Kabeh sato-sato di ieu leuweung misobat jeung aing. Aing misobat ka manehanna. Kumaha?

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
2: Terus ber

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak

0: Ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
1: Yang kedua
0: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah.
0: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair merah.
1: Merah ya.
0: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Ya. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
0: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
1: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Tepa, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
1: Amin.
0: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nilai masing-masing dina kehidupan masing-masing. Tapi tetap di mana mana butuh, sang kuryang butuh pasti eta daratang antara orai jeung maung. Satuluyna amprok lejeng monyet. Eta monyet ting gurayang, ting calekroh, ting galajleng, ting karaya pinadahan. Ari sang kuryang kabitaeun deui. Aduh.
1: Mau teh.
0: Meni ganeng. Waduh. Tingkah rajenengnya di dahan-dahan kai. Wah. Hebat ya aduh. Lamun aing bisa narekel, bisa luncat di leluhur tangkal kai. Wah, hebat cina ye. Sang kuryang kabitaeun ku eta monyet narekel. Naik kena tangkal kai. Lompatan di dahan-dahan kawas monyet. Kulawil, kalaya, kubrak, idu, ududuh. Hiya, S-I-A. Hiya, A, S-A-N-I, S-I, duh, duh, duh, duh, duh. Diturutan siaku angil. Aduh, aduh, ambil tegubrak angil. Hap. Lompatan luncatan kawas monyet we atuh badis sang kuryang teh. Kurawil kalayang kubrag kana rungkun are cariu. Sang kuryang rewas, monyet rame di sarada kawas anu nyeung seurikeun. Ari monyet ngadon ting cerewet, ting koreak, priting cerkroh, dia luhur tangkal. Jika nu nyeurikeun ka sang kuryang. Aduh, nasya teh. Kurang ajar sia dasar monyet sia. Aduh, aing labuh teh celaka kalakalin ditulungan sia mah. Maka jeung surak sagala. Ting tarengo, ting tarengo. Mencek urang masa reuri eta monyet teh. Nah atuh make yang nurutan. Da masing-masing boga kabisa atuh. Kitu merencek jelema mah eta teh. Tapi keukeuh. Sang kuryang hayang apal gerakan monyet. Cara luncat, cara ngarawel tangkal, cara ngarawel buah. Terus kitu jeung kitu. Aduh, sia. Aya kadua nulungan kana cilaka teh sia mah. Dasar monyet sia. Karena yang serikun sih teh, lawan betul cilaka, tulungan hela, dan yang serikun. Ia mah kalau kau dilariung, kalau kau salah serian betul cilaka, teh tulungan hela sih teh kakara. Dasar sih monyet sih awas ya. Sang kuryang ngorejat hudang, terekel naik deui, terus ngugurayangan di dadahan, ngudag-ngudag monyet, anu rame tincalekroh, terus diudag daya kapaur. Teh kasieun kuntayang kurayang ceng luncat terus jika monyet we narekel kurayang luncat ceng langsung salto sarupa sang kuryang teh terus diudag teh kapaur teh aya kasieun lila-lila jadi tuman. Nya akhirna dina gugurayangan teh kawas monyet teh sang kuryang teh puguh we atuh kitu gawe teh cukup heubeul lain ukur sapoe dua poe di eta leuweung teh nurutan gaya monyet tungtungna sang kuryang bungah pisan geuning sang kuryang teh teu langsung diwarah ku alam manehna sacara teu langsung diwarah ku alam ku sasatoan dididik ku si bumi dilatih ku makhluk leuweung. Timiti orai, monyet, uncal, terus naon segala rupa, mulai dileuweung monyet curili, jeung sajabana ngalatih kana gerakan-gerakan jeung sifat-sifat manehanana. Dina hiji poe, sang kuryang leumpang dina gawir, mangih guha anu kacida jerona jeung gede eta guha teh. Bus ka jero, niatna marek ngadon reureuh. Sabab panon poe geus ngulon harita teh hartina geus rekwan ciburit hartina geus rekwan ciburit maksud sang kuryang mah rek ngadon meuting di jero guha. Aduh geus dek burit yeuh. Aing kru di mana sare itenya. Ah, ieu yeuh. Di jero guha sigana mah yeuh. Cocok ieu lah. Barang bus kadenge sora nu recet pating caruit. Ari ditelek-telek horeng loba kalong ngagarantung. Malum kalong atuh. Jadi sarena teh suku di luhur ngait dina batu hulu na kahanap. Ari sang kuring heraneun tapi jadi penasaran. Hayang nurutan deui wae manehna teh. Aduh, nya kalong ieu di jero guha bisa hees bari ngagantung. Aduh, bisa ari kuring moalnya. Maklum sang kuring teh hayang sagala apal, hayang sagala nyobaan. Piraku kalong teh sarena ngagantung di luhur bari teu dibere akal jiga panusa ari aing pan manusa piraku aing teu bisa. Aduh tapi nahanya lamun eta hees bari nangtung sirah dihanap suku dikaitkeun dina batu di luhur na teu gagabah ari nu kitu gagabah cukuring mah yeuh. Aduh kumaha lamun kalesotan meureun bakal ragrag hanap. Aduh kabayang aing lamun juga kalong sare juga kitu sidah aing ningang batu meureun ieu mah yeuh mangkaning sidah aing teh pan ite bapak neungeul si emma. Aduh emak dayang sumbi duh kerasa keneh ieu can cager-cager ieu sidah yeuh. Duh sang kuring bari nangkep sidah harita teh. Saterusna eta kalong anu keur ngagarantung teh sigana mah kagaruahkeun kosorana datang jelema anyar ka dinya ka jero guha atuh breng ratusan kalong hariber di eta guha hiber tapi teu kaluar. Mun ceuk urang mah kaganggu sigana mah mehna keur hees aya datang jelema anyar pinangih terus hariber ngulingan sang kuring di jero guha terus we muter-muter aya ratusan mah jigana mah eta teh kawasan nu hayang nyameran. Tapi heran eta kalong teh eueuh anu keuna eueuh anu macok ngulingan we kitu ngan sora na mani gandeng. Waduh ngakuruh matakeung kawantu di jero guha atuh. Nah sia teh naonan ieu teh waduh geus deukeut euy. Waduh ah antep aing mah deg dicocoan deg digegel kumane sok bae sabodo lah sugan raca we awak aing cok aduh ganeng sate aduh ganeng aduh aduh disarada meuting caruit kieu aduh aduh anu nyong sora tak tak non teh aduh wah geus kitu mah teu kungsi lila eta kalong teh terus hiber ka tempat masing-masing ngagarantung deui cep jempe teu aya nu disada. Ari sang kuring ngahuleng mikir dibalila ka harti nyeh seuri sorangan. Aduh kalakuan sato pasti kalong teh ngahatean ka aing atawa hayang babuh jeung aing supaya aing nurutan. Keun sia aing rek nurutan lah rek nurutan jiga maneh heesna ngagantung suku di luhur sirah dihanap. Aduh rek diturutan sia ku aing piraku teu bisa jeung na deui nasieun-sieun teuing moal paeh mah aya nu ngatur anu mah kawasa. Mun aing mun téh mah kudu paeh bari sare bari ngagantung jiga kalong keun bae teu naon aing mah pasrah lah pasrah ayeuna mah kagok hirup oge. Cobaan pokona mah sare jiga kalong ieu mah di ieu jero guha pisan teu ieu aing ieu dasar sang kuring gede wawanen sarta kuat kayakinan kana maha kawasa karayap manehna kana batu terus muruk la langit guha neangan pamuntangan anu sakira-kira bisa dipake ngaitkeun suku. Aduh kumaha nya ieu aduh kieu sugan ieu aduh alah ah ah ah ah kuring. Sang kuria ngagantung nurutan kalong, suku di luhur sirah dihanap. Leungeunna sidakep nurutan kalong, repeureum teu beda jeung kalong harita teh. Kersaning Yang Mahawidi, sang kuriang bisa sare nurutan kalong, tibra nakeranan. Tapi sukuna tetep pageuh ngait kana batu, ngan sang kuriang teu nyahoeun. Basa manehna tibra sare kalong mah nungtutan hiji-hiji barigil. Sabab wanci peuting mah maranehna teh bubar. Jeuna wanci peuting mah laliar neangan hakaneun. Da biasa kalong mah mun beurang hees, mun peuting pasti ngider neangan hakaneun. Atuh cul sang kuriang mah sorangan ngagantung di jero guha. Kitu kaayaan sang kuriang salila di perjalanan. Sasata tapa bari tirakat, barang dahar sakapangih ukur pepucukan jeung bubuahan bongborosan kadangkala poho kana dahar. Puasa aya kana tilu poe tilu peuting, beurang jeung peuting bari terus leumpang maju kawetankeun. Istuning sang kuriang tara ngadahar daging, tara maehan sasatoan ayeuna mah. Sabab ayeuna geus jadi sobat, jadi baraya, jadi guru, nak, jadi baladna. Tong borok itu sideum leutik oge lamun katincak manehna langsung ngagereneng. Karunya teh teuing ieu teh da sato teh sobat kuring. Mung nincak sideum oge lantaran bisi paeh katincak kumanehanna. Tong rodaah bisa ngadahar, nincak wae ulah nepi ka paeh. Mung sang kuring teh eta teh sarua ciptaan anu maha kawasa, hayang hirup, hayang bebas, hayang mekar jiga manusia.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tuju sareng Umi Engkas. Umi Engkas teh di
4: Citamiang.
3: Citamiang nya minya.
4: Iya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran nya minya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten nya?
4: Iya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
4: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu.
3: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
3: Padaharan teh panas angin teh nya.
4: Panas ieu teh.
3: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
4: Batunya.
3: Laras-laras. Upami rematik mah
4: nyeri ai gugah ge tuur teh.
3: Rurung kujutan panginten nya.
4: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
3: Mun sabaraha lami eta nuju aranjeun teh 8 sasi.
4: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
3: Mohon bener. Da ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
4: Nah.
3: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
4: raos
3: we raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh seteu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
4: kamana
3: meni eda teh raos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
4: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh asa cocogan kitu
3: teh. Tak sareng-sareng ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
4: Alhamdulillah ya nate.
3: Sabara kali sa dinten ngeliat
4: eta? 3 kali kamari mah ka Tokyo tata. Aya namanya tetes meningan.
3: Alhamdulillah mah. Sabara tetes ngeliat teh kamari?
4: 3 genep tetes kene sa dinten nya. Sekali ngeliat
3: genep tetes.
4: Genep tetes.
3: 3 kali panginten nya. 3 kali.
4: 3 kali.
3: Oh berarti
4: mun meh sare.
3: Berarti 18 tetes nya sa dinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
2: Sahabat sehat, keluarga.

0: tong rodah bisa ngadahar. Nih cakwae ulah nepi ka pai mung sangkuriang teh. Eta teh sarua ciptaan anu maha kawasa, hayang hirup, hayang bebas, hayang mekar jiga manusia. Gancangna carita sangkuriang geus mangbulan-bulan lumampah anger maju kawetankeun nu jadi patokanana panon poe atau panon poe di mana sumber panon poe bijil lamunan panon poe bijil nyakadinya sangkuriang muru sangkuriang tepungkal pengkol tepungkal pengkol eta baraya kalayan tuluak liuk tara milihan jalan anu rata tara neangan anu babari kajen cungkrang kajen parayang kusangkuriang tetep disorang mung mengkol da bisi salah tujuan bisi balik deui ka urut bisi tepung deui jeung inungna anu geus ngusir kamanehanna nyaeta dayang sumbit teh atuh puguh baraya sangkuriang beuki kuat unggal peuting kaipunan unggal poe kapanasan kaanginan kahucanan tara rieut tara salesma tara nyeri awak kuat kawas bagong gagah kawas gajah wanian kawas singa teu aya kasieun karempan jeung kakeung eta sangkuriang salida di perjalanan rupa-rupa sato geus kapangih ku sangkuriang kabeh eta sasatoan jadi sobat manehanna kadang-kadang anu jadi guru jadi batureukeung taya anu ngaganggu taya anu binasa taya anu ngagokan malah kabeh jadi sobat sigana sato teh kawas nu bisa diajak nyarita ratusan tanyakan ratusan pudunan ratusan gunung pasir jeung jungkrang geus kasorang ku sangkuriang nya akhirna sangkuriang dina hiji mangsa jog anjog sangkuriang mangih nagara nagara leutik tapi resik kalaban subur makmur eusina manusa aya karatona aya alun-aluna aya rajana aya penggawana lengkep sakumaha umumna nagara pinuh ku jelema-jelema tukang tani aya tukang dagang aya rupa-rupa di eta nagara teh kaayaan memang aman tentrem tapi aneh sangkuriang mungeun cicing di jero nagara manehna bisi sawaktu-waktu patepung jeung indungna kacida manehna teh meureunan sieun ku indungna teh mun patepung teh bisi diusir deui lantaran maehna rumasa geus nyieun kasalahan nyaeta maehan anjing si tumang teh ya. Telila atuh sangkuriang teh di eta nagara teh nya meureun bubulanan mah aya tapi tebetah istuning da lain eta nu dik dituju ku manehanna oge kitu bari terus tirakat tatap berata biasa ngajalankeun puasa bukana ukur kitu we ngadahar dangdaunan bubuahan sarajan di jero nagara aduh aneh aing tebetah di nagara komo kudu loba patepung jeung jelema-jelema anu hirupna saraka hirupna dolim mending leumpang deui aing aing dek leumpang ka wetan supaya jauh jauh pisan jeung indung pang-pang mah bisi kanyahuan poe indung aing mending aing leumpang deui nulus kana lampahan gitu nyalah mending tebawuh jeung jelema we daripada picecapekeun liur geuning jelema teh nguruskeun kadunyaan we pagawéna teh nepi ka sirih bintih jeung babaturan sirih cekek jeung babaturan malah mah gara-gara hayang harta banda poho ka kolot poho ka dulur bapa poho ka anak poho ka pamajikan deungeunah aing aduh ku kaayaan ieu nagara mending aing leumpang deui imah ya sugan neangan sumber anu bisa aing tengtrem aki tengtrem pangpangna mah sok sieun kapangih ku indung aing Itu putusan Sang Kuriang nyatar wos leumpang deui. Sababaraha nagara geus kaliwatan ku Sang Kuriang. Lemur-lemur geus teu kaitung, desa geus teu kabilang, kabeh diliwat di sorangan teu wani eureun, teu wani reureuh eta Sang Kuriang teh. Sanggeus ngaliwatan sababaraha kampung, malah geus kaliwatan sababaraha nagara, nagara leutik. Dina hiji poe srog manehna ka sisi walungan gede. Cayna gede mani umpal-umpalan ngakulidag seah ngaguru. Awor jeung sora angin anu nebak tatangkalan. Sang Kuriang ngajanteng eureun. Manehna mikir, kumaha nyorang walungan? Eueuh sasak, eueuh jembatan, eueuh rakit. Aduh, kumaha ieu aing lumampah. Lamun aing kudu ngojay bisi titeuleum. Jauh lega ieu jeung cai umpal-umpalan. Aduh. Aduh. Kumaha ieu? Ya Sang Hyang Jagat Dewa Batara. Gusti Nu Maha Agung. Tulungan ieu kuring. Kuring hayang nyebrang, hayang ieu hayang, hayang nyorang ieu walungan, hayang nyorang walungan, mentas walungan ka belah ditu. Lantaran ieu belah ditu teh nuju ka belah wetan. Aduh. Kumaha nya, duh. Keur kitu teh aya anu ngagaleong jiga palid, rupana hiteung kawas catang. Naon itu nya? Tanggal kai itu teh, bodoh. Sang Kuriang kailhaman, manehna boga niat rek nyieun rakit ku tanggal kai saguruntung, pasti palid, nu akhirna bakal bisa mentas kabeh ditu. Tapi teuing kumaha carana? Bibirna hideung ngagero nyalukan ka eta catang. Hei, catang, catang. Kadieu, kadieu, kadieu. Kadieu sia catang ieu. Ka sisi aing rek mentas ieu. Kresaning yang dumampara. Catang ngadengeun kana omongan Sang Kuriang. Kaliong ka sisi gedu kana batu. Ku Sang Kuriang disampeurkeun arigok teh. Waduh, cawau huluna si horeng lain catang geuningan buaya anu kacada gedena. Gebeg. Sang Kuriang ngarenja greuwas tapi teu katutuluyan pok ngomong. Sugan teh catang, sugan teh tangkal kai sia teh. Aduh, da eta rupa hideung. Pek teh buaya geuningan. Ya, buaya, dengekeun. Lain cecalawakan kitu sia. Aing Sang Kuriang yeuh. Sang Kuriang aing teh. Dengekeun sia, pencalawak wae sia. Dengakan aing. Aing teh ieu Sang Kuriang buaya. Sang Kuriang anak doraka tindung, anak durhaka jelema sangsara, aing geus diusir kun jadi indung. Cina jauh, jauh pisan ti anjeunna. Aduh, lamun sia hayang akan awak aing kop geuleg-leg ku sia. Asal geus pastina yen aing kudu paeh ku sia. Sok, lain calengap kitu, sok, sok. Moal ngalawan aing mah. Hayo sia buaya, kudu sia. Sok. Boroh sia dekalag-lag aing. Boroh sia kagok aing mah. Paeh paeh di dieu. Geus pasti da teu mangkawasa aing kudu paeh di dieu sok leg-leg ku sia. Ha? Kagok aing teh anak durhaka. Buaya. Ibu, ibu teng-tengan ibu. Tapi kan geus musir aing. Musir, aduh, musir abdi ieu tuang putra katarang sara bu. Duh, Gusti Nu Maha Agung. Kudu kumaha ieu aing hirup sorangan terus leuweungan mapai-mapai leumpang. Kadang-kadang aing sok kaleuweung ka reuma, aing tegurawil dina lampi. Sok leg-leg kumaneh buru-buru buaya. Buaya cakep leuh huluna henteu calawak deui. Buntut ngagibeg lalaunan. Cai oyag lamak leutik ting siriwik. Buaya teu daekeun jauh. matana bolotot ka sangkuriang, tapi tuwal nian ngaganggu. Nah, saya tengah akan kain. Pan ngeset talang api teh. Kalangan ngatup deh, nutup deh. Aduh, waya. Tebeki, keran daging aing. Mun tebeki awak aing. Cik atu aing tulungan, buaya. Pentaskan ke belah wetan, buaya. Aing teh yang mentas. Sugan mah catang, tadi teh nepalin. Bek teh maneh geningan. Mual, mual kuring ngaganggu. Ngan tulungan kuring. Tulungan hayang mentas ka beurah ditu. Ari buaya digandung ngaret ti atuh baraya, awakna malik terus ngambang kawas catang. Sangkuriang teu hangham teu salempang kajreng luncat kana tongong buaya. Aduh, syukur maneh nulungan kuring. Hup, hup, ah. Jenang tung ajeg dina luhur tongong buaya, keleyeung buaya maju ke tengah walungan. Sangkuriang dipentaskeun ku buaya. Kaleong rada kahilir nuturkeun palidna cai, tapi bari ngojay ngalak kawetan. Nya akhirna anjog kanu dituju. Reg buaya eureun. Jut sangkuriang turun ngincak batu sisi cai bari ngomong. Aduh buaya. Sangkuriang nepakan tongong buaya jeung hulu buaya. Aing kacida ngeunuhunkeunana, beral atau gera ini bisa rek nyangan hakaneun. Kami mah rek leumpang deui ka wetan ieu teh. Rek ngajauhan nu jadi indung buaya. Sieun ku indung teh. Bongan geus ngusir ka aing. Hayo, hayo jung. Jung gera ini. Nuhun, nuhun, nuhun. Hiji waktu kuring butuh bantuan ku anjeun. Atau kuring dek ngabantu ka anjeun. Kuring sangkuriang ieu buaya. Sok kuring misobat ka anjeun. Kabeh sasatoan nu aya di eusi alam jadi sobat kuring. Sok buaya digandung ngarati ngoloyong harita teh. Geus kitu mah sangkuriang leumpang deui maju ka wetankeun. Teuluak lieuk. Terada teret, terus lempang, lempang, lempang, jeng lempang, bari luar rawel, karadang daunan, pepucukan, di dahar, bari lempang, haritan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, nepangkeun ibu saha, Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai, linggihan pali mana, Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidintenna damel naon, Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
2: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
2: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkosrekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? eta iya cek cobian gera insya Allah karaos enakeun
4: tetes mata naon iya tes cek
5: tetes mata tes mata ini cek insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapatos katarak minus silinder glukoma sareng ngajagi kesehatan mata teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah peradangan mata ngahilangkeun apil kanu mata sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.

0: Ngas kitu masang kuriang lempang deui maju kawetankeun. Telua kliuk, teurana tereret, terus lempang lempang lempang jeung lempang bari luar rawel karadang daunan pupucukan di dahar bari lempang harita. Ari buaya terus ngoloyong ngageuleuyeung balik ka urutna tadi. Sanggeus kitu sang kuriang lempang deui maju kawetankeun. Terus maju ngetan, teulua kliuk, teurara tereret, terus lempang bari rual rawel kana dang daunan kana pupucukan di dahar bari lempang harita teh. Sanggeus cukup jauh sang kuriang lempang, akhirna gok ka sisi sagara. Sora ombak ting jaregur, seah ngaguruh mata keung. Angin laut tarik nembak kana tatangkalan, atuh puguh tatangkalan di eta basisir teh, di eta sagara teh ting pelenod kawas rek pengas, kalakai hiber pating kalayang. Manuk-manuk laut recet patemalan jeng pada baturna bari ting kalayang. Di selang-selang nyamran lauk ti laut teh, sang kuriang ngajanteng di nebas sisir, muraleng melong ka laut neuteup cai sagara anu umpal-umpalan. Sang kuriang mikir, kumaha carana meuntas lautan, kumaha carana nalukeun sagara. Mangkaning ombak na pating jungkiring, lambak na tebeak-beak. Sorana ting jelegur nembrag kanu batu karang nu aya di sisi basisir. Angin seah ngaguruh, mangkaning sang kuriang teh temawa alat, teboga rakit atawa parahu. Balik deui ka tempat sejen, mung da keukeuh bisi pangih jeung nu jadi inung, nyata dayang sumbi teh. Sang kuriang geus buleud hatena, giling pikirna rek lempang maju kawetan supaya jauh pisan ti indungna. Lila-lila kapikir kailhaman ku buaya anu kungsi mentaskeun manehna, barang teas pasti ngangkleung dina cai anu loba. Geus kitu sang kuriang ngomong sorangan, aduh aing teh manusia diciptakeun ku maha kawasa, aing kudu nyieun hiji pagawean pikeun kalancaran tujuan aing. Aing ini kelempang jauh lain kahayang aing, tapi ieu istuning kersaning nu maha kawasa. Lamun nya usik malikna manusia dikersakeun ku nu maha kawasa, anu kawasa kudu ngaijabah kana paniatan aing. Kudu ieu mah. Ya Pangeran nu maha kawasa, tulungan atuh karena niat perhatian aing. Kitu tekad yang keyakinan sang kuriang. Terus mali breh, aya tatangkalan rajeg ting plenod ketebak angin. Ku sang kuriang diteuteup ditelek-telek, cukup kedijen rakit. Terus eta tangkal teh dideukeutan sarta dituaran sabisa-bisa ku peso. Kersaning pangeran, eta peso sang kuriang jadi matih, jadi bisa dipake nuar kai anu sakitu gede na. Padahal ukur peso, kadang-kadang peso jiga ragaji, kadang-kadang peso jiga kampak, kadang-kadang peso jiga balincong. Pokona mah kabeh oge tekah diku akal. Tapi sang kuriang percaya, lamun anu maha kawasa tos keresakeun kana hiji alat hiji barang bisa mampuh muaran tangkal kai, pasti bakal bisa. Sasugrining eusi alam, boh satona, boh kakayona, kawas anu talu ka sang kuriang, daek dikitu dikieu oge, eta kabeh istuning sang kuriang percaya kana maha kawasa. Peso bisa pake nuara tangkal kai, bisa pakai netekan tangkal kai, padahal peso teh ukur barang leutik apa. Borobot, borobot, katangkalan pareungas larungkad. Terus eta sang kuriang teh motongan eta kai, jeung diberi kakuatan ku maha kawasa. Sang kuliang teh gede tanagana. Diakutan eta ka sisi laut, dijajarkeun, terus dibengkeut, didempet-dempetkeun, dihijikeun. Dijajarkeun, dibengkeut, didempet-dempetkeun, dihijikeun. Nya akhirna ngabujud jadi rakit harita teh. Nyaan di dieu meureun kakawasan nu maha kawasa teh teu mampu kapikir ku akal manusia. Ieu pangeran ngaijabah kana paniatan aing. Pangeran kudu mere kakuatan ka aing. Anu boga niat rek ngambah sagara, rek nalukeun laut, rek nuju kawetankeun. Kitu ceuk sang kuriang. Terus manehna ngagusur rakit ka tengah lautan. Rakit geus kambang, cen sang kuriang nangtung dina rakit. Si rakit ngangkleng terus maju ka belah wetan harita. Beurang deui, peuting deui. Gunta gantina poe tayareureuhna. Beak poe jebul minggu, tutup minggu datang bulan, parat bulan jebul tahun, numu-numu hitungan waktu, namah-namah bilangan mangsa. Anu teu aya kenatna, teu aya eureuna. Sang kuriang terus lumampah ngamah sagara, ngangkleung di tengah lautan, nalukeun laut. Saterusna sang kuriang ngaturun gunung unggah gunung, mapai lebak jeung ngasampalan. Mentas ngaraas walungan, mangih nagri nyorang nagara. Leuweung ganggong simagonggong, leuweung hideung anu tara ka sabaku manusa. Eta di satengahina perjalanan, rupa-rupa nu kapangih. Sato hewan anu bageur, anu galak geus kapangih. Jurig, jin, setan, siluman, ganarewo, durubiksa kapangih jeung papangih jeung sang kuriang. Ari nu jadi sabab luntana sang kuriang sasat bari tatapa tirakat. Sang kuriang teu mikirkeun haliah dunya, dahar sakapangihna bari dibarengan tumamprak ka maha kawasa. Panteng kayakinan yen usik balikna manusia angin ku pangeran, pangeran anu maha gagah, maha agung, wijaksana, maha sagala-galana. Tematak aneh atuh, lamun sasugrining eusi alam taluk sujud kumawula ka sang kuriang. Anu kuat tapak di sagara, kuat tirakat di darat, batinna beki kuat, jiwana nyakitu keneh, waruga wobeg, kulit liat, tulang teas. Kitu kalaman ku sang kuriang waktu harita.
1: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-37 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sono kalau tewai.
1: Sami nun. Tiap di gengah haturkan semah pangabaso. Pangabaki. Biwir.
0: Ya.
1: Pangabaktos.
0: Diterima sehnya.
1: Aya pikir saeunaon ieu purwa juragan onta reja sungsung.
0: Memang aya hal-hal anu bakal dicepikeun repot.
1: Tiap dige teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh kok kunyuk juragan anom.
0: Ula diterima wala.
1: Diterima cenah walau. Kalihna ti eta atuh abdi teh bagja ongkoh ieu teh kulan. Rewas ongkoh. Sumuntara-tara ti sasare we agan ngeresakeun sumping.
0: Iya, naon? Sono kaula teh.
1: Sumuhun abdi oge nya kitu kumaha di ditu tuang ibu damang.
0: Deh. Sae naon?
1: Nuhun kulan. Dupi eta tuang rama paman teu ngiring.
0: Paman naga tasmala.
1: Sumuhun.
0: Henteu.
1: Duh bageur teteh aya penak teh sareng abdi josong teteh 5000 teteh.
0: Ya.
1: Tara lepat deui.
2: Mang
1: Entat
2: Mang
1: Entat perukana ka abdi oge cecesin
2: matak
1: ari abdi nuju ngalamun teh sok cece bako tilu lempeng cece nya ka kuring nya kitu
2: naon
1: ka bapa mah sok merena teh dompet teteh
2: ya.
1: Ta enong nu dibawa ku bapa teteh teh ti juragan Entat
0: wah
1: iya nun
0: kieu itu mah. Kaula dungkap ka ditu saperkara hayang pangijing gua Sapra Putra.
1: Leres, leres, leres, leres.
0: Kaduana perkara.
3: Kaula teh sasat ku Kangjing Ibu nyaeta dijurung-jurung pikeun halumampah naroskeun kawa Semar Badranaya nanyakeun pijodoeun kaula. Jadi kaula teh dina waktu eta boga tekad hayang bojoan wa.
1: Aduh, Cirebon, Jakarta, Cirebon.
3: Hish, naon sia kunyuk.
1: Nah, cuma ngapangih jeung kabungahan ngaguik we.
2: Aduh, biasa.
1: Has teteh ciri has.
2: Nya. Tanda-tanda.
1: Ai has teh naon?
4: Oh, has.
1: Heuh, naon? Ning aya abus ka ruangan teh sok tiis ti luhur teh. Si beleguk nu kitu mah use, use.
2: Naon naon?
1: Oh, usye ling. Tobat nu mata kudu naek bergaul oge. Ase. Sebelum ase mah tukang tahu. Pugu tukang tahu mah ewon.
2: Ya.
1: Si ewon mah tukang moro bagong acuh.
2: Ya, bagong mah.
1: Pugu bagong mah jiga cepot.
2: Ya, cepot mah.
1: Cepot mah bagong keneh. Minggu siapa truk.
3: Ay ay ay kalah heureuh sia. Kunyuk.
1: Palai garwanun.
0: Nya mah.
1: Ka urang mana ka saha? Ka urang mana, Sin? Nuhun eh panginten abdi teh sasogian deui kangge sumenir ka Jo.
2: Sumenir.
0: Dek sumenir naon maneh? Lah dek sumenir naon?
1: Ah, saya aya we marmot nya.
2: Ah. Ah, banyak.
1: Sawayos teh abdi gaang. Nah, makanya yang si penir gaang. Oh, oh kayak datang ke itu pan loba nula lajo. Kayak gitu, abuskan kala cili muning.
2: Ya.
1: Pan abrug-abrugan muning nate.
2: Ya.
1: Nula lajo pan paburisat.
2: Ya.
1: Si mana kena pidora kaun wae ngomong cek. Telenges, telenges nunggu cek. Kasahanun.
0: Yeta itu gitu. Kaulah tecat menak pijodoh nana jeng. Can ayah wae anu cok panah hati itu. Taku kituna kaula teh meunang ilapat oge ti Kangjing Ibu cenah saurkeun ne ka Uwah Semar Badranaya tanyakeun pijodoeun sabab Uwah Semar Badranaya mah cenah ahli ngaramal pijodoeun.
2: Ya.
1: Nah, agan tiwu ka congo-congona ku amis puhuna parantos gamus kitu nun.
0: Trisa, trisa. Cik, Uwah teh kapan hiji kolot anu barang dipersaya? Semar sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam. Percaya kaula ka Uwah.
1: Percayaan ten abdi ka Uwah sih.
0: Skel sia.
1: Ye naon ieu teh? Nah tu sia nyebut Uwah. Eh, poho nya. Nya punjana atuh papap.
0: Coba.
1: Si kunyuk.
2: Kaula nyebut Uwah.
1: Teu meunang nyebut Uwah ka bapa mah. Nah ka saha aing nyebut Uwah?

0: larian jodoh na Raden Nandraja.
1: Nih,
0: parantos dumugi.
2: Kang? Astaga enggak?
0: Abdi sih. Damala?
3: Abdi.
2: Agan?
1: Taulah mah.
0: Punten atuh nun ye. Kenya diheula ngadoa sih. Bisa sih. Kenya abdi lah rek nadran dia.
1: Soho. Percaya ngadoa ka Kang mah.
0: Hudzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahundi yam. Ngalah surat syaking kidu bret maja syaking maja bret bangawat hiang sada asih nu asih lapaneri nu bogoh paboro-boro lur lurung sintru gintung jalan si tebang masyip nu ur nu ngabalir nu noong tenden nati korokna nu ngintip tenden dina langit na asihan aing si bagena Daud. Ya Daud, ya Daud, ya Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Bit nu jadi wiwitan lah nu jadi wakasan api-api sada kasih asihan sada karunya kencar-kencir bala gendir congeyang malik asyupan ratna kemar mawa inya nya ingsun braja tunga anu ngadeg dibuannya panca tengah
2: ah sikonyong siap
0: nah kabina-bina cingmanya yang adonga kicu kunjung.
1: Ah,
0: nah, nu kitu mah jang jawokan.
1: Asihan.
0: Asihan paingan pada nampik wae sih mah. Pantes can dipuasaan lu.
1: Nah, da karang puasana.
0: Na teu kana naon, teu nginum cai kolomeran 7 poe.
1: Bawa
0: lajeng Semar merdih kanu maha asih mentak kanu maha kawasa. Menekung kanumagung mujabratak kahiyang maha sukma anu tina waktos eta sami sadayana tungkul kamarekelu sinan rat kumamrat madugya malarasil kawatek.

0: siapa mulut kinuran siapa dia tilkaran. Geus ngagui kitu mah hasil jeung na yeuh.
1: Bahan.
0: Oh, rihting na buntutna kitu.
2: Ah,
0: sia.
2: Aduh.
0: Ya. Aing ditinggang punuk anyir. Oh.
3: Wawa.
0: Kumaha, Pak? Aya ilapat. Aya yang. Cece kumaha, cece Pak ilapat teh kena ceuling harewos. Ah, keke kapangih ku Silenjang. Asaleukeun asa daek aji diri tikiwari kotek tak awak ti ayeuna susul wujud ku ilmu. Sing, sae, tukang yeah. Beca numpak balon. Ah. Sia ka mana wae ngomong teh?
4: Ka mana nanti
3: wae? Wawa.
0: Aya, sin kege pituduh nanging dina waktu sieu teh cenah kedah natar ngidul heula lumampahna.
3: Wawa,
0: kedah natar ngidul.
3: Lumampah.
0: Lumampah ti dieu tenun. Tangke sudah bakal ayah pituduh kasalira agan.
3: Nih. Ululululululu. Gitu wah.
0: Tah gitu say. Atunun dina waktus ena malaksana kena ia pituduh jisim abdi tenun. Anuka kena kasim kuring eta ilapat tenun.
3: Say atua. Ua meringiring.
0: Ari ua mada itu inung barudak. Anu sakitu parantos sarempona.
5: Mung kaganggu cece emak rek bubuguhan jeung bapa gitu.
3: Ya.
5: Mung kaganggu.
0: Saya pun anak we.
3: Wayah rewetunya. Astajinya sareng dawala dipentari dona we.
0: Ih mangga, mangga, mangga, mangga. Pun anak ku jeung hingga kapurut marganing tanaga larapatina ge mangga.
5: Coba itu ka anak nepi ka kitu. Batur bae ka anak teh dinangna, dinengne, diblang-blang, dibleung-bleung. Nyebut oge meni cinta miat manegoro. Ieu mah patina dibikeun.
0: Hi ceuk paribasa, jang ceuk paribasa.
5: Nya tu saya ge tanaga sareng emutan da parantos jadi kawajiban. Nanging kasigarenge kitu amanat pangdugikeun kitu sis kamling teh. Tingkatkeun kitu wirih abdi. Bade lumampas mun sanes cul kana kawajiban.
0: Heuh sarua keneh jang, sarua keneh cu.
3: Ua ayeuna bade.
0: Bade kalebak dewe ua mah sieun.
3: Asa jingga da wala dikibantun ku kaula wa.
0: Mangga, mangga, mangga.
3: Tah atuh keur jajan ua di dieu tah.
5: Bade ku abdi pahih.
0: Ulah keur dewek sieunyuk.
5: Oh mun kitu.
3: Keun bae maneh maya di dieu sieun.
5: Eh sok pohoan agan mah.
3: Nya. Hayu lumampah asa jingga da wala.
0: Sae atuh nun wilujeng bae dina waktu sieu.
5: Pak atuh permiose abdi teh bade lumampah Rama Prabu.
0: Heuh jigjang. Pak atuh permiose abdi teh cing salamat aden di perjalanan.
5: Aden cing pejerkeun ye. Aden monyong mun sia mah.
0: Sumuhun bade lumampah sareng juragan pegek.
3: Wah, permiose wae atuh.
0: Pak, mangga mangga.

0: mampah Astra jingga dawala antrejalu mampah nyata natar ngiduti tumaritis margi pituluna Semar kitu tuna lampah eta kacarios di satengahing marga sopana
1: marga
0: jalan sopan alas peringgan dinga salah aya dua denawa jangkung gede si Mardada bewo si Murustaya papadana anu tina waktus iya denawa teh sasat anu ngajaga leweng itu kaya nana
2: ari kakasih nakala pideksa sarang kala pideksi

0: satengah kinalas pringgandinga calayas dua denawa ya tanah kakasih kalapideksa kalayan kalapideksi
1: nih
0: gunira kangandika ade
2: aya naon kang
1: dah
2: sebenernya si akang pernah nyalukan uing aya pikir aja tau jijir aja urge di kadewek uing
0: iya saya bener nama kia adi pangna dicalukan ku uing dina waktu iya urang pagawaian teh dimana aya nu ngaliwat rangkad ringkid kakarak barang hakan ya hatu uwuh wae meureun beuteung teh kemplengan ukur harenong jeung bongborosan anu dihakan teh saya aya di leuweung tepi ka kamari mah kapan akang teh nyeri beuteung
1: nyaha
0: nepi ka ayeuna teu geuning ngulihat deui we yeuh
1: heuh musia tahu ustadan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana Bu?
4: Sukamana RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
4: Dari cangkeng lutut sok liur ibu
3: sok liur ayam lambu ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
4: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
3: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
4: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh
3: yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
4: Alfa Propolis
3: kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
4: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah
3: kumaha Bu salami umroh ayah kendala
4: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
3: kumaha cara konsumsi na ayo na
4: ayo nama sa poete dua kali sore isuk genep tetes
3: ninga Alfa Propolis di manten Bu
4: tinu radio
3: ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis
4: alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu tos sehat
3: hatur nuhun ibu kanu kesaksiana bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat oge rezekina tambih lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes gitu.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: iya, bertahap iya. Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
8: Pak? Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ya ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
7: ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol
8: apa
7: ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima ya. Kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
8: ya,
7: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Beraya peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sang Bapak saha ieu teh, Pak?
13: Bapak Oming.
12: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
13: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
12: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
13: Desa Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
12: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
13: Lambung, lambung asam urat sareng pembengkakan jantung.
12: Oh, gitu.
13: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
12: Nah, ya
13: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
12: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
13: Abdi mah pingsan wae, Pak.
12: Lu
13: sering digugul.
12: Mohon.
13: Kadieu poyang unggah sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
12: Mohon.
13: Sok ngodoh dada gitu.
12: Mohon.
13: Dada itu asap mah nyeri. Cuma sok fungsional gitu kita dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
12: Terus kayak engap omingnya.
13: Engap.
12: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
13: Hampir 5 tahun lah.
12: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
13: Ka dokter. Sareng ka herbal.
12: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
13: ya,
12: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
13: Alpha Propolis Drop.
12: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
13: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi Propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah ayana
12: kumaha masih kena karaos teh sesekna
13: ayana mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
12: ibadah lancar
13: bener lancar tadi mah kamah juga pak capek
12: gitu
13: mah
14: tuh. Ayeuna mah saatos ta konsumsi Alfa Propolis.
13: Alfa Propolis alhamdulillah.
14: Ibadah ge lancar
13: amin. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur imah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
14: Nah, Pak Oming konsumsi Alfa Propolis teh saeup seberapa botol, Pak?
13: 3.
14: Tos saeup?
13: 3.
14: Oh, 3 botol.
13: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
14: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol nih, Pak Oming?
13: 3.
14: Jadi kan tos saeup 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol
13: deui nya. 3 botol.
14: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
13: Ka hiji.
14: Oh, di botol
13: ka saeup ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah anggot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
14: Mohon ya. Jadi botol pertama saeup perubahan, Pak Oming.
13: Perubahan.
14: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
13: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah kitu teh. Ya. Alhamdulillah.
14: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
13: Amin.
14: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
13: Amin.
14: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
16: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
16: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
16: iya.
7: Kecamatan
16: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
16: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
16: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
16: Iya.
7: Beli yang kedua.
16: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
16: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
16: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
16: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
16: kabur ya?
7: Pandangan kabur gitu.
16: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
16: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
16: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
16: Amin, ya, amin. Gitu.
7: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
16: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
16: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Aduh, tuh beningnya. Aduh, siakan gede bekok aja gue dibangun. Aduh, astagfirullahaladzim. Luhung lah pun bau tabaga wah. Seru gak yang cili aing bau.
1: Kita gitu lah, Teh.
0: Tapi Ki Adi, dina waktu ayeuna urang sok sanajan bari jeung hirup kieu ari hate mah panteri do urang teh sok ngahianat wae ka jelema. Biheung teuing eta jelema teh meureun keur maraban anak pamajikanana nu sok dirampas teh ku urang.
1: Iya.
0: Da ayeuna urang engkeut-engkeut kudu eling urang teh ayeuna diancikan ku rasa anu sakieu boga welas asih ka sasama makhluk atawa diancikan kulas asih. Pek pikir ku maneh urang ayeuna nyokotan harta kakayaan wae batur da batur titiridoeun teteh.
1: Ya pasti
0: satiap-tiap barang anu dihakan tirido geuning jadi panyakit karasana nyeri beuteung ku akang.
1: Ya.
2: Heuh da si akang bibitina kajak kebegal ti bere coge lain jeung hayang uing mah kang. Kada jalan bener teh hayang daek salat juga jalan geun anu lima waktu perintah Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh nyata kitu.
2: Caira kang urang dek eling ka pangeran teh si akang geus nyaho jalanna. Naon? Geus nyaho jalanna eling ka pangeran.
0: Oh pokona mah urang cing boga rasa jeung rumah sawe. Oh. Kanimatan pangeran nu geus karasa ku urang teh geus teu ka itu.
2: Kaguing dek nanyakeun ka si Akang sok ngomong ka jero.
1: Ya.
2: Sisi waktu kuwi kadenge si Akang teh sok ngomong ka jero deui Allah aing wae Kang, deui Allah aing sok kadenge.
1: Ya.
0: Heeh, kumaha?
1: Deui Allah
2: itu. Kuwi dek nanyakeun Kang ai, pangeran sabaraha hiji?
0: Daun.
2: Pangeran Allah.
0: Oh, eta mah hiji.
2: Hiji ya Kang,
0: hiji.
2: Eri manusia.
0: Manusia hiji.
2: Wah iya manusia hiji gede bawa latak.
0: Oh eta mah jumlahna.
2: Naon sawaeuna manusia hiji?
0: Da puguh rasa na hiji.
2: Heh.
0: Rasa na hiji,
2: rasa na kuah. Hasia Kang Gejing.
1: Ya, cari ngarti.
0: Rasana hiji gerapek ayeuna urang ngadahar uyah kumaha maneh?
2: Asin.
0: Heh.
1: Asin.
0: Ngadahar uyah kumaha rasana? Acin.
1: Asin.
0: Cing bentes atuh.
2: Heh, acin.
1: Ya, ini teh bisa.
0: Acin mah tukang nyieun baju wayang di padalarang. Naon atuh? Asin.
2: Heh, asin jika aing geus. Ya,
1: asin.
0: Dah.
2: Gede aya awewe aya lalaki eta manusia
0: ta eta mah sifatna
2: aya kolot aya budak gede aya didi aya aki-aki
0: bongan sabab di dunya teh dua papasangan beurang peuting coba lamun eueuh beurang peuting taun minggu eta poe da moal ngolotan jelema teh
2: ari pangeran teh hijinya Kang
0: hiji
2: kumaha lamun aya pangeran dua gitu dah.
0: Oh ari ilain lamun aya pangeran dua kajadianana
2: heuh kumaha teh lamun aya pangeran dua
0: bisa jadi lir ibarat dua pangarang tukang ngarang duaan tangtu moal sarua karanganana euy
2: kitu ya Kang teh naon sababna disebut alam
0: dah naon
2: ieu dunya disebut alam.
0: Disebut alam.
2: Ya, raos sebab daji Kang.
1: Ya.
0: Ya. Syakur iwati Gusti Allah eta kabeh disebutna teh alam.
2: Kuwaha ari sifatna alam Kang?
0: Ari sifatna alam teh nya eta anyar.
2: Jadi sifatna alam teh anyar.
0: Anyar. Sabab ayana kaatawa kawitna tina henteu aya.
2: Jadi disebut anyar teh
0: sabab ayana teh kawitna henteu aya. Satiap-tiap henteu aya jadi aya eta disebutna anyar.
2: Oh kitu ya Kang disebutna anyar.
1: Sabaran anyar.
0: Sapertina bae ayeuna. Gedong, sakola, mobil, kapal udara, radio, jeung sajabana siti eta ayeuna geus aya anu tadina henteu aya teh yakin eta teh barang anyar.
1: Nih,
2: Kang,
0: daun,
2: Ari Gusti Allah teh kagungan ibu raba.
0: Oh, kumaha?
2: Gusti Allah bukain indung bapak.
0: Oh, ari ilahi.
1: Bener kudu tarete ya.
0: Henteu. Gusti Allah teh teu kagungan ibu, teu kagungan rama.
2: Nya saha tuh nu ngajadikeun Gusti Allah teh, Kang?
0: Anu ngajadikeun Gusti Allah? Nya eueuh. Sama sakali henteu aya nu ngajadikeun anjeunna.
2: Upama kitu Gusti Allah teh jadi kusuragan ya tuh, Kang, ya.
0: Ya, heeh. Maha suci atawa Gusti Allah teh jadi kunyalira.
2: Kelana Kang, ari Gusti Allah sok baot.
0: Ya.
2: Gusti Allah sok baot pae.
0: Ih, henteu Gusti Allah maju meneng salalamina moal bakal maot.
2: Upama Gusti Allah baot kuaha ya, Kang, ya. Jadi saha leuweuh anu gureupkeun.
0: Lamun Gusti Allah maot merentang tu sarua jeung alam anu anyar ieu.
2: Kelana Kang, ari Gusti Allah kagungan putra anakan gitu.
0: Ih, bener kudu talete euy. Henteu.
2: Kuaha, Kang?
0: Henteu. Gusti Allah teh henteu kagungan putra, henteu diputrakeun.
2: Kelana Kang, uih rejangkeun ari Gusti Allah teh kagungan rejang jeung rejang jagu. Lain atuh. Kagungan babu gitu tah.
0: Henteu. Gusti Allah teu pisan-pisan aya nu nyarengan sareng henteu kagungan saderek.
2: Gitu ya, Kang. Jadi teu putraan teu bukan dulur gitu. Jadi uing nyuhun di berecang. Tah ieu urang carana ibadah ka pangeran teh kudu kumaha, Kang, tah? Seperti tidak orang bisa baca Quran, jadi orang teh lamun ibadah ka pangeran kumaha carana? Bisa baca Quran, bisa baca hadis, eta kaabus ibadah,
0: eta mah diajar.
1: Ya.
0: Diajar rek ibadah.
2: Diajar ya, Kak.
0: Diajar.
2: Acak birulah alani. Ai ibadah nu sabenerna ka pangeran,
0: ibadah nu sabenerna ka pangeran mah pigawe parintahanana. Jauhan cegahanana, sopan santun ka sasama.
2: Jadi urang laku lampah ngabegaki acawa jopet, acawa balik, acawa mabok-mabokan, main jeung sajabana teh teh goreng ya, Kang.
0: Goreng ta eta teh nu diharamkeun ku agama ulah.
2: Astagfirullah alazim. Muga Gusti gahapura ka jisim abdi tidak dosa alit. Muga-muga tidak dosa ageung cing jadi alit, tidak dosa alit cing jadi eueuh pisan. Tak kitu muga-muga we Gusti anu kagungan urang sarerea, muga-muga kahampura ya, Kang.
0: Ya. Mudah-mudahan, amin.
2: Hayang. Ke uing Kang Dek nanyakeun. Uing ayeuna mah jadi hampura ka pangeran.
0: Ya.
2: Kumaha lamun pangeran ngajawab, Kang?
0: Kumaha ngajawabna?
2: Cenah beureujang naon ari waneh hampura?
0: Tah. Ulu. Jadi
2: kieu ibarat ieu. Ibarat lamun urang ngucapkeun acak birullah alazim.
0: Ya.
2: Culu hartina teh weureun muga Gusti ngahampura ka abdi.
0: Ya.
2: Tah ayeuna Gusti ngajawab cenah weureun jang naon cucuk kieu teh hampura ti aing.
0: Ya.
2: Tah kumaha ngajawabna?
0: Ya, jawab kumaneh?
2: Kumaha?
0: Jang ngahampura kitu ka batur.
2: Jadi uing mencari hampura ka Gusti teh dari urang teh kudu gahampura ka batur.
0: Lamun batur mencari hampura ka urang geuwat hampura.
2: Yeah. Kitu ya, Kang?
0: Kitu. Jadi urang teh kudu hampuraan asyak hampura ka batur.
2: Jadi ngarti Kang kitu wae uing Dewi Aro ka kareng ngarti.
0: Yeah. Syukur ai geus ngarti onaman.
2: Jadi Gusti Allah teh ya, Kang, sembahan urang.
0: Sembahan urang sararea. Ngan carana kumaha? Kudu bener-bener urang pigawe parintahanana ceuk kulage.
2: Geuning akang jeung uing ngabega ngabangsa tu hae. Berarti eta teh salah.
0: Heueuh, salah cayana urang insyaf.
2: Urang insyaf ya, Kang?
0: Urang insyaf.
2: Sabaraha hiji insyafna?
0: Yeuh, sia urang insyaf teh mimiti ayeuna urang kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Bener kudu bageur.
0: Kudu bener kudu bageur. Ya. Kumaha? Kapan aya dina katranganana inna sholata tanha anil fasyai wa mungkar? Sholat eta nu bakal ngahalangan kana kalacutan jeung kamungkaran. Eta mah teu di waktu, saban menit, saban detik, saban kicup, saban angseu, saban deret ka kenca jeung ka katuhu, urang ulah petot eling ka Gustina. Di mana wae keur kumaha wae maneh terus eling ka pangeran. Pan kitu.
2: Iya Kang Karti,
0: uyeuh. Tah kitu urang teh kudu bener bageur ti samet ayeuna mah.
2: Jadi ya Kang, riu bener bageur teh ti warna datangna teh Kang.
0: Yeuh. Tina taupek. Nya eta anu disebut taupek teh kereteg hate anu mawa jalan kana kabeneran. Ta eta taupek.
2: Ari hidayah Kang Ding aya paribasa wa billahi taufik wal hidayah. Jadi gitu Kang teh teh kumaha sok.
1: Bener kudu aleboh ja.
0: Taupek teh kereteg hate anu mawa jalan kana kabeneran aya hidayah teh nyatana pitulung. Jadi yakin eta manusia teh geus meunang taupek hidayah pangeran.
2: Gitu ya Kang. Mudah-mudahan deh urang cing urang taupek ya Kang.
0: Ya mudah-mudahan we.
2: Ya mun urang-urang taupek urang rek asup ka versi bude ajat gitu ta. Ya kira Kang urang hayang jadi si Robi Darwish. Si Robi Darwish.
0: Hayang ka rombongan mana maneh rombongan meng bade
2: hayang ka Madok Wari.
0: Oh bener abe buuk abe buuk rarintit.
2: Madok Wari Madok Wari walus buuk rata jiga umbi umbi atakhirnya jadi gulub ya.
0: Ah cukup hari ting kumaha poi yubet nah nai nah nai ting akang
2: meluh Kang tigali itu kaya jelewa kalau diluat
0: mana itu

0: Denan Terja Astra Jingga Dawal Halumampa
1: anu tina waktu eta kasranog gian dua denawa
2: dah.

0: mane wa pamulingan rana. Yang rasa mi apa ada lumama.
1: Uluh uluh.
0: Datang datang ada mane wa pamulingan rana deni rasa mi lumama. Kasranok setengah king alas pinggan dengan salah. Setengah king alas pinggan dengan salah.

0: Wih, astaga.
1: Hal adim. Itu kabar rawes kiyo dulu.
2: Eh, tete naon.
1: Tanu kiyo dulu jangkrik jaluna aja.
0: Ya.
1: Kurang ajar itu jelewa, rubat jelu, rubat ke ikat. Ku kain jubut, jubut jangkrik jaluna. Kurang ajar labu deket di teke.
0: Ada.
1: Hal adim, kita ngomong di kaki itu dulu. Jauh jelewati jika jubian di kai gura kajar aji.
0: Alah. Jubian jenaka.
1: Saya nggak jubian pada hari cek.
0: Maha.
1: Jubi cita dina nih.
3: Hei.
1: Jubi
3: cita dina.
1: Itu dah nu gelo anyar mak. Yes ya.
0: Tau.
1: Gulu yang disebut gelo anyar.
0: Nah.
1: Oh dagu sebul yang cek gelo cek.
0: Hei.
4: Ari urang teh de ka mana?
1: Ari urang teh de ka mana euy? Kadur kekaleteng ka di leuweung kieu, teh teu sieun ku baung.
0: Ya.
4: Sabenerna kaula tina waktu eta rek lumampah.
1: Dek lumampah ka mana wareh teh?
4: Dek lumampah ka mana?
5: Kaula sabenerna keur apruk-aprukan we. Menta supaya bere jalan kaula pikeun lumampah.
1: Pasihan jalan, Sin. Pasihan jalane tuan seh.
0: Ya.
1: Pasihan jalannya di cebos.
4: Wayana. Kaula teh sabenerna meunang tugas ngajaga ieu leuweung. Ieu leuweung teh teu meunang kadampa ku bangsa manusia.
0: Nih
4: arti.
1: Sabenerna euy ka leuweung ieu teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngaliwet.
0: Ya. Ngaliwet.
1: Mun cara jelema mah ngaliwat mun nya
0: teh. Ya, jelas.
1: Lamun jelema anu ngaliwet kan ieu kudu ditumpangan peda di luhur. Sakalian eh jeung samal dadakan cu.
0: Jeung suramu.
1: Jeung suramu. Coy aku cempala. Lainnya kumaha lamun aya panon dina curug nyoe samal bahaya? Oh bahayana teh ngan sakitu-kituna lamun panon dina curug bahaya teh ngan ukur peurih hungkul. Ngan genah lamun boga panon dina curug.
0: Mah genah.
1: Nah kumaha genahna? Lamun noong nu mani kari ngabuskeun curug ke ka jero.
4: Ulah dihalangan kaula papunten denawa. Weh. Kudu beunang dicarek urang. Komo urang salaku manusia wayahna geura mulang. Moal bisa. Dipasihan jalan untri pasihan. Awas. Andika bakal silaka ieu hareupan kaula.
1: Ulu itu. Kurang ajar ka jago ya Kang di bata ku aing kitu.
0: Ya.
1: Kurang aja jelema kitu war deui aloh jaho aing abis drink minum. Pajarkeun teh abis drink minum geus ya abis drink kitu ungkunya euy.
0: Tadi tak kumeureun cepot.
4: Wayahna anjeun balik deui. Ulah jalan ka dieu. Moal bisa. Tetep kaula bakal ka dieu jalan.
1: Wah, lamun kitu carana Andika. Naon? Teu beunang dicarek pinasti maneh bakal perlaya di dieu. Ha? Kang, itu jokot duitna Kang. Duitan rubuk di dasaku Kang.
4: Ih, kapan ulah ngabegal lainnya mah.
1: Heueuh deui ya Kang. Keun wae sakali deui wae Kang.
4: Ah. Pan ieu cerek eling urang teh.
1: Ieu sakali deui wae bo anjing urang ge mah jadi hampura deui.
4: Weh, nyeta ulah dume hampura beunang dipenta dari kasalahan dijieun-jieun. Ieu mah urang mah tugas we teu meunang aya nu ngaliwat ti ka dieu. Wayahna balik deui.
1: Nyangakeun sama ka Agan.
2: Nyangakeun Agan.
4: Lamun Andika keukeung ngahalangan. Awas ieu peda mah kaula. Wah. Maksa ieu jelema teh. Wayahna Andika bakal dicangkalak lamun kitu.
5: Coba-coba. Gerak kepung wakul buaya mangap kaula hantria.
4: Ha?
5: Hantria.
4: Oh hantria geuran.
5: Memang
4: ari eta nu diikat saha?
1: Kuring.
4: Oh saha?
1: Wah, mana bejakeun sini puasaan.
4: Ya. Eh, bejakeun.
1: Anu katelah mah kuring teh ahoy.
4: Ari eta nu tukang saha?
2: Kuring.
4: Ya,
2: Kuseng.
4: Hey. Sakali deui ieu mah dek meunang dihalangan.
5: Moal bisa.
4: Wah, maju kurang ajan.
1: Kan, cewek tukang abdi.
4: Cicing, cicing, halih, halih, halih, halih. Halih, halih.

0: Raden Antareja oko pegalan pati sarang dua denawa.
1: Aduh,
0: astagfirullahaladzim, Gusti agen aing ditoyok. Aduh, Gusti duha agung angin ditoyok jauh penuh teh tidak mudah ayah dubi jia segede bujang hari ini cabaknya gini keleci pabalendong ayin lumayan ayin malendong ku keleci kena dulu
2: cicing asal ingat namalah cicing
0: penas tikar sayang tumang parah
1: anu tina waktu setradinan terja nyata ngaluarkan perahna tina baham nah hingga ia dua denawa di ciduhan lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana
0: Nya eta daya sanes lintang ti Batara Indra sareng Batara Bayu anu ngajadikeun ia dua denawa
1: Unirah kangen dika ngange soratan katinggalan.
3: Dek, Antareja, Antareja, Astrajinga, Dawala.
2: Sahabat,
4: ya. Duka sih. Lah, jauh puring kakte bulu punuk dulu.
2: Aneka.
4: Bulu bungkia tu dulu. Iya, tiada inung suku tak carangkat bulu bulu.
2: Alu.
4: Alah.
2: Bacaan.
4: Taubat kasabrang kapalemang.
2: Balik.
4: Balik man kurupuk.
2: Hey.
3: Sabenerna kula dina waktu ayeuna pikeun mere pituduh ka Andika. Wayahna lamun anjing neangan pijodoeun terus weh ka kidul tadi dinya bakal mangih. Sirah cai walungan gangga. Belah kiduleun eta sirah cai walungan gangga aya hiji nagara disebutna teh nagara gangga masyhur
2: nih
3: ari anu jadi raja na teh Mahaprabu nyaeta Gangga Sakti ari patihna Gangga Pati ai eta raja teh boga anak dua hiji awewe hiji lalaki Eta awewe ngarana teh Dewi Ganggi. Adina teh nya eta Jaka Minara. Ayeuna keur disaemarakeun. Nungu-nungu Andika. Bra, geura lumampah eta pijodoeun anjeun.
1: Batara Bayu sareng Batara Indra teras lumampah ka sawarga Maniloka.
2: Waduh, dawala. Astrajinga.
4: Uluh. Haladim nu kitu murinya soratan pakatinggalan teh.
1: Ha nu kitu teteh. Nya ai bebarengan jeung jelema suci mah.
2: Ya.
1: Saha cinu suci di antara ieu nu tiluan?
2: Yeah.
1: Lintang ti kuring.
4: Uluh eueuh doyot tuh. Nu kitu disebut suci. Sadu mandi disebut suci.
1: Ya. Es ai Gusti mah meunteuna ka manusa mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat. Nu penting gumantung kana kabersihan ati.
4: Heuh, ati ana, ati ana.
2: Dede. Ya,
4: ati. Kitu geuning, Sun.
2: Hayu atuh astajinga urang lumampah.
4: Say, urang pada-pada we dina waktu sieun mah, Sun.
2: Astajinga.
4: Abdi.
2: Hayu.
4: Mangga.
0: Kepat lumampah naan terja astajinga sareng dawala.
2: Dah.
1: Tuna lampah eta kacarios di nagara Gangga Masyhur nyaeta Prabu Gangga Sakti anu tina waktus eta ngayakeun saemara anu tina waktus eta para raja anu ti salawe nagara anu dina waktus

0: kariduaan deui ayeuna poe ka 14 sugan we aya milik urang dua anyi
1: tipino
0: Dewi Ganggi ya Akang geulis mudah-mudahan cing bisa kagono ku Akang dina waktu ayeuna nu

marwata suta bingah kagiri-giri lagi atin nirakang samia pada pinara dan nirasamia kang pada pinara dinten ka-14 Prabu Bima Kinran sareng Prabu Putaksi dina waktus eta sasat gacan kenging giliran. Anu dina waktus ieu parantos sempeg arun nonton kulon wetan kidul kaler parantos pinuh kaayaanana. Kunirakangan dika

0: Ayana surak-surak anu nonton. Eh, surak kena lagi. Gerakur, gerakur, gerakur. Gerakur.
1: Panisia. Buru-buru Panisia. Buru-buru Panisia.
2: Tobat teu geulis Dewi Gangi itu ngiceupan deui bae tina papanggungan nyai.
3: Tapi kan dibelang cundok dokter legalah kan ti nagara geulis. Wah hati kemangso camustika akan dipawenangan geulis.
2: Lamun puting ka impi-impi ti beurang oge sok kabayangkeun.
3: Leuwih wae lamun akan lompat ka kamar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep seberapa botol, Pak?
1: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak saya didinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah teu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio 2,4 Radio Peace FM.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
9: Ibu Sartuna.
8: Alamatna Ibu?
9: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
8: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alpha Propolis?
9: Sate acana ngaleueun Alpha Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pegel, badan linu-linu.
8: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alpha Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?

0: tugas bu di kereyehnya bu yang di kereyeh nggak ada apa-apa juga yang saya kamat dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo wargi urang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atanapi panyawat nusanesna ajakan kanggo nggak ada apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak nggak bagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpa-alpa polis ikhtiarna ngalangkungan alpa-alpa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah tuh. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
4: ibu teh kantos nama nganggo nete satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
5: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerecem gitu tah ditinggalan teh gitu mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah ngokat sesoca gitu pamen.
4: Ibu tos kamana wai iya berobat mata
5: ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sangkada ternyata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayana ibu badai ngagaluh di kanu sabar botol
5: lah sabotol wai hela di margi enak seringnya kaci amis nah gitu dah kalresa kita dan te sabar tebih di rompok oke meser deh yana kita acan seep ayah namung maksate supados nte telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kia sanes kanten tinapa nonte seger etana teh cara rekas jelas
4: ibu gak aduh pesan-pesan kang ya kanu gak dangukin radio pis
5: oh pesanan apa panginten iya ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu ayah masalah panon utamina anu titingalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos sepuh terus genepuluh tahun langkung genepuluh hiji namung orang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis si amis
4: nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi neni Sri Herlina
4: nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Taksi.
8: Oh iya, saderek pus taksi.
7: Iya. Yeah. Salira terayi na Dewi Ganggi
8: laras pisan
7: dupi kakasih teh
8: kaula Jakaminara
7: Jakaminara
8: Jakaminara
7: nun mana jago saya manana pasti poe bakal ka gunung eta Dewi Gangge ku kaula.
8: Mudah-mudahan bae. Parantos uninga kana pelaturan saimara?
7: Ya memang parantos.
8: Kumaha?
7: Kahiji.
8: Naon?
7: Tadi bener keurmaan pakarang.
8: Naon?
7: Kaya kaining kangkang.
8: Deui.
7: Kolewang.
8: Deui.
7: Bedog.
8: Deui.
7: Arit.
8: Deui.
7: Congrang.
8: Deui.
7: Parang.
8: Deui.
7: Tumak.
8: Deui.
7: Kagede-gede ka keris jeung sapotong teu meunang dibawa ka pangalangan.
9: Deui.
8: Sae mah. Tiasa dipariksa?
7: Bisa, iya, iya.
8: Punten, punten, punten, punten, punten.
9: Iya.
8: Punten.
9: Bergerak panitia ya, Su.
7: Aya.
8: Teu aya, teh. Hay ieu naon dina cangkeng nya nu? Naon
7: ngaji mah? Punten sanesna naon eta mah?
8: Naon tah? Naon?
7: Tilas dioperasi.
8: Oh, sae.
9: Ginjal.
8: Nah, ku naon?
7: Ginjal, ginjal, ginjal.
8: Mangga.
7: Aya.
8: Teu aya.
7: Era atuh. Mana jago saemara?
8: Mangga dihaturkeun ka jago saemara. Supados sumping kalayan para wiaga anu parantos disayogikeun biasa bae biasa di mana sumping jago saimara teh nyaeta kedah dipirik ku lagu buhun lagu kebojiro mangga diaturanan leungit ka jago saimara
7: jago tiba
9: jago tiba

0: Iya jago tu boleh kira pelayak pelayak itu.
1: Tapi nosen,
2: kuningakan iya jago saya marah.
1: Dupi itu sah.
0: Kau lah putaksi.
1: Putaksi. Di mana sen? Di
0: pansa seberang.
1: Nuhun ditepangkan.
0: Pinasti anika bakal pelayakina.
1: Mudah-mudahan Cing Kaguno putri negara.
0: Ya.
2: Satu acana perang di ngawitan antawis jago serang peminat kedah nepangkan pandangan heula.
0: Sae nih, punten nepangkan kaluar.
3: Ah, nyaeta atuh.
4: Hayang marunak di mana ieu na?
3: Anu hiji keur ulin. Da lampar budak teh nu cikal ulinna teh ka dinya ka Singapura.
4: Lain deukeutnya ulin ka Singapura.
3: Teu
4: lain kana naon ka Singapurna teh?
3: Biasa we bari usaha mulungan kuntung bari tungkul we tetangga-tangga jong-jong ari tangga-tangga geus aya di Singapura.
4: Mun bae ceuk ah da geus kitu adatna sia teh jadi urang teh cing naon cing asa kampura kana jadi salaki kitu da puguheur rumah tangga teh kakara meureun mana kitu oge
3: da ceuk ge jang sanyana mah tumari mah kana kadar anugerah tinu maha kawasa. Apan tadi ge teus aya katranganna
4: kumaha ceuk
3: dauhan nu maha kawasa. Yad manusia, kemarin pak, itu sedih ya jangnya dengan
4: kita. Kemarin sedih, kemarin sedih.
3: Aduh, ada itu teh kumaha sok, duh kagak gas. Dauhan rumah kawasa para tes diuningakan. Yad manusia teh tekengeng mungkir karena takdir, ha? Kudu tuh marima karena kadar. Tekengeng aral subah, subah.
4: Ha,
3: ha. Jangan menajan merjeng sedih gaya teh rada ayah kabungah weh di nahate
4: lain ku nyerep penyakit si cepoti ga lengkap sama majikan
3: nanjana dah kumah atau dah pergaulan sama poe dong sarang itu sama gees palaki aing malancik ilaing hari ayah kahayang batal benang dipongpang atuh
4: kahayang nate naon
3: rupa-rupa eh nomah agung dah lamun digugu mah lamun digugu lamun katadah lamun katadah ngan ah nyata itu mah ah, amit-amit. Dele ku ujang tayo, patuangan aja. Alah, tinggali. Gus buncir.
4: Lain, ayah anak, namahan, ayah usaha, can bisa. Kumaha, tetenu jadi lancik, te lain ke. Lain terhayang mapatahan, ayah mapatahan, tar ditarima, ce.
3: Tari kahayang aja, masih yeah. Bejakin ya, ke bapak amanat. Ke ka bapak, ke Semar.
4: Iya. Yeah.
3: Bejakin. Tuang putra, teh, seacan ecerak, dubi ke ayah naga gitu.
4: Lain, ce, kuring mah, iya manya, iya lain ngasut, kena jadi lancik, lain istilah nama hayang ngeberontakkan rumah tangga anu jadi lancik lain. Kuring mah demi katang teman rumah tangga eceu we jeung lancik kuring. Sakuhal eta kuring teh menang beja cenah mah si Cepot teh beger deui.
3: Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
4: Kelanan ceuk. Cek ulah wae ka melotot ceuk kelanan. Ulah ulah wae ka melotot. Kuring ge beja eta ngan beja dibejakeun deui ngan urang teh kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana sagala rupa oge.
3: Aduh,
4: urang saksian heula we hayang intip-intip nepi ka perbah mana.
3: Aduh, astagfirullah.
4: Beja nama cenah nyanu.
3: Aduh. Aduh, astagfirullah. Gusti nu maha acun.
4: Ke ceuk ulah wae ka teu eling lanan. Tenang, istighfar ka nya ceuk, istighfar.
3: Astagfirullah. Aladin. Kutan lagi itu lancik ilaik.
4: Itu merupakan lain iya, lain oma atau cek ula ambak iya.
3: Aduh. Aing, aduh.
4: Tunggu akan makan-makan. Urang nyatakan hela, urang nyatakan hela.
3: Tang di halangan, halik.
4: Urang nyatakan hela.
3: Halik.
4: Akhirnya urang yang tibatan gitu ikhtiar, manusia mah diwajibkan ikhtiar cek. Iya karek beja iya, ulah waka digugu. Ayo beja teh sanyata. Ayo cek nugeuleuh teh heuh sanajan urang hirup aya di tumariti sanajan lamun dimikareusep da ngang teu mika ngewa sakual eta urang dudukun ayeuna mah
3: lamun nya lancik ilaing kitu eceh nyeri nyeri hate eceh rarasaan masa kurang kumaha servis kana jadi salaki
4: heueuh eta oge geus ka nyahoan ku kuring oge
3: asa kurang kumaha servis eceh kana jadi salaki cek batur hayang ngeunakeun kana jadi salaki kudu milu senam-senam eceh mah
4: nya tak kitu
3: senam pagi senam sore senam magrib subuh eceh mah kabeh di senaman.
4: Iya gitu cakap dia oke.
3: Ayo nur salaki aja aduh anjek siamun nyata gitu gusti rumah agung padahal lain mah
4: ya cing asa kampura we oce udah puguh gitu adatna si etama
3: kudu kumaha tuh ayo na cing cing cing sugan ayah bonggolongan ti lain
4: sugane jeng sugan iya ayah hiji kolot anu benang dipersaya kurang tepan manusia manusia teh diwajibkeun ikhtiar ka urang ikhtiaran we dina waktu mah aya anu kolot benang dipersaya aing ngaranna teh ewon
3: kitu
4: urang cibiuk dukun
3: alah Alhamdulillah.
4: Nah gitu, orang ayah mah orang tatanya weh suganjing sugan heu pan sare kudu aya syariatna kapan urang teh. Hakikatna atuh urang supaya dikersakeun ku rumah kawasa atuh syariatna cukang lantaran nama urang tatanya. Tah kitu ceuk lain heu lain ngaburuntak rumah tangga euceuk ieu. Demi ima demi kasalametan rumah tangga euceuk, demi harmonis kitu.
3: Si nu mahageung nuhun, jang bawala nuhun bela. Untetnya da euceuk maksud sateu maksudnya ah sundeudeuh.
4: Aduh. Ateh ulah dibejakeun euceuk nyium kuring.
3: Teu moal moal.
4: Ulah dibejakeun euceuk nyium kuring.
3: Yeuh, mun nyium ilaing mah kumaha tuh da bibir can nepi kana pipi, bibir ilaing geus miheulaan.
4: Duh, oh, ada kieu biasana abdi mah ceuk.
3: Di mana aya na eta dukun?
4: Di Cibiuk aing ngaranna teh Ewon.
3: Ewon di Cibiuk seke jenil.
4: Tah eta seke jenil. Di desa Burayut.
3: Kela
4: tuh. Urang ini teh kaitu jeung abdi euceuk.
3: Kela euceuk dangdan heula.
4: Lain lain perlu bebeja heula ka bapa perlu ongkos aya duit ieu ceu eueuh.
3: Sabaraha nya kekekekeke urang pariksa heula.
4: Oh bisi eueuh kitu urang menta heula ka bapa urang ngajual-jual hayam atak naon.
3: Aya aya.
4: Tapi ulah ka bapa mah ulah bebeja rek nyem duit lamun eueuh teh mah dieuceu.
3: Kumaha bebejana ka bapa?
4: Heuh urang api-api ulin eh urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumacarana.
3: Iya geranya jang dawala.
4: Nya.
3: Ari eceu mah dengan sekadar pangawakan awewe jeung minantu kurang congah ka mitoha mah. Enam aja malamun ujang dawala, nyah ka ece, dek masrahkan, dek dibereum, rek dihideung, rek dihejo, dikoneng, dikayas oranye, ece mah masrahkan.
4: Ya, kuma ece weh, atau kuma gitu masrahkan, eh kuma abdi lain ece. Abdi lain, lain iraha urang init na, tuh dokur ngitung init-initan teh urang teh.
3: Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek WC, salah sasial, rebok kabenon, kemis niis, jumaah naas, jumadil ngacir.
4: Jadi waktu lo asing ngecir mending. Atuh kitu we cek urang ini teh aya nama.
3: Ayo atuh. Nya.
5: Allahu akbar. Jang hajim. Abi ki lain ai sawah anu dilebak geus direngsekeun eta ngaramedna bejakeun kitu ka tetangga panganguskeun we rapuh ati mah geus kolotna jadi wayahna we panganguskeun kitu kumaha jang.
6: Eta oge perkawis sareng anu dilebak mah kuabdi parantos direngsekeun kingan anu anu tongohna dina waktu eta cacan rengse pisan margi caina cacan ngocor dina hulu tanana ki.
5: Heh eta mah geus sia we eta mah eta jang jadi aki teh lain dia yang meres duit ngan nepi ka poe ijar aya ngirim keneh wae da puguh aki mah ngadna ngalakeun dengkul jeung aki oge tak wae eta mata cing aki wae kitu bejakeun lamun datang hujan gede geuwat penet colokan anu belah dongon nabi si panjir ka aya ngana nu macak preu dilincik pemerintah ge kumaha urang teh kabersihan eta teh pangkana kasehatan dah ai kabersihan teh eta teh sabagian tina Immanuel. Duh eta kana cing hati-hati maneh jarerea tatangga aki di dieu cincumun ka pemerintah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lambah ingkar tina naon rupaha anu direncanakeun ku pemerintah urang sarerea.
6: Mun tanggekeunnya kitu urang rengsekeunna premier sadiki pegang geura ini keju.
5: Allahu akbar duh ieu ieu cangkeng karasa di jiji. Ya, kamu nyambing hati ini. Oh, wakbar. Kemana bicara di sini? Duh, itu yang tidak lagu. Rai biskolot, suku, ampresi, diengkasi nama. Panon, gesuram, celi, geskurang, denge. Dahar, gesurangan. Biasa nama kerengora bahula. Dahar, gesepoe, ukur beak. Kilu piring, aja nama biskolot, bora. Ah, dua bobok, koge, can, sepuh, kena kuai. Ya, wakbar. Aduh, ampun tuh. Namun ayah keneh mah ini baru dah kain wakil ke jadi. Dah lenceh ayah buka pemajikan dia. Aduh, ayah gus lelis kumah. Lain lelis ku nanahon. Lain lelis, lelis cepati barang hakan. Weh, dah pugu kuntu weh. Jadi kuntu ke bersih pisang kaki dia. Aduh, lain bersih bodas ya kumah. Dah pugu bersih ke beratuh gigi di acan. Pipi kemongin saja bang. Aduh, astagfirullah. Adim jadi celik ngucur. Ini ngadak-ngadakin. Aduh, ampun. Ini ayah aku. Mana bisa ciru ini? Alah. Aduh, ini nyumuk plak-keplak. Plak-keplak punyaan sih. Jager, ini sumpah aja. Aduh. Duh, ampun cing, segala be penyakit teh belek, beker, boson, belikan, budung. Cing saja banget. Ampun cing, ayah. Duh. Saya semua.
3: Iya, gitu, Jan. Jan, Kang Bawa. Iya, imah nate. Si Ujang ngelakang aja nabuahin yang malam, atuh.
6: Honte.
3: Iya, imah nate.
6: Mungun bangga ada ayah, Aki Emon. Ayah dilebat bangga.
3: Kan, tukang mubaran.
6: Tukang mun, tukang lanongan, ros pisan, mangga lebet. Iya bener, iya pisan juga nace, imah nate.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Dulu orang sama nugelo itu. Alhamdulillah, lagi.
3: Assalamualaikum.
5: Ingat kan ini siap sama aku yang dikawin bahwa itu lah rada gerok. Astagfirullahaladzim. Jangan nanti kemana lagi hidup itu teh. Aduh. Aduh.
3: Ki. Aki.
5: Jangan nanti aku lagi. Aduh. Astagfirullah. Alhamdulillah. Hidupi alamin ini. Ayat kamu mengalami ini hidup di rohe. Dilebat di jarang pemparah rumah. Malum tempat aki-aki ini. Hampura ini. Punten abdi ya ki. Ya yang duh eta teh nyahon ilung terompet teh jang. Tobat ya ki aki. Lamun teh karunya paing babuk. Ampun ce.
3: Heh, temenan kitu tong make jeung babuk-babuk wani sok teh kaki aki maneh mah.
5: Lain ho eta we muni ngarekan karompet teh nairu. Wah, mangalingih jang, mangalingih. Mangga ki mangga.
3: Lain ki gara-gara jak tawala ka dia gara eceh mah yang seuri.
5: Naon ce?
3: Hari rempah geus lampeolan kitu tapi eta ngagugulung wae kalapa ki aki teh.
5: Kalapa naon ce teh? Eta
3: da. Kalapa tuh teh.
5: Kayak kitu.
3: Eta tinggali dina. Dina ke calana namun di gede kitu.
5: Lain kalapa atawa oceuna ka bina-bina teuing. Siapa si oceuna can apa kana kitu?
3: Naon tuh teh?
5: 17 tahun ke atas dicaritakeun mah.
3: Eta nu ngadud.
5: Heeh. Bete teh teh.
3: Iya. Ieu sampeun ieu aki-aki teh.
5: Cumun ieu. Ih hilap deui ka abdi. Lamun dijalah mah mangeh teh kelengan. Ingat kungsi papangih teh. Astagfirullahaladzim. Lain rumah irama teh maneh teh. Saneh tapi mana walah ditumaritis ki. Oh, sugan ke rumah irama nusuk dicaritakeun ku barudak teh anu mangalingih-lingih-lingih di dieu. Aya ngahon di dieu.
3: Nepangkeun aki. Abdi pun Imas.
5: Oh, Imas ngaran teh.
3: Mohon mugi aki ulah bendu nya.
5: Oh.
3: Sakali deui aki ulah bendu.
5: Aki mah tara benar, tara bendu, tara pundang, tara punung. Aki mah geus golot di saream kan kitu teh nanaonan kagorengan pamalinge. Duh.
3: Ya, apa akhirnya tambah coblak lagi si modar,
5: kek. Lain. Masuk itu, ayahnya mah.
3: Dan menikah.
5: Lain, bisa kadengin ku tatangga, nah, bisa kadengin ku anak, nah.
3: Ah, sudah mau coblak lagi, ayahnya jadi sebuahan cai.
5: Ini penyakit si cepot nerak, kira pemajikan, lah.
3: Kia kira yakinnya ada ngekin.
5: Gidek, nah, ini dimana pulpen deh, dia.
3: Kia, ki, anu mawi. Kita kedua sama mawa pulpen, kaya lah. Kan, pulpen jeruk, kaya nanti gelom biasa. Busa kena kertas.
5: Ngegelom loli,
3: boleh. Nah, ada ngekin, kia yakinnya anu mawi.
5: Iya, iya.
3: Anu mawi andinda ngadehes. Iya. Tak perkawis, ulah jantan bendu.
5: Wah, aki mah tara benak, tara bendu.
3: Atuh kali nasi eta. Mugi aki jantan uninga. Anu mawi abdi ngadehes ka dia. Abdi caya maksud anu tangtu, tujuan anu utama. Oh, aki ku yang ku cinta.
5: Astagfirullah, di masa ngadengikin naon seniwara gitu. Terus nih.
3: Aku menatap wajah aki teringat kepada memori-memori masa lampau. Ki, kia geraki anu mawi abdi ngadeus ieu teh anu sagede peureupe lain roti keur aki ieu teh menyan ngahaja mawa ka dia.
5: Duh gede-gede teuing menyan cenye.
3: Ari geura da wala. Cing eta rujit aki-aki teh cileung di sagede peureup.
5: Eh, tong sakali dingeungeureukeun atuh eceung ulah pikamekeun batur.
3: Lain dari panya itu mati tadi itu panya teh para belauk gitu. Udah lagi sih.
5: Aja para belauk ni lah. Nila juru panon. Wah, yang ciri kim lah, yang antek ki.
3: Terkin ter. Ya.
5: Sok
3: banyak. Ada kudu usul, ya pangusulkan abdi. Iya ya ki, saya syarat-syaratnya ada abdi. Sanaos aki teu acan masihan saran abdi parantos ngabantun sarat-saratna.
5: Minyak mah ka minyak.
3: Tah ieu menyan.
5: Minyak blut.
3: Tuntul.
5: Nya.
3: Tah ieu cai abdi teh ngahaja tah 3 ml.
5: Ya syukur. Ya, loba-loba ting. Cai lamun uyah perlu loba.
3: Eh, ngahaja aki mau tilu emerso teh. Besi halam-halam di jalan diuyup.
5: Aduh.
3: Hareudang tinggal ngaguyurkeun kana hulu ame mandi.
5: Bener geloan nama ibu budak deh.
3: Saya ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Saya mah abdi ngahaja mawa teh minyak solar. Beda tinu sajen.
5: Aluh, jeuli lagi ka kumana juga najang kawani.
3: Ya, yakinnya anu matak abdi teh. Aduh, abdi teh cangkeul aki bayangkeun ku aki bayangkeun ku aki. Sok ku aki bayangkeun. Abdi jauh-jauh mawa cai tilu emer, mawa menyan saburuntul kieu sagede hulu, mawa minyak solar. Abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkeul. Tapi abdi teh aya pangabutuh ka aki ngahaja datang ka aki teh kieu maksud abdi teh
5: kieu. Jang bijak kini, bijak beas ulah dinding keureun jendang jeung siroka.
4: Celanan ki abdi mah bade permios ya kaluar heulalanan.
3: Teh ka mana dawa?
4: Lain abdi mah hareudang teh teu kuat. Sok eceuk ka nyarita ka nya.
3: Hadagoan di luar nya.
4: Kelongak-kelongok nempo pamandangan dah hade pisan geuning dieu.
3: Ya, ya ki, sanya nama.
5: Jangan wajakin ni, naon.
3: Abis teh boga kanyeri.
5: Lu, astagfirullah, adimunya aja yang sinya ini. Syukur datang ke dia, kebenaran sok ni.
3: Boga kanyeri. Ya, nuhun, ari si aki nya amak abe. Abis teh nyeri, aki.
5: Jangan wajakiri kalau nanyi. Bijakin hila, we.
3: Ya, ya ki, geranya abis teh ki. Nyeri.
5: Ya. Lap ni, ulah ciri di dia.
3: Abi malah kia ki, tanya nak kia ki abis teh, kia
5: tanya nama kia abis. Terus lu mahanya.
3: Esok bayangkan ku aki, abis teh sakia gelis tadinya nyeri ku kaki. Coba pandang ku aki, kurang ku mahawak abis sok.
5: Aisyah lagi deh, sangaran masih ini.
3: Hari bahula masa laki teh, aduh, dah bogoh teh bahula bagus rupa-rupa ngaran nate aki.
5: Kayak gitu, sangaran nate rupa-rupa kucing.
3: Bahula ada fungsi makai ngaran bang-bang Surapati.
5: Janteh.
3: Apa laki? Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bambang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmaja Dinata SH.
5: Astagfirullahaladzim, bukan gitu-gitu ting mah tukang tipu selagi mana tinggi.
3: Ah, nyata aral, lamun dipikir mah aki. Yang terhadapnya jadog digo gobrog, selagi abdi teker nganya nyeri teh.
5: Ya.
3: Ayah nunggu bejaan ke abdi supaya selagi betah di imah cenah tali kolorna kudu dibengketkan kana gentong.
5: Kungsi dibengketkan.
3: Abdi teh di korehan unggal kolor kabeh di laanan tali na. Lama tuh ayah nama selagi abdi kolor na taraya talian. Eh, aku abdi talina teh di bengket-bengketkan lain karena gentong hungku laki.
5: Karena naon wae.
3: Bupet bengket ku tali kolor. Lawang panto bengket ku tali kolor.
5: Ya, sangkan cicing di imah ya.
3: Sangkan cicing di imah. Ayah ucing ngelok lauk bengket ku tali kolor beseungna.
5: Ucing nak ngisi dipuncit.
3: Modar, aki.
5: Padahal mana akan ku siangi.
3: Padahal di kupu.
5: Syukur.
3: Ayah. Ih, sana jam sedih biar gus. Ya ba, aduh aki-aki jeung beuki ngasoblak. Dik aya ki maksud abdi teh nya ka hiji.
5: Bejakeun ieu maksud jeung tujuanna teh mana teh hayang kumaha? Bejakeun ka aki ulah ngacoblak wae kos geus elo gini mana menye.
3: Eh gini aki apal? Tapi masanya mah kieu ki lamun aki apal mah baheulana abdi teh edan eling, sakapeung eling, sakapeung edan.
5: Teuingan atuh.
3: Ieu abdi mah tempo nganyuk eling, tempo ditagih edan. Ya.
5: Lain aya lemur teh di mana maneh teh nya?
3: Ari abdi mah parantos katelah. Lemur abdi manu ngancikna di lebak singkur nu ngaliuh cai nyusu nu nyurudut tina akar tatangkalan nyareremih ka wasiis nyecep asri anu enak sumaritis nu katelah.
5: Oh sia-sia muhun sumaritis lemurna bapa Semar teh. Heeh,
3: nuhun we ari aki nyaho mah.
5: Nuhun eta kuung si aki mah santren di dinya ge bere asihan teh pantijinya.
3: Heeh, tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami. Bakal nyaritakeun riwayat sareng mani pamer meni reueut.
5: Terus
3: Ya, kahiji abdi teh salaki hayang balik. Kadua abdi teh dagang leuleutikan hayang maju hayang lancar.
5: Ya.
3: Katilu gigireun imah aya nu rek kajual tanah hayang kabeuli. Kaopat abdi teh hayang boga mobil aki. Atuh kalima perhiasan hayang rencem. Anu kagenep abdi teh hayang loba duit. Sagala kasorang sangkan kabeh kabeuli. Abdi teh hayang TV berwarna, hayang video, hayang tip, hayang kabeh aki. Hayang truk, kolesol abdi teh. Hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang beca.
5: Astagfirullahaladzim, wangelo izin rencat yang mataka. Injek mah, izin lo bapak minta izin gue, izin aja.
3: Kia, ki. Aki teh parantos kaceluk, awun-awun.
7: kakocat kajana pria kajam paring angin-angin angin teh weruh sadurung winara. Leras sakit teh beruh.
5: Kawas anak dalang wae mah kajing weruh sadurung winara segala.
7: Ari weruh teh nyaho, ari sadurung teh acan, ari winara teh kunyuk.
5: Ya ijuk mah nya.
7: Tah abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka aki, malah manar aki tiasa nulungan. Kendak jasa mangke ge ku abdi dibere aya kaingetan ti abdi.
5: Ya piraku ai dikikikan. Ka ai maneh dicerek dudukun datang dicerek pidato.
7: Eta mah kumaha aki we ditarima pidato, pidato abdi maksudan aki rek nyenatan. Ka abdi kan pasrahkeun pidato mah.
5: Jadi pokoknya mah kapan itu maksud jeung tujuan maneh teh supaya salaki mah teh ngajadog di imah.
7: Tah kitu aki, da salaki teh daek wae cicing di imah. Aduh, Gusti nu Maha Agung boga duit satikeun lain didikeun ka pamajikan.
5: Nya.
7: Salingkuh saumur-umur.
5: Tak aduh kerekun minyak nanti sedikit kerih kurang sampai minyak nanti sengit yang minyak nanti nawan
7: tu. Aban lah minyak nak pasti aban.
5: Minyak sengit ni.
7: Uyuk tertik.
5: Karena siak siak nugel orang lain.
7: Aban lah minyak nak pasti aban.
5: Minyak sengit ni.
7: Uyuk tertik.
5: Karena siak siak nugel orang lain. Kakarat cuing aib buka semah dia. Tak
7: saya minyak.
5: Aicak berulah lagi. Sangaran selakinya itu.
7: Anu bahulan lah ya nak.
5: Iya nanti seberapa kali itu.
7: Eh ngaran anu rupa-rupa ayanu bahula ayanu ayana.
5: Hari nu bahula.
7: Anu bahula mah geus ruksa.
5: Hari nu ayana.
7: Kan anes.
5: Acu anu mana kudu dipentang naku aing jadi lemah nanti.
7: Pasti abdi ngaran apa jauh. Aki nu hiji di Surabaya nu hiji di Palered.
5: Bu coba.
7: Di Surabaya encep. Di Palere pot, tepung di tumaritis, jadi cepot madein tumaritis.
5: Wah cepot, cepot, cek hana caraka, hana cak, cek tesilu.
7: Bapak hana caraka?
5: Pot, hana caraka wetan.
7: Tata sawara?
5: Tata sawara, gitu. Kalau sudah dagel, jurek kacamati asak biru lahal adiem. Kepina-pina jing, jalanan, cepot. Hanya cara kada cawala pak 11 cek tilu 11 jin tilu 14 biji 5
7: hei sesambut aki ada kedua 14 kali tak kue mas
5: iya lain kala nanyi lain yang hitungan aki kan jadok aku bisa dicekek lain gila bina-bina cering aki gigi cing lain jempelanan aduh kapan aing deh nyampe
7: sok
5: pakai kain minyak nggak?
7: Tak, saya minyak tak. Ini terkadang lah kita minyak digireng.
5: Tak berulah lagi bawa aing sama tiu umur. Aduh, ampun. Jempe nyanyi. Aduh, bila ini ngasih cermin.
7: Tak, ini gancang. Aduh, lagi dengar doa teh megek irung.
5: Coba. Aji, kau bila-bila cermin. Jadi aing jadi kau dia jempean tu.
7: Eh, ampun aki dah abdi mah kieu dah bibir abdi mah. Abdi mah lamun jempe ngomong uo.
5: Coba siapa lamun jempe ngomong utah. Aduh, ampun jeng. Bilah mindali aing boga anak kicu.
7: Lain si mali cepot.
5: Eh, cepot. Ngarana teh cepot si laki jatenye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Sadaq Allah lazim.
5: Dunya coba itu. Dek kecu. Dek di mana khusyuk na aing jajampean lamun kicu maapan aing cerek ngadoa supaya salaki siang aja
7: dong. Ame gancang anges, ame gancang anges dipungkas ku sadaq Allah lazim. Jadi tempat yang ting babaca anu mecangkel.
5: Coba udzubillahi min dalik ieu jelema lain agama Islam wae ieu. Ngan ukur ngadenge we meureun beja juga cudengekeun atuh ka pandek jajampean aki teh nyi.
7: Sok diredepkan Eyan
5: lain dipikir dibolak balik lancik aja ngerada gelo aduh ampun gusti aing arek kita tadi ngajadah oke jadi sana antap jalan ngocobrak tua aja laki-laki ulu sana antap yaudah bilang ini ngasih cengira diri jasa balik jasa marah kali tangguh dia laki-laki aduh ampun nah ngecetin di luar saya amatir gitu.
7: Ah, mending lo pada dengan penek cilin agar sop.
5: Cepat yang Alhamdulillah minah syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dungku kain ratu galuh awak kain Nabi Adam aling-aling kancing rasul.
7: Nanti ngadu ati sama kekejo. Cahaya
5: Nabi Muhammad. Duh, ganek aji. Nabi Rasul yang syaitan. Aduh, aing mual khusyuk. Udah kejampean. balik dari mereng lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak undang meliwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kanjeng Rasul cahayana Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Geki Nabi tapu wali ini Dewi harunya teuing ini Dewi teh sia minangkan ini Dewi nyaraah teuing ini Dewi walatir teuing lang lari manuk lang lari penceuk dina nagaran tendek pundung sia teh tulus dek nyang sia teh meunang asihan aing si guluntung ning cengar sang komara asih sang komara komari kurang seuri rejeng kami yahu akbar Allahu akbar sima aing sima buaya mau tindak naun mau kundung datang tunuk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul siak daluk ari tangah siak nyemah kasima aku pangawasa aing naudzubillah
7: bismillahirrahmanirrahim
5: gunting aing gunting angan gobang aing gobang tangan
7: ragaji aing
5: gaji aing kemari aya nu maling. Aduh, beusi pirang dikenca janji malela awak aing beusi persani ret wangkeng sajagat
7: kabeh. Aya beusi persani beusi lingit.
5: Mur putih tangan Allah, mur irang sir pangeran lah Nabi tangan Allah nyurup banyu nyerap jasmani kak Allah nerimanya kenya insun anu ngadeg di buah napan setengah.
7: Eta kaliwat lagi kaliwat kalimat untuk aing baut karahan.
5: Benar, untuk siap kudu di dagur ku aing. Ih, kabina-bina tingkah karain bisa capak dik mere duit, moal ti duit
7: aja. Tenang, ati tenang tong pian soal duit mah beres.
5: Kela nanyi da ieu nya. Sok menyan anu sakieu teh.
7: Ya kan.
5: Lain kak, eta mah rek yak ku masih awe aji ah. Kabina-bina teh. Duruk di kamar sekali di gua 3 kali.
7: Oh gancang saya ngatu menyan teh duruk di kamar.
5: Di kamar
7: menyan sekali
5: menyan hungkul.
7: Kasur tong di duruk.
5: Kasur. Lamun bisa mah geus duruk ke kabeh. Juga neh geus sata mati aing beak ka naon-naon.
7: Ya kira mun bari aral.
5: Lain aral sudah coba keing ka ieu minyaknya.
7: Minyak
5: teh di mana rek mandi ku curutkeun kana bak ieu.
7: Minyak teh.
5: Minyak teh.
7: Kana balong tong.
5: Kena balong, ayo kena balong mah portasek di siak. Gane lauk beha.
7: Lah, tong aral atuh sih dari mas Aryu.
5: Ya iya, cahi.
7: Ya. Cahi, gujurkan kena hulu aki.
5: Cahi. Kodarannya atuh aing ku siak. Lain lanjut aing. Ampun ting. Lain asap bukan nukilo. Aduh, gusti. Punten neki, laku mah atuh. Nah, jangan jelma kiri di bawah-bawah kadi yuk. Dalam hunten nempo pakaian anak ginding mau dicari mak akhirnya itu nggak dengerin radio butuh eh akhirnya tapi lah akhirnya kira balik ke sini.
7: Makot saya jadi salah satu saya tekinya beres saya rokok di kumah rokok.
5: Nah, rokok macam tinggal kendi dia yang kaki. Mana emak ulah ulah bisa kaciri.
7: Akhirnya bagi rokok.
5: Iya.
7: Atau rokok dibawa ku akhir duit ulah.
5: Pakai rokok aja ku siap bawa kayaknya.
7: Duit lagi sama ayah.
5: Jadi siap jadi nganyu.
7: Okay.
5: Jadi kayak gue sebaran dibayar nak. Oh, aku masih awe lah. Kamu dah kira balik aing ganeng ah. Kami nak bina cincang cawala bawah balik cangenyu. Mau atau orang uang surat apa yang nama cek?
7: Ayo jangan aku. Eh, saya sayang sun mula sun tangan aki sun.
5: Jik.
7: Ah, salah. Aki ini unik sekali jut aki.
5: Dah aki mau jadi segara perewat aki mau
7: bangsa. Tapi kah yang balik di kena asal aki hayang ngoradei.
5: Hayang ngorak, ay kah yang mengoradei.
7: Dilicin.
5: Jadi awak aki kudu licin.
7: Ah, gara sok cangker deh jika KMB kain ada sekali jut.
5: Dong dilicin, ay ngarogok ke genggerong Rusia sekali ya aki. Kalau aji gara macam siah, kami kami nanti.
7: Ayo tuh siah permiosan itu
5: sama. Lain. Eta nek merek duit mau anyi.
7: Engka sih sih jalan sini ada yang kena. Tong ribut ya temen dulu. Banyak yang juga berarti. Abi teh ayah nanti si akan ngagubu. Kak Mike, cinten-cinten hiji Juli.
5: Apa nih tak kongkorongnya? Tinggal kena kongkorong di dia.
7: Aduh, gue cuma mau cek. Tong ribut ya, jangan lupa tenang juga berarti. Teh kau subudeg. Banyak kan ya, itu kongkorong tuh nubatur. Nah aja abis itu. Saya tadi menang nginjam, Ica narokonol. Menang nginjam.
5: Jadi menang segala iya, man.
7: Menang nginjam, dengan hajar sudah
5: erat. Hari mana sih mas orang babakan loat ya.
7: Ah, sesuai.
5: Jadi ini mana sih ngirung, baratelin.
7: Pak Yuti, ngarah dong, teh.
5: Jadi, pekat juga mantong kecil, kak.
7: Yuti,
5: dek atuh. Jiwa kencing selamat jang. Okay.
7: Ya. Mau keterek segalanya di sini aki mah.
5: Permio satu ki. Jijang.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Mohon sarang saha nang bieu teh mah?
10: Sarang Ibu Yaya.
9: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
10: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
9: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
10: Tos saep sabotol.
9: Sabotol. Panyawat anu karaos?
10: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
9: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
10: Mohon.
9: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
10: Ento sehat,
9: darah tingginya
10: pasti aya.
9: Pas lungsur.
10: Kantun rematikna salit.
9: Rematikna salit sarang
10: radang pinggulnya.
9: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh namanya sabotolnya?
10: Mohon.
9: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
10: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
9: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
10: 3 kali.
9: Sabaraha tetes teh?
10: 6 tetes.
9: Berarti anjing
10: siang sarang wengi.
9: Wengi bae bobonya.
10: Mohon.
8: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi
12: 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Maaf dengan Bapak siapa?
15: Saprudin.
14: Bapak Saprudin?
15: Iya.
14: Alamatnya di mana Pak?
15: Jagapura.
14: Jagapura itu?
15: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
14: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
15: Iya.
14: Ini beli yang kedua Pak?
15: Kedua.
14: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
15: Iya.
14: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
15: Sakit matanya merah.
14: Matanya merah.
15: Iya. Berlendir.
14: Berlendir.
15: Berair. Sakit lah
14: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
15: Iya.
14: Ada perubahannya Pak?
15: Ada perubahan banyak.
14: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
15: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
14: Berair sekarang.
15: Iya.
14: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
15: Pak. Iya.
14: Ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
15: iya.
14: Pak ya.
15: Iya.
14: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
15: 67 atau 68? 67 mungkin.
14: Oh, usia
15: 68.
14: 68
15: iya.
14: Usianya
15: iya.
14: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
15: iya,
14: ya.
15: Iya, iya.
14: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
15: Enggak. Asli.
14: Oh. Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
15: Iya, amin.
14: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace.
17: Radio Peace.
8: Sahabat sehat keluarga.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
19: Sareng Agus, Pak.
18: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
12: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
17: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
12: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
17: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
12: Sasasi satengah.
17: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
12: Aduh, 5-4 kali
17: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
12: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
17: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
12: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
17: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
12: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
17: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
12: Sabotol ge teh acan seet masih keneh aya namun nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
17: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
12: Di radio.
17: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatas bapak mangga, Pak?
12: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair ya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
3: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
2: ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes ya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini. Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.
6: Radio
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Nepi kapruk-kaprukan ke hirup ai bali ke pemajikan cenah geus aya bejana yeun dewek teh heureuy ka awewe. Ayo. Mun. Lain dek teh euy. Dina waktu ieu mah heuh. Kumaha Kang? Kata geusna mah pangapruk-kaprukan ieu teh di lantaran ieu dewek teh. Mikiran kasusah we anu di lemur.
8: Ayeuna mikiran nawar ya Kang atuh.
7: Ah, nya kitu teh.
8: Nya sarang ye.
7: Rumah saya ada sehirupnya jadi jawara, namun kiwari memburin jadi jeger.
8: Ya, itu parah. Ngelajur ting nafsu, Kang, telah.
7: Ngelajur ting nafsu, kemuara ting amarah, ayuna karasa sih, tapi sepanjang nenek ciki sudah puguh menurut jurang maju jungkrang peribasannya.
8: Yang menurut jurang maju jungkrang, kata
7: Kang, ayuna dari siwon.
8: Kumaha, Kang?
7: Kuayana jadi jawara, teh. Sasat jadi jeger, tato, kesilaanan, teh.
8: Enggak nih, atas urutan lebih gitu, ya.
7: Oh.
8: Nah, Kang.
7: Wah, oh, di lemur dia kembahulah, di lemur ketika datang dari segigis kabe jadi jawara dah pukul dek mah sudah bahar bina lungun tengah jeprok itu
8: batu ali
7: gede baju hidung pakai ikat kulit mau bina lungun oge wah man hanya ka dari kebah berarti jadi jawara canya di kota
8: kurang pengalaman
7: canya di kota man bejana we cina di kota teh rame. Eta we tatangga anu geus balik ti kota cenah ngeunah tumpak mobil.
8: Nanya ta?
7: Hayu tumpak mobil teh cenah tumpak mobil oplet. Udah rek ditanyakeun cikeng gang ai oplet teh

0: Maha, kita tengah dewek ke sini koneng, ke mobil koneng.
1: Nah, katanya.
0: Si dewek di mana aing ke kota, aing dek lupa koplet.
1: Nah,
0: oh.
1: Bikin tanah ke neta.
0: Lain cinta kadaharan di kota, nunggu nah naon.
1: Ya, terus.
0: Kita tengah dewek ke dodol, sini.
1: Dodol.
0: Dodol sini kumaha, dina plastik, nuhari dung. Ya. Diingatkan, dicatat, dina ati sanur pahing, dek dewek.
1: Bakat payang apa,
0: neta? Bakat payang apa.
1: Ya,
0: gue. Sini, ayo. Di kota ayah angin, mau di angin lompong gitu. Ayah cina di kota ge. Naon cina soto.
1: Di kota lah.
0: Di kota mah cina soto dengan nate. Tanggung.
1: Gitu.
0: Nah, hiji mang sa dari karita buka duit dadang cengke.
1: Waduh, siap. Eta lah ke melaksa kayak gini.
0: Melak cengke lega.
1: Percayanya. Di kota?
0: Eta harita dewe gelap buka duit dadang cengke ini ke kota.
1: Gitu.
0: Walamun kaya dek poya-poya dewe ke kota.
1: Gitu.
0: Hayang tumpah koplet anu koneng jeung hayang soto oge hayang muli dodol.
1: Nah, samadaya saya kan ya.
0: Oh, oh.
1: Di kota?
0: Dari sana dewek nepi ke tapang watas kota cicing nina sasak.
1: Nyanya tuh ya?
0: Cicing nina sasak kalita.
1: Wajentul berarti?
0: Wajentul nina sasak hayang gara nempok anu koneng mobil saya.
1: Nah.
0: Kaya awin waliwat dina cai koneng ngegelempeng.
1: Aduh, di kota?
0: Terus dewek teh tak gitu oplet teh. Ayo, biar aku bisa ditumpahkan gitu nya harita teh datang euy gulutruk teh.
1: Naon tah?
0: Aya nu koneng.
1: Nya.
0: Dipegat ku dewek. Oh, da puguh dewek keren bedog ka jelema gigis ku dewek kabeh.
1: Jawara teh.
0: Dipegat ku dewek. Cicing oplet milu ka kota.
1: Lah,
0: ba cenah ieu mah cenah oplet setung. Cek aing oplet ya. Dikade ku aing.
1: Kumaha teh tukang setung?
0: Ayo, harita tukang setung teh urun.
1: Nya.
0: Oh, setung teh ngaranna teh. Ayo sangkaan dewe kalitasnya nyahote oplet yang gitu teh nah sumpah oplet yang menitibra dia.
1: Atau kerek atau?
0: Atau kerek, ceritana tepi weh ke kota. Lapar aing hayang baranghakan. Hayang baranghakan. Ceritana dewe teh dasangu memawa. Mawa kena lancang, hayang soto teh.
1: Hayang
0: weh di sisi jalan dagang. Ditanggung teh, ceking soto. Panguahkan dasangu kuring dah. Cek tukang soto teh. Sana soto, sana pai mau bandrek. Cek aing soto sia. Cek dewek karita ka tukang bandre.
1: Ya
0: sieun murung eta tukang bandre teh cur di cicikeun. Kana sangu teh kadawak di dahar ku dewek.
1: Tah,
0: cek dewek teh ai ladana mah cukup kan amis teuing eta soto teh.
1: Ada bandre.
0: Ugu bandre ku ye euy.
1: Nya lah ngeunaeun.
0: Dari kana aing dek balik dik mawan oleh-oleh teh mawan eta teh dodol.
1: Dodol, kumaha?
0: Aya weh nu nanggung diplastikan haradideung cicing dodol meuli sabungkus.
1: Waduh.
0: Kenapa ieu mah sanes dodol areng? Cek aing dodol sia. Nunun atuh dibuli we ku dewek teh.
1: Mata?
0: Kerekes lah teu amis nya. Si goreng areng meureun euy.
1: Ah, dah.
0: Tadi anyer. Naon teh iga pamajikan dewek jeung si Dawala dulu?
1: Da mana?
0: Alah, silaka aing euy.
1: Ampun iga ka tadi
0: ya. Ye, di mana si Lengge? Dola? Nyata kuring geus nganteun nanangan ieu, nanangan heuh aka jeung ieu. Tah tempon pika baur gitu nih bak ketut.
2: Pamanya siak aing. Aing teh yang ditanya ada tang siak. Enak ya. Aduh, serius aja ya, beli.
0: Lancik siang mah kicu, ngonyong ayo panggil aing dengan ngerakun pisan mata aing sebetah di sini mah kicu.
2: Alah, siang mereka cerita juga ngatur-catur juga jujur. Kamana siak kongkorong aing?
0: Nah, saya ini malah kongkorong.
2: Aduh. Gubuk pusi ya di tenan hadapan kasur, paling cenderung.
0: Ing dicekek jurig jeng sini biar orang suruh loh, ing mana lo?
2: Sekudu sumpah siapa? Sekudu sumpah jangan kau dicekek jurig siapa?
0: Ayah harus nama ulah pas hari dia meninggi mah.
2: Ah,
0: deh, sing sadar wes tuh lagi lawan kacuman sih ada.
2: Ah, saya jangan ing toh.
0: Kalau naon pas sana itu saya cuma hanya
2: ing. Ya, ing ada gereja siapa bagohan?
0: Cusaha. Sing tumpur udah, ing masih demi Allah Rasulullah.
2: Tak bisa siapa macam jenis sumpahan.
0: Ye, sing jeger aing mah.
2: Teu bisa, sia tong mungkir sakali deui. Aing semek ieu jam ieu menit ieu serahkeun. Aing geus hayang neureuh ku sabelah mata.
0: Diserahkeun ku aing sagedeung
2: ge. Sok, sia tong ditarak tilu sakalian aing mah. Geneblak salah aing geun.
0: Ngan imah mah dibikeun ka aing.
2: Ani, gua gobrog menang aing sia menang kumpul. Aing ladang-ladang pecel.
0: Ya hayu teh teh di jempol teh ki deuk walah nyaho ti mana dieu.
2: Ah, aing ada ngebeja sia.
0: Beja ti saha, beja teh beja ti saha.
2: Mal, aing mah beja ti Dawala mah.
0: Lawan. Mau di beja-beja. Lo cek saha maneh teh?
2: Oh, aing kalapapan.
0: Ya. Bini ngan cek si Dawala bieu.
2: Oh, alah, mau beja-beja cek si Dawala.
0: Dunya. Berarti cek sia mun monyong, lain kuring mah demi katang teman rumah tangga aka. Kurang teh nyanung. Tugni, sia.
2: Hop, sia. Ayeuna mah ngaku sia nya nyanung.
0: Kan umat tak kuruk bak-bakan urang ka pamajikan urang nepi ka ayeuh ay nyanung nepi ka teu kanyawan ku pamajikan teh sarua jeung urang teh diajar ngabohong. Sok ge blak-blakan bejer beas ulah di dinding kelingkeunan siloka.
2: Ya, cepot dengek ku sia.
0: Ya mah sarua we jeung hayang ngabrontak ka rumah sanga batur sia mah.
2: Dengekeun tong ka ngomong.
0: Jeung bae sia mah jeung ngomong wae.
2: Aing teh sapi akan jadi saksi sia rek datang teh hana sagala diterapkeun ku aing teh. Make kabaya di alusan aing teh sagala kabeh.
0: Ari kitu kumaha?
2: Perhiasan ku aing diterapkeun rek mapageun anu jadi saksi. Ari sia teh datang hana aing nyaho saksi rebo rek datang aing teh geus mami di kuramas. Make minyak kolonyo, minyak teungit, minyak urang aring, minyak solar diterapkeun kabeh kana awak.
0: Sanajan geulis ka wanci-wanci oge aing beuceung geus sing kayoan mah da geus bogoh aing ka sia teh henteu.
2: Sabaraha teh gaya sate digali ku sia?
0: Ini maksudnya ini akan dikebak-bakan tapi hayang ngomong di nusantai.
2: Ah, santai, santai enak aja ya.
0: Duh, ya, pemajikan aing waktu seningkat makin yang bahasa Andone mana nanti.
2: Lah,
0: mending balik, udah sepasiannya di imah, cekit-cekit, iya beresnya di imah. Ayo orang ini, coba lah. Oh, tak itu, pas sama di imah lagi jalan kemana muka pangi. Ayo siah, itu ini.
2: Kecing, siah kamu makin jempolan kareng segala.
0: Kareng segala yang mesti dikebut, beragu.
3: 102,4 FM
4: Radio
3: Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: TSA
6: bukan.
5: TSPA
6: bukan.
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan sehat masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka sehat.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
2: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin, amin.
2: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatna Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM.

0: ICFM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
2: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
2: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
2: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
2: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-sawes mentan.
1: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
2: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang Alpha Propolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi Alpha Propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku Alpha Propolis insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
2: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin
2: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin ke kosrekan wae.
3: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
2: Eta ce, bade kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes cu.
3: Tetes mata, tes ma. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
2: Wah, geningan seir kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
3: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ceuk.
2: Oh kitu, aman ieu teh ceuk.
3: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
1: Pak Aca.
0: Bapak Aca teh ti Palimanten.
1: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
0: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
1: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat, tos beres, tos itu.
0: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
1: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
0: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
1: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
0: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
0: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
1: Di radio.
0: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
1: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Meni rajin perkosrekan wae. Cil muhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana, Cil?
2: Eta Cil, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh Cil, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes cu.
1: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
2: Wah, geningan seirka siap mah cu. Kumaha cara pemakaiana cek?
1: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
2: Oh gitu, aman ya teh cek.
1: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

dan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu Bu?
2: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, Ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragal teh gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya puyangna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasumai teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
1: Ya mun mun. Dua ini.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, itu jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali. Rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya ta sehat ye mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Hay ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus tiasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh seep seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge leuleuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kekup tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ya.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah. Saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihannya, robih weh lah gitu. Segala robihnya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, itu ayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Kenapa jantan, alhamdulillah, tau sakin dan nyabahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsinanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ihtiargen, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten rauseun, anu mah janten rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadi dinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya panginten ti Bapak mah. Ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa apung-apungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo Bropolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa Bropolis.
0: Mak atasna konsumsi Alfa Bropolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus aya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi

0: buka kaos na.
1: Kaosin, sabelah namun gitu, sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
0: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
1: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit gitu.
0: Aya katarak lah ibu teh aya ibu?
1: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
1: Botol kahiji gitu.
0: Ayeuna teh bade mese ka botol katilu.
1: Katilu, supaya sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi coca transmisir Tesma ini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lali inu te araya puyengna ada menurun gitu lah tae nate te aya sadayana kamari-kamari maya kene gitu hasumai nih
0: mohon
1: bena alhamdulillah te aya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatannya banyak.
1: Alhamdulillah gitu menter ite ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Berarti aya nate lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata. Ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: 6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapain karandapan penyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak, nggak jelas.
5: Oh, kelihatannya kurang jelas gitu
6: ya,
5: kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an
5: lah. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
6: Sehari 2 kali Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atwe, ka probihan nama ayo juga lewe. Data damang, upami tos tengah-tengah penyakit itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean anak itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge
1: berarti alhamdulillah terus air probihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe siap seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa dinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya.
6: Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol bu ya. Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Nah ini ya.
5: Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna wilah tos

0: Wae 13 atanapi sadesa Bojong Sari upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi diabet atanapi rematik asam urat mangga cobian wae sapertos ibu eueut alpaproris setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatos konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
0: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayana mah itu atul gitu jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayana pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantenanan setu sawes-sawes mainten.
3: Bapak itu tas kaman awai ya yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seseur dongeng atuh wayang gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bantulah hambamu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan pagi yang tentunya penuh berkah ini, sahabat MK. Sebuah kesempatan yang hadir kembali kepada diri kita, yang tentunya banyak sekali nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Tentunya sebelum kesibukan yang akan kita hadapi, ada baiknya tentunya kita sejenak, sahabat MK, menyadari satu hal, bahwa tidak semua yang kita miliki hari ini hadir karena usaha kita sendiri. Ada begitu banyak kemudahan yang Allah hadirkan tanpa pernah kita minta. Mungkin kita, sahabat MK, sedang mengejar banyak hal dalam kehidupan ini. Ada target yang ingin dicapai, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, juga ada harapan yang masih kita titipkan dalam doa. Namun tentunya di tengah semua itu, jangan sampai juga kita melupakan menghargai nikmat yang sudah lebih dulu Allah berikan kepada kita. Karena bisa jadi, sahabat MK, apa yang hari ini terasa biasa justru merupakan sesuatu yang sangat berharga. Maka mari kita jaga rasa syukur yang telah hadir dalam diri kita, bukan hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika belajar menerima apa yang Allah tetapkan tentunya. Kan siksamu. Mudah-mudahan, sahabat MK, kita menjadi hamba senantiasa yang menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah akan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka juga mari kita manfaatkan segala karunia, segala nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita ini, sahabat MK, untuk kita memaksimalkan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan bersama, serta juga mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, mari kita kembali niatkan, hadirkan juga ikhtiar bersama untuk kita membekali diri kita dengan ilmu, salah satunya dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi di kesempatan kali ini, sahabat MK, yang alhamdulillah kembali mengudara dan hadir, sahabat MK, di hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan, sahabat MK, kan di jiwa tak sanggup meneruskan perjuanganku. Dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan pagi hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita menyimak bersama pembahasan sajian ilmu yang akan dihadirkan di pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I.M.Pd, yang akan menyambung tentunya membahas berkaitan tentang fikih ibadah, sahabat MK, berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Kami pun mengajak serta mengundang Anda di pagi hari ini, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung untuk ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, sahabat MK, ataupun juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda, apakah tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat juga disampaikan langsung di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di pagi hari ini di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Anda pun dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan, juga informasikan di kebersamaan pagi hari ini bahwa sajian program manajemen Kolbu Pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Selain itu juga dapat Anda simak di pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami yang dapat Anda langsung akses, sahabat MK. Ada dari YouTube yang dapat Anda cari dengan mengetikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, Instagram di @MKFM Bandung. Lalu juga melalui live TikTok kami di @MKFM Bandung yang dapat Anda juga cari serta ketikkan di pagi hari ini, sahabat MK. Lalu juga dapat Anda unduh juga, dapat Anda simak juga melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan juga Anda dapat ketikan MKFM. Dari segala. Terkhusus sahabat MK, sajian program manajemen Kolbu Pagi ini juga disambungsiarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang dapat Anda simak juga diantaranya melalui frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak juga di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Mampu dalam mendidik jiwaku ini. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, sebelum juga kita terhubung, sambil juga kita menantikan guru kita terhubung, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya. Hambamu rasa berputus. Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Ketika
1: Ketika mengenang wafat.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini, yaitu bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Esos IMPD, yang akan membahas berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Sebelum itu juga kami akan menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, menghadirkan juga doa-doa terbaiknya, juga melaporkan sahabat MK kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama, yang senantiasa istiqomah, ada dari Ibu Citra, dari Cijantung Ciamis, yang sudah mengawali di pagi hari ini, mengirimkan atensinya, menyampaikan rasa syukurnya, alhamdulillah, siaran radio terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali dari Cijantung Ciamis, alhamdulillah. Dan juga disampaikan oleh Ibu Citra dari Cijantung, menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada kru penyiar radio, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan, alhamdulillah. Insyaallah, terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Mudah-mudahan doa terbaik Allah kabulkan di kebersamaan pagi hari ini. Dan terima kasih juga sudah melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini tentunya.
1: Gerun di hatiku kerana takut.
0: Selanjutnya, sahabat MG, kita sapa kembali juga yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Reni dari Cikarang, yang alhamdulillah juga sudah bergabung, menyampaikan selalu menyimak MG FM setiap harinya. Dan disampaikan dari Cikarang, bagus, bagus dan juga bersih, alhamdulillah. Lalu juga dilengkapkan untuk kru, guru-guru serta semua jamaah, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Reni dari Cikarang juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Selanjutnya juga ada dari Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, yang menyampaikan menyimak radio MKFM setiap harinya. Disampaikan juga dilengkapkan suaranya bersih dan juga mendoakan dari Ibu Nengsih untuk guru-guru, kru, sahabat dimanapun berada yang sedang menyimak, semoga disehatkan selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Mudah-mudahan juga Allah sehatkan Ibu dan juga memudahkan segala urusan yang akan dihadapi tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Itu penghapus.
0: Selanjutnya, sahabat MK juga sudah bergabung dari Ibu Eti dari Bale Endah, yang menyampaikan alhamdulillah. Disampaikan Ibu Eti masih dapat menyimak kebersamaan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini, alhamdulillah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Eti dari Bale Endah. Lalu juga kita sapa ada Ibu Ella dari Soreang, yang juga menyampaikan atensinya, menyampaikan rasa syukurnya, alhamdulillah, barakallah, insyaallah nyimak radio MK. Disampaikan juga laporan kualitas siarannya di pagi hari ini oleh Ibu Ella dari Soreang, jelas mencerang, semoga selalu menabar kebaikan, jaya di udara, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan sehat selalu untuk guru-guru tercinta dan kru yang bertugas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang sudah bergabung juga di kebersamaan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Esos IMPD, yang akan membahas berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.

لله رب العالمين، الحمد لله الذي وفق، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الخير والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي صلى بعده. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curhat kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini tiada hentinya kita sampaikan kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat masih membuka mata, bisa melakukan aktivitas kita di hari ini. Terlebih lagi nikmat iman dalam hati kita yang senantiasa terpilih dalam jiwa kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dengan setiap Senin GMK pagi dalam membahas kajian fikih. Mohon maaf kalau mulainya tidak jam 5. Ya, karena sekarang subuh terus agak naik ya, agak siang. Jadi baru kembali dari masjid jam 5.15. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat upaya kita untuk belajar, mengkaji ilmu dan bertolabul ilmi, bisa mendekatkan diri kepada Allah serta beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat itu salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada ladang hidup kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan sholat-sholat sunnah yang nawafil. Kalau sebelumnya di beberapa pertemuan sampai pekan yang lalu kita membahas tentang sholat sunnah yang rawatib, ya sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu, yang mengiringi sholat-sholat wajib, sholat qobliyah dan ba'diyah, dan akan lalu membahas tentang bagaimana keutamaan sholat qobliyah subuh di antara sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, kita akan masuk kepada sholat-sholat yang hukumnya atau sholat-sholat yang kategorinya masuk kepada sholat nawafil, artinya nafilah, artinya sholat sunat dan tidak beriringan dengan sholat wajib, artinya tidak karena ada sholat wajib di situ, ya terpisah waktu, terpisah aktivitas dengan sholat wajib, walaupun berdekatan juga tetap secara statusnya adalah terpisah. Dan kita masuk hari ini adalah izin share screen tentang sholat tahiyatul masjid, ya. Tentu saja bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, dan saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para penyimak dari MK pagi ini sudah terbiasa melaksanakan ini, ya. Insya Allah sudah terbiasa setiap masuk masjid kita melaksanakan sholat tahiyat, sholat tahiyat masjid. Namun tentu ini menjadi koreksi bagi kita kalau ada yang harus diperbaiki dan juga tentu penguat bagi kita. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang diberitahu Rasulullah SAW kepada kita. Jika kita lakukan, yakin, ya, yakin itu penyebabnya dua. Satu, karena kita tahu ilmunya, itu yang membuat kita yakin, ya, sehingga kita tidak ragu apa yang kita lakukan. Yang kedua, yakin itu adalah kita memilih dengan pilihan kita yang tanggap benar. Tentu sekali lagi sumbernya kepada yang pertama, sumbernya adalah kepada ilmu. Jadi kalau melihat perbedaan, maka kita harus belajar keduanya dan meyakini apa yang kita ambil ini satu yang benar untuk kita bisa laksanakan. Baik, kita mulai ya tentang sholat tahiyatul masjid. Apa sih sholat tahiyatul masjid itu? Ya, pengertiannya, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunat yang dilakukan dua rakaat sebagai bentuk penghormatan. Maka disebutkan tahiyah. Tahiyah itu kan artinya menghormati, gitu ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada masjid, dikerjakan oleh seseorang yang baru masuk ke dalam masjid sebelum ia duduk. Nah, jadi ini pengertiannya. Ya, saya kira tidak
asing sekali lagi, bukan hal yang baru, tapi kita pahami bagaimana secara dalil, secara hukum fikih sholat tersebut ya. Jadi tahiyatul masjid adalah sholat sunat 2 rakaat. Jadi tidak ada suatu tahiyatul masjid sampai 11 rakaat, 12 atau lebih, ya, atau 4 rakaat pun tidak, hanya 2 rakaat saja sebagai bentuk penghormatan. Artinya kenapa kita harus menghormat masjid? Dalam Islam menghormat itu ada yang bentuknya sujud ya. Seperti halnya misalkan ketika Nabi Adam itu diciptakan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, jin, iblis untuk menghormat kepada Adam. Dan penghormatannya dengan bentuk sujud. Jadi sujud di sini bukan sujud ibadah menghamba, karena tidak boleh beribadah sujud kecuali hanya kepada Allah. Tapi sujudnya para malaikat itu kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Nah, itu penghormatan ya. Nah, kita juga menghormati masjid bukan berarti beribadah sujud kepada masjid, salat kepada Allah dan salat sunnah yang menghadap kepada Allah. Namun sebagai bentuk penghormatan kita masuk ke dalam masjid. Ini juga menunjukkan bahwa masjid memiliki tempat yang khusus, tempat yang terhormat, tempat yang mulia ya, tempat-tempat lain di muka bumi. Bahkan kita kenal ada yang dikhususkan oleh Allah sebagai Masjidil Haram ya, Haramain, itu Masjid Haram Mekah dan Masjid Haram Nabawi, itu memiliki keutamaan Allah dan kebaikannya yang banyak ya. Namun demikian masjid-masjid di kita juga, komplek kita, di lingkungan masyarakat kita adalah masjid yang kita bisa hormati, dan penghormatan itu dalam bentuk sholat berkat. Itulah sholat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana hukumnya? Jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ulama, berpendapat hukumnya sunnah mu'akkadah. Artinya sunnah yang dianjurkan, bukan wajib. Karena tidak ada yang wajib dalam sholat sekuat apapun, kecuali sholat 5 waktu. Ya. Seutama apapun salat, seperti yang salat tahajud, itu banyak keutamaannya, tetap saja hukumnya sunnah. Yang wajib hanya 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Begitu, ya. Nah, namun ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan sebagian riwayat mazhab Zaid berpendapat wajib berdasarkan dapat perintah. Tapi ini pendapatnya tidak kuat ya. Karena sekali lagi yang wajib hanya salat 5 waktu. Nah, tetap aja disebut di sini berpendapat kepada disebutkan wajib itu karena kaidah usul al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu wajib. Karena asal perintah wajib, maka jadi wajib tahiyatul masjid. Itu pendapat Ibnu Hazm atau pendapat dari mazhab Az-Zahiri. Namun tentu dibantah oleh mayoritas para ulama yang menyampaikan bahwa sholat sunat ini adalah mu'akkadah. Mu'akkadah itu yang sangat dianjurkan, sangat dikuatkan, sangat ditekankan untuk dilakukan dalam situasi kondisi yang tentu memungkinkan untuk melaksanakan. Namun karena hukumnya sunat, tetap tidak berdosa ketika tidak melakukannya. Nah, dalilnya, diantara dalil yang menyampaikan tentang salat tahiyatul masjid ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakataini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Idza dakhala ahadakumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rakataini, maka janganlah dia duduk sebelum salat. Nah, hadis ini menunjukkan menjadi dasar utama disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Ya, karena ada bentuk larangan fala yajlis, janganlah duduk. Itu berbentuk dalam bahasa Arab namanya nahyun, ya larangan. Hatta yusalli rakataini, ya sampai duduk 2 rakaat. Ya, menunjukkan adanya penekanan yang kuat bahwa ketika seseorang masuk masjid, jangan duduk dulu. Ya, ini ada kalimat nahyun. La nahyun. Ya, kalimat la yang menunjukkan larangan. Janganlah duduk.
hatta yusalliya rakaataini, sampai salat dua rakaat. Salat dua rakaat yang dimaksud ketika masuk ke dalam al-masjid, ke dalam masjid, adalah dinamai salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah, ada juga sahabat yang masuk, ini juga menjadi dalil bahwa sekalipun, nanti ada pembahasan berikutnya, sekalipun salat Jumat lalu dia datang dan khatib sudah berkhutbah, maka ada sahabat yang oleh Rasul ditegur untuk tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini saking ditekankannya, saking mu'akkadahnya sholat tahiyatul masjid itu. Bahkan tadi pendapat Ibnu Hazm sampai mewajibkan. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki namanya Sulaik al-Ghattafani masuk ke dalam masjid ketika Nabi sedang berkhutbah. Ketika Rasulullah melakukan khutbah Jumat, lalu dia langsung duduk dan Nabi bersabda kepadanya, "As-salaita rak'ataini qabla an tajlisa?" Apakah engkau salat dua rakaat sebelum engkau duduk? Qala, maka Sulaik menjawab, "La." Tidak. Qala faqum farka'uma, maka Rasul bersabda, "Berdirilah dan salatlah dua rakaat." Ya, ini padahal Rasulullah dalam kondisi khutbah ya, ketika ada yang datang, lalu kemudian Rasulullah melanjutkan dan bertanya kepada sahabat tadi, apakah sudah sholat dua rakaat? Sahabat tadi belum. Rasul menganjurkan untuk sholat. Fakum farka huma. Berdirilah dan sholatlah. Rukuhlah keduanya. Maksudnya sholatlah dua rakaat. Di sini menunjukkan bahwa perintah sholat tahiyatul masjid tetap berlaku bahkan dalam kondisi khusus seperti saat khutbah Jumat sedang berlangsung. Ini Nabi tetap memerintahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim untuk tetap sholat dua rakaat. Tentu secara ringkas, tidak lama, menunjukkan ditekankannya, dianjurkannya, dikuatkannya, mu'akkadahnya sholat tahiyatul masjid. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Sholat tahiyatul masjid dapat dilakukan setiap kali orang masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, tadi atas ya, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, tentu sebelum duduk, karena kalimatnya fala tajlis, nah, janganlah dia duduk, tajlis berarti sebelum duduk, kapanpun waktunya, termasuk waktu-waktu yang biasa terlarang untuk sholat sunnah. Ini juga pendapat mayoritas ulama ya, seperti ba'da subuh dan ba'da asar, misalkan maghrib sekarang jam 5.50 di Bandung. Ke masjid datang dari mulai jam 5:30, 5.30, supaya bisa ikhaf dulu, bisa baca Quran. Akhir dulu nunggu azan maghrib. Dan ketika masuk ke dalam masjid, itu adalah waktu terlarang, waktu ba'da asar. Tapi tetap dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid ketika masuk di dalam masjid. Karena ia termasuk sholat yang memiliki asbab, zawatul asbab. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena masuk ke dalam masjid. Ya, ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan mayoritas ulama hadis berdasarkan keumuman hadis yang tidak mengecualikan waktu tertentu. Jadi idza dakhala hadakumul masjid, jika masuk ke dalam masjid, disebutkan masuknya kapan, setiap masuk masjid maka salat dua rakaat. Namun dalam mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat tetap dilarang pada waktu-waktu terlarang. Jadi kaidah umum larangan sholat sunnah pada waktu tersebut. Ini juga ada pendapat demikian. Jadi kalaupun ada yang tidak melakukan, dia tidak apa-apa. Berarti mengambil pendapat mazhab Hanafi atau Maliki. Ya, sholatul asbab itu juga seperti halnya misalnya asar, bagaimana sholat mayit, yaitu zawatul asbab, penyebabnya karena ada yang meninggal dan dia terkait dengan waktu. Ya, jadi yang lebih kuat adalah boleh pun itu di waktu yang sepanjang dia baru masuk ke dalam masjid. Ya, baik, ada ketentuan dan catatan penting. Satu, cukup diganti dengan sholat wajib atau sholat sunat lain jika masuk ke dalam masjid dan langsung sholat wajib. Misalkan dia datang lalu sudah iqamat, nah, maka tidak mesti lagi dia melakukan sholat tahiyatul masjid, langsung harus dia langsung ikut bermakmum kepada imam yang
sudah berdiri akan mendirikan sholat. Kalau datang sudah iqomat, apalagi kalau datangnya sudah misalkan rokaat kedua, rokaat ketiga, maka dia masbuk ya ketika sholat sudah didirikan. Atau ketika dia melihat, ini sering pertanyaan muncul seperti yang minggu lalu, misalkan melihat waktunya terbatas karena beberapa masjid kita pakai timer, ternyata hanya tinggal 2 atau 3 menit lagi menuju iqomat. Kalau tayyatul masjid lalu qobliyah subuh, enggak kebagian qobliyahnya karena tayyatul masjid juga sudah 2-3 menit. Langsung saja sholat sunat rawatib, dia qobliyah subuh, maka tayyatul masjid sudah masuk ke dalam. Sholat sunat tadi sudah termasuk sholat dari bagian menghormat masjidnya. Nah, jadi tidak perlu tersendiri lagi. Ini ketika tujuannya menghormati masjid, maka tujuan menghormati masjid sudah tercapai. Baik dengan sholat wajib yang langsung karena sudah berdiri atau sholat sunat yang rawatib, yang itu juga bentuk sholat sunat tadi sebagai pengganti penghormat. Ya. Yang kedua, tidak disyaratkan bagi yang berhadas atau wanita haid. Karena ini sholat dan syarat sah sholat itu adalah suci. Ya, suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil, ataupun dari haid dan nifas bagi wanita, maka bagi yang tidak dalam keadaan suci, tidak disyariatkan sholat di masjid, karena tentu tidak sah untuk sholat bagi mereka yang berhadas. Ya, syarat sah sholat adalah bersih dari hadas dan najis, ya, bersih dari hadas bagi laki-laki perempuan atau khusus perempuan dari haid atau nifas. Ini catatan kedua. Yang ketiga, jika duduk terlanjur, bagaimana jika lupa? Ya, langsung aja musib-musib, oh lupa, belum tahiyatul masjid. Ya, sebagian ulama menganjurkan jika ia duduknya baru sebentar, ya, baru sebentar, baru duduk, ya, baru duduk, langsung ingat, aduh belum tahiyatul masjid, maka ia segera berdiri mengerjakannya. Jadi selama belum lama berselang, maka boleh. Lamanya berapa lama? Tentu sangat relatif gitu ya. Tapi yang namanya sebentar tentu tidak sampai berjam-jam atau mungkin tidak sampai lebih dari 1 menit. Ya, 1 menit itu cukup, sudah cukup lama kalau untuk duduk bagi yang lupa gitu ya. Nah, jadi mungkin tidak lebih sudah duduk, oh iya belum satu masjid segera berdiri. Tapi kalau terlanjur duduk, maka tidak mengapa. Karena sekali lagi hukumnya sunnah, maka tidak berdosa baginya. Yang keempat, berulang-ulang masuk masjid. Bagaimana kalau berulang-ulang? Nah, dia masuk, keluar lagi. Di luar ketemu orang, ngobrol sebanyak, masuk lagi. Gitu ya. Nah, setiap kali masuk masjid, disunahkan mengerjakan kembali. Meskipun dalam waktunya berdekatan, jadi tidak sampai lama keluar masjidnya, kecuali jika hanya sebentar saja, sebentarnya bentar banget, seperti misalkan keperluan ringan, berwudu, bagi yang batal kan, kalau batal wudu, ya hanya ke toilet masjid dan tidak lama ya, atau mungkin sebentarnya ya hanya, mohon maaf misalkan, aduh batuk nih, mau membuang dahak atau meludah, cukup ke toilet sebentar, masuk lagi, maka itu tidak termasuk berulang. Tapi kalau keluarnya keluar mungkin keperluan yang lain dulu, lalu masuk lagi walaupun tidak lama di situ, ya tidak sampai berjam-jam, mungkin hanya 10 menit, 15 menit, 20 menit, maka setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali. Sekali lagi untuk penghormatan masjid dan tentu insyaallah jadi pahala ya amal saleh di situ. Bayangkan kalau itu dilakukannya di Masjidil Haram, 2 rakaat itu dikali 100.000, ya di Masjid Nabawi 2 rakaat dikali 1.000, itu luar biasa begitu. Ada beberapa situasi khusus. 1, masuk masjid saat iqamah sholat berjamaah akan dimulai, yang tadi disampaikan itu ya, termasuk yang diperhatikan. Jika masuk masjid dan ternyata sholat wajib atau sholat tema sedang atau akan segera didirikan, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid tersendiri, langsung ikut sholat. Ini berdasarkan hadis yang diterima dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ida uqimatis sholat fala sholatan illal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, sholat wajib maksudnya, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib itu. Jangankan yang tahiyatul masjid,
sholat rawatib saja yang terkait dengan sholat wajib, ketika sudah iqomat dikumandangkan, maka tidak ada lagi kesempatan. Dia harus langsung ikut sholat berjamaah. Ya, karena kalau sudah sholat berjamaah yang itu wajib didirikan, maka sholat sunat, apakah itu tahiyatul masjid atau qobliyah, maka tidak bisa lagi dilaksanakan. Ya, idza uqimatish shalah fala sholatan illal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, maksudnya sudah iqomat, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib, melaksanakan sholat wajib. Yang kedua, masuk Masjidil Haram yang ada di Mekah tentunya. Nah, ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat tahiyatul masjid di Masjidil Haram diganti dengan tawaf bagi yang datang untuk tawaf, umroh, ataupun haji. Nah, jadi misalkan kalau bapak ibu sedang umroh lalu masuk masjid, langsung tawaf. Apakah itu tawaf umroh misalkan, atau tawaf sunnah di luar sedang umrohnya, mau langsung tawaf sunnah, langsung saja tawaf, tidak tahiyatul masjid dulu, maka tawafnya itu sudah pengganti dari salat tahiyatul masjidnya. Itu menurut mayoritas ulama. Namun jika masuk masjidnya bukan dalam rangka tawaf, jadi tidak untuk tawaf, mau apa, mau salat, ya, karena kan tawafnya hanya pada saat umroh atau berniat ketika salat tawaf sunnah. Tapi ini mau salat salat saja, mau salat duhur misalkan, datang ke masjid lebih awal, duhur jam 12, jam 11 sudah datang ke masjid supaya masuk ke bagian di dalam Masjidil Haram, maka salat dua rakaat tahiyatul masjid tetap sebagaimana tahiyatul masjid juga di masjid selain masjid Masjidil Haram. Gitu ya. Yang ketiga, ketika khatib masuk, ketika masuk masjid, khatib berkhutbah. Khatib masuk masjid untuk berkhutbah. Minimal untuk khatibnya. Itu ya, maaf. Kalau tadi yang riwayat sahabat tadi, Rasulullah menegur sahabat yang masuk ke dalam masjid dan belum sholat. Ini bagaimana kalau khatib? Kan ada yang khatib datang dari jauh, nyampe ke masjid, ternyata sudah waktunya azan. Dia sudah waktu zuhur masuk, azan zuhur, maka dia tidak sempat untuk tahiyatul masjid. Masuk untuk berkhutbah. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat khatib yang langsung naik mimbar tidak perlu tahiyatul masjid. Ya, kenapa? Karena waktunya terbatas. Ya, dia datang sudah menjelang waktu duhur. Meski pendapat lain yang juga lebih kuat tetap menganjurkan sholat dulu walaupun ringkas. Ya, ringkas ya, mungkin 1-2 menit, 1 menit sampai 2 menit selesai, lalu dia naik mimbar. Itu untuk juga dianjurkan sebagaimana kasus Sulaik tadi. Sulaik itu Rasulullah SAW sampai bertanya gitu ya, ketika Sulaik langsung duduk, as-salaita rakaatain, apakah engkau sudah salat 2 rakaat? 2 rakaat, maka Sulaik menjawab belum, dan Rasul menganjurkan ya untuk Sulaik salat 2 rakaat ya. Aqum rak'ahuma. Berdirilah engkau dan salatlah 2 rakaat tersebut. Itu ya. Ini berdasarkan hadis itu lebih dikuatkan tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun tidak mengapa ketika waktunya memang terbatas. Yang keempat, berulang kali masuk ke dalam masjid. Tadi juga sudah muncul penjelasannya. Ya, kalau berulang kali keluar masuk dengan durasi yang sangat singkat, ya, sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i tidak mewajibkan pengulangan, kalau bolak-baliknya itu sangat singkat. Tapi kalau berpendapat yang lebih hati-hati sesuai dan zahirnya kondisinya, maka setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali. Karena hadisnya idza dakhala, apabila masuk. Secara umum tidak ada batasan waktu keluar masuknya ini berapa lama. Dan sehingga pendapat kedua lebih menganjurkan tetap diulangi selama dia keluar masuk ke dalam masjid, gitu ya. Bagaimana tata caranya, ini yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab ya, insya Allah masih banyak waktu. Dikerjakan 2 rakaat ringan, jadi tidak disyaratkan bacaan surat tertentu. Apakah
harus baca surat ini, surat itu, tidak ya, karena tidak ada riwayat juga Rasul membaca surat tertentu. Beda seperti sholat subuh yang sudah kita bahas, Rasul seringnya membaca surat pendek seperti surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas gitu ya. Walaupun surat yang lain Rasul membaca satu ayat, seperti di satu ayat surat Al-Imran dan satu ayat di surat Al-Baqarah begitu. Surat-surat pendek. Nah, di Tahiyatul Masjid ini silakan surat apa saja, tidak disyaratkan bacaan surat tertentu. Ya, walaupun dianjurkan surat-surat pendek, berarti kan kalau surat pendek ya yang hafal setidaknya dari Al-Kausar sampai An-Nas ya. Setidaknya dari Al-Asr atau dari Al-Asr sampai An-Nas, 12 surat terakhir. Itu surat-surat pendek, silakan yang kita hafal saja ya. Dan insya Allah kalau surat-surat pendek, saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua sudah banyak yang apa. Boleh diniatkan sebagai sholat sunat mutlak. Mutlak itu artinya umum. Dalam bahasa Arab mutlak, lawannya adalah muqayyad. Mutlak umum, muqayyad khusus ya. Kalau bahasa Indonesia kan mutlak itu harus, ah ini mutlak dikerjakan, berarti harus dikerjakan ya. Mutlak di sini umum. Biasa dengan niat tahiyatul, bisa dengan niat tahiyatul masjid, atau digabung diwakili oleh sholat sunat lain yang dikerjakan setelah masuk masjid. Misalkan qobliyah, kalau waktunya memang terbatas, tidak bisa dipisahkan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah. Bisa digabung dengan qobliyahnya. Berdasarkan kaidah tadakhul al-ibadah, peleburan ibadah yang sejenis ya. Ini sebagaimana dianut oleh sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, tadakhul ibadah. Misalkan hari Senin Kamis bertepatan dengan Ayyamul Bid, maka digabungkan niatnya Ayyamul Bid sebagai dengan Senin Kamis. Hari Senin Kamis pas bagi yang saum Daud, pas hari Seninnya dengan hari saum Daudnya, maka itu pun boleh sebagai tadakhul al-ibadah, yang peleburan atau penggabungan dari dua ibadah yang sama itu. Apa hikmahnya? Satu, hikmah salat tahiyatul masjid ini menghormati kesucian masjid. Masjid sebagai baitullah, rumah Allah, dengan mengisi kita, kedatangan kita masuk ke dalamnya dengan ibadah. Itu artinya juga masjid kita tahu memiliki syarat-syarat khusus. Kita tidak boleh, Rasulullah melarang, tidak boleh di dalam masjid itu melakukan jual beli, menagih utang, berteriak-teriak, dan larangan-larangan lainnya gitu ya. Karena masjid memiliki posisi terhormat, dan saking terhormatnya ketika masuk ke dalam masjid, kita diperintahkan untuk menghormat masjid itu dalam bentuk ibadah kepada Allah, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Dua, melatih kesegeraan dalam ketaatan. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannah, bersegera kepada ampunan Allah dan surganya. Dan segera itu adalah dengan menyibukkan diri kita dengan ibadah kepadanya, bukan dengan urusan dunia. Kalau udah masuk masjid, udah kita tinggalkan urusan dunia, kita fokus ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan, dan diawali ketika masuk itu dengan sholat dua rakaat. Itulah sholat tahiyatul masjid. Tiga, menjaga adab dan kehusuan. Ini hikmah yang ketiga dengan disyariatkannya tahiyatul masjid ini. Mendahulukan salat sebelum berbincang, sebelum duduk, sebelum melakukan aktivitas lain ya, itu artinya mencerminkan kehadiran hati, fokus, khusyuk, bahwa kita datang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adabnya masuk ke dalam masjid tidak langsung berbincang, ngobrol, duduk santai, tapi dilaksanakan dengan salat sunnah terlebih dahulu. Yang keempat, sebagian ulama juga menyebut hikmah sebagai bentuk izin atau salam simbolis kepada masjid ya. Kalau kita masuk ke rumah seseorang kan ada etikanya ya, salam dulu, izin boleh masuk, bahkan ketika disuruh masuk izin diperbolehkan duduk atau tidak. Sebelum diperbolehkan, dipersilakan duduk, kita tidak duduk dulu sebagai tamu. Ini simbol kepada masjid demikian ya, menurut pendapat para ulama. Nah, catatannya, ada catatan penting juga tambahan. Sekali lagi, ini karena tahiyatul masjid, maka sholat ini tidak berlaku bagi tempat selain masjid. Misalkan di rumah ini ada musholanya, tidak ada tahiyatul musholat. Ya,
atau sholat id misalkan di lapangan. Nah, tidak ada sholat tahiyatul lapangan, ya. Atau sholat Jumat ada yang di gedung. Kan beberapa kantor karena ke masjid agak jauh atau memang ke masjid juga penuh, di kantornya aula dibuat sholat berjamaah untuk sholat Jumat. Maka tidak ada tahiyatul aula, ya. Nah, di sebuah, di Bandung ini ada sebuah rumah sakit besar, itu di satu lantai, lantai 9-nya, itu khusus untuk sholat Jumat, kalau hari Jumat. Kalau hari lain, itu tempat olahraga, tempat penyegaran, kebugaran para pasien. Tapi kalau hari Jumat, itu khusus Jumatan. Maka tidak ada tahiyatul aula, sekali lagi, ya. Nah, karena statusnya bukan masjid, kecuali memang sudah resmi masjid, maka kita bisa tahiyatul masjid. Bagi wanita yang sedang haid, ini yang diulang tadi bahwa muncul ini karena sholat sunat, namanya juga sholat, sholat itu rukun dan syaratnya harus bersih dari haid dan nifas. Maka bagi wanita yang haid atau nifas, ya, sebagian ulama membolehkan masjid dengan keperluan tertentu. Ini ada perbedaan pendapat dengan kalimat ilaha birisabil, kecuali hanya lewat, namun tidak disyariatkan semua.

Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit ke depan menuju jam 6. Kita buka dialog, silakan. Bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa raise hand dan kita bisa dialog. Bagi yang ada di medsos yang lainnya silakan bisa di chat juga. Ya, silakan Bapak Ibu, kita manfaatkan kesempatan waktunya masih ada untuk bisa berdialog di kesempatan hari ini. Terima kasih.

0: Oke, silakan Ibu Yuniarti sudah resign di Zoom. Nampaknya masih ada kesulitan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Terdengar suara saya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Iya. Semoga Pak Ustaz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Pak Ustaz. Kalau misalnya kita kan masuk masjid. Nah, kadang-kadang saya pernah mengalami Pak Ustaz beberapa kali ya Pak Ustaz. Misalnya kita datangnya telat tuh Pak Ustaz, pas sudah adzan, pas mau apa? Imamnya udah mau salat duhur. Nah, kita nggak sempat tahayyut masjid. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Apa kita salat yang wajib dulu, terus nanti belakangan salat tahayyut masjidnya itu bagaimana, Pak Ustadz?
0: Baik. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, Ibu Yuniarti istiqomah untuk bergabung dan juga bertanya ya di MK pagi kita ini. Baik, yang pertama Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian waktunya terbatas dan sholat sudah didirikan, maka tidak ada lagi sholat. Ba'idah upiyamit sholat, pala sholatan ilal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, artinya iqomah sudah dikumandangkan, kita datang ke masjid, sholat berjamaah sudah akan dikerjakan, maka kita langsung untuk bermakmum ikut sholat berjamaah tanpa tahiyatul masjid dulu. Nah, sholat berjamaahnya itu termasuk tahiyatul masjidnya, artinya menghormat masjidnya di situ. Ya, nah, karena kalau sudah iqomat, sudah wajib didirikan, tidak ada lagi sholat sunat. Apakah itu tahiyatul masjid ataupun sholat qobliyah misalkan, sudah tidak ada lagi, langsung saja ikut imam. Ya, kecuali waktunya memungkinkan. Begitu Bu, ya?
1: Ya, Ustaz. Ya, Pak Ustaz, jika kalau sudah pas jawabannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuniarti. Ada Ibu Ratna Marudin. Ibu Ratna, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau waktunya terbatas, saya ambil contoh di sholat duhur ya, datang ke masjid, waktu sisa 4 menit untuk salat, mana yang kami dahulukan, salat sunnah rawatib di salat duhur ini ya Ustaz, atau salat tahiyatul masjid?
0: Baik,
2: terus
0: Ibu.
2: yang kedua di salat asar
0: ya.
2: Saya datang di salat asar, mana yang kami dulu salat sunat apa yang asar atau salat sunat rawatibnya, karena kan tidak ada sunat rawatib ya untuk salat asarnya Ustaz. Tapi ada salat sunnah apa yang baik untuk dilaksanakan, mana yang kami dahulukan, salat tahiyatul masjid atau salat sunat asar?
0: Baik Ibu, ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ratna, ada dua ya. Satu tentang sholat sunat qobla duhur, waktunya terbatas, apakah sholat qobla duhur atau tahiyatul masjid. Qobla duhur termasuk muakkadah dan waktunya terbatas hanya sebelum duhur, maka silakan sholatnya qobla duhur yang dipilih Bu. Ya, sudah termasuk tahiyatul masjid di dalamnya kalau Ibu tidak sempat tahiyatul masjid. Artinya qobla duhur itu sebagai bentuk juga penghormatan kita masuk ke dalam masjid, yaitu dengan sholat sunat dua rakaat. Walaupun niatnya sholat qobla duhur. Jadi itu yang dipilih. Bagaimana kalau sholatnya qobla asar? Qobla asar termasuk yang ghair muakkadah. Rasulullah menyebutkan fi kulli qobla sholatin rakaatain. Setiap sebelum sholat ada sholat dua rakaat liman syar'.

liman syaa, bagi yang mau. Artinya qobla asar, qobla maghrib, qobla isya termasuk ghair muakkadah, bagi yang mau, bagi yang memungkinkan. Nah, maka milih tahiyatul masjid atau qobla asar. Nah, milihnya tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu lebih muakkadah. Salat rawatib atau salat nawafil yang muakkadah. Gitu. Jadi kalau berhadapan dengan rawatib yang muakkadah, pilihlah rawatib yang muakkadah. Tapi kalau berhadapan tahiyatul masjid dengan rawatib yang ghair muakkadah, maka pilih tahiyatul masjid. Kalau saya anjurin seperti itu, Bu. Semuanya baik ya, dan kalau bisa dilakukan semuanya lebih baik, tapi karena kondisi waktu seperti tadi ya, satu saat kondisinya sulit, tidak mungkin, maka boleh silakan pilih salah satu. Dan kalau di bada, kalau di qobla duhur, pilih qobliyah duhurnya. Kalau berbentokan dengan tahiyatul masjid, kalau di qobla asar, pilih tahiyatul masjidnya. Kalau berbentokan dengan qobla asar. Ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita di kebersamaan pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sc., M.Pd. yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga ilmu yang sudah kita simak bersama ya sahabat MK dapat kita maksimalkan, dapat kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kurang bersyukur.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyambung menyapa Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan terlebih dahulu menghadirkan sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, sahabat MK.
1: Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Rasa gerun.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor
2: 02.4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu. Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos CF meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio. Nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaon naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna daya teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karaosna atanapi katingalina kuaha ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentun biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teh cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah sareng.

0: eta atau nyobian pengobatan naon wae pak
1: kadang kantos tilu kali damang-damang itu ya uyang nanti ayah wae gitu kadang wae iklan di radio
0: muntah bapak berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon pak
1: propolis
0: berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alpa propolis kumaha pak saat osna konsumsi alpa propolis
1: alhamdulillah nu kedua hari nama karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh kitu. Ka payun-payunna teh ya inu lalinu teu araya yeuh puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Asum mae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui
0: gitu teh. Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya.
1: Alhamdulillah kitu muter ieu ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan apa propolis pak?
1: Sehari ya, tilu kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten tilu kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangat cobian ku alpa propolis rawasna lah iya pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.